0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah Anak Soleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat kecil, seperti biasa kembali kita berjumpa di acara Kisah Anak Soleh. Masih bersama Kak Rahmat di sini. Insyaallah kita akan bersama dengan menyimak kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala, hari ini kita akan menyimak kisah tentang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nah, sobat kecil, siapakah beliau? Mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Ya, sobat kecil, Salman radhiyallahu an dilahirkan di kota Isfahan, Persia. Persia itu kalau sekarang dikenal dengan nama negeri Iran, ya, atau Iran. Ayah Salman adalah seorang tokoh masyarakat yang menjadi seorang petani. Pada waktu itu, orang-orang Persia menganut satu agama yang bernama Majusi, yakni agama yang menjadikan api sebagai sesembahan. Begitupun Salman, beliau beragama Majusi yang selalu diajak oleh ayahnya untuk menjaga api supaya tetap menyala. Suatu hari, ayah Salman menyuruhnya untuk pergi ke ladang karena ayahnya sibuk. Akhirnya Salman pun berangkat ke ladang. Dalam perjalanan, Salman melewati salah satu gereja Nasrani. Salman pun mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Karena penasaran, Salman pun masuk ke dalam gereja untuk melihat orang-orang Nasrani beribadah. Nah, sobat kecil, dimanapun kamu berada, ketika masuk, Salman melihat mereka sedang beribadah dan Salman merasa kagum dengan agama Nasrani. Ia menganggap Nasrani lebih bagus dibanding agamanya sendiri. Saking tertariknya, Salman tidak jadi pergi ke ladang. Dia diam-diam pergi ke gereja hingga sore hari. Kemudian ia bertanya kepada orang-orang Nasrani, "Dari mana kalian berasal?" Maka orang Nasrani pun menjawab, "Kami dari daerah Syam." Kemudian Salman pulang ke rumah dan ayahnya berkata, "Dari mana aja kamu?" gitu ya. Kemudian adik-adik, ya, sobat kecil, Salman pun menjawab, "Ayah, aku lewat di depan gereja orang Nasrani. Aku kagum dengan agama mereka." Sehingga ayahnya menjawab, "Anakku, tidak ada kebaikan dalam agama Nasrani. Agama kita lebih bagus dari agama mereka." Tapi Salman membantah, "Agama itu lebih bagus, ayah, dari agama kita." Nah, sobat kecil, karena ayahnya merasa takut anaknya terpengaruh oleh agama Nasrani, maka ayahnya pun merantai kaki Salman dan memenjarakannya di dalam rumah. Sehingga satu hari, ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus menemui Salman. Kemudian Salman berkata kepada mereka, "Jika ada rombongan dari Syam, tolong beritahu aku. Aku akan pergi bersama mereka." Nah, kemudian sobat kecil, satu hari Salman bisa lepas dari rantai. Kemudian ia pun pergi menemui para pedagang dari Syam dan pergi bersama mereka menuju Syria. Ya, di Syria inilah Salman tinggal bersama seorang pendeta dan mempelajari agama Nasrani. Tapi, sobat kecil, ternyata pendeta itu seorang yang jahat. Dia menyuruh umatnya untuk bersedekah, tapi setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, ia menyimpan sedekah tersebut untuk dirinya sendiri. Tidak diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga terkumpullah 7 peti emas dan perak. Waliyadubillah. Salman merasa benci melihatnya. Setelah pendeta itu meninggal, Salman membongkar kelakuan buruk si pendeta. Sebagai buktinya, Salman menunjukkan peti emas dan perak yang disembunyikan oleh si pendeta. Orang-orang pun marah dan menyalib jasad si pendeta dan melemparinya dengan batu. Tak berapa lama kemudian, orang-orang mengangkat seorang pendeta yang baru. Nah, pendeta yang satu ini dikenal sangat soleh. Salman pun tinggal bersamanya. Dan sebelum meninggal, pendeta itu pun menyuruh Salman untuk menemui pendeta yang lainnya, yaitu di kota Mosul, Irak, setelah kematiannya. Dan setelah pendeta itu wafat, Salman pun berangkat ke Irak dan menemui orang yang dimaksud. Salman pun tinggal bersama pendeta itu, dan pendeta itu pun sama baiknya dengan pendeta yang kedua. Begitu seterusnya sehingga Salman pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya. Hingga terakhir, Salman tinggal dengan seorang pendeta Romawi. Saat itu, Salman bekerja sehingga memiliki banyak kambing dan sapi. Ketika hendak meninggal, pendeta itu memberitahu Salman bahwa akan ada nabi yang diutus di tanah Arab. Kemudian dia diusir dan hijrah ke daerah di antara dua bukit. Di antara dua bukit itu banyak tumbuh pohon kurma. Pendeta itu juga mengatakan bahwa nabi itu punya tanda-tanda. Pendeta itu juga bilang bahwa nabi itu tidak mau menerima sedekah, tapi mau menerima hadiah. Di antara dua bahunya memiliki tanda cincin kenabian. Pendeta itu menyarankan Salman untuk berangkat ke sana. Sahabat kecil, setelah pendeta itu pun meninggal, Salman ikut rombongan bangsa Arab dan membayar mereka dengan kambing beserta unta yang dimiliki. Tapi sahabat kecil, ternyata para pedagang itu jahat. Walaupun mereka sudah dibayar, mereka malah menjual Salman sebagai budak di daerah bernama Wadil Qura. Ya, Salman dijual sebagai budak di daerah bernama Wadil Qura. Salman dijual kepada seorang Yahudi. Dan suatu hari, keponakan si Yahudi berkunjung dari Madinah dan membeli Salman dari pamannya tersebut. Setelah itu, Salman pun ikut ke Madinah bersama tuan barunya. Beberapa lama setelah itu, Rasulullah SAW dan sahabat Muhajirin tiba di Madinah. Tak menunggu lama, Salman pun menemui Rasulullah SAW. Kemudian Salman menyerahkan sedekah kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat-sahabatnya makan. Tapi Rasulullah SAW tidak ikut makan makanan tersebut, ya. Nah, tempo hari Salman dikasih tahu oleh pendeta, ya, diberikan informasi bahwa di antara tanda kenabian Rasul tersebut, ya, nabi yang baru tersebut, tidak makan dari sedekah. Nah, gak puas sampai di situ, ya, ini menandakan, ya, menambah yakin bahwa Rasul ini adalah Rasul yang diceritakan oleh pendeta sebelumnya, gitu ya. Jadi, namun tidak puas sampai di situ, satu hari Salman pun kembali datang dengan membawa kurma. Kali ini Salman mengatakan bahwa itu adalah hadiah, bukan sedekah. Maka Rasulullah SAW pun ikut memakannya bersama para sahabat. Dan ini betul-betul tanda kenabian yang kedua, yakni Rasulullah makan dari pemberian hadiah. Di hari yang lain, Salman pun menemui Rasulullah SAW ketika beliau berada di kuburan Baqi. Saat itu, Rasulullah SAW sedang mengantar jenazah seorang sahabatnya. Dan saat itu Rasulullah SAW duduk dan Salman pun duduk di belakang Rasulullah SAW. Tentunya karena ingin melihat punggung Rasulullah, sebagaimana yang dikatakan oleh pendeta kepadanya. Ada tanda cincin kenabian di punggungnya. Hingga pada saat itu, Rasulullah SAW melihat Salman sedang memperhatikan beliau. Kemudian beliau melepas kain selendang beliau dari punggungnya. Nah, sahabat kecil, apa yang terjadi? Ternyata Salman pun melihat tanda cincin kenabian. Dan dari sinilah beliau yakin bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi. Maka Salman pun memeluk Rasulullah sembari menangis. Subhanallah, ya, haru banget ceritanya, ya, Masya Allah. Dan akhirnya Salman pun bisa mengenal Islam. Ya, Salman berjuang selama bertahun-tahun untuk mencari kebenaran, sahabat kecil. Kemudian Salman pun menceritakan kisah hidupnya kepada Rasulullah, hingga mengatakan bahwa dirinya seorang budak milik orang Yahudi. Karena statusnya sebagai budak yang selalu melayani tuannya, maka Salman pun tidak bisa mengikuti perang Badar dan Uhud. Suatu hari, Rasulullah SAW pun meminta Salman untuk mengajukan pembebasan kepada tuannya. Tuannya meminta tebusan dengan 300 pohon kurma yang harus Salman tanam dan 40 uqiyah emas atau setara dengan kurang lebih 64 juta rupiah. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan meminta mereka untuk membantu Salman membebaskan dirinya. Mereka mengumpulkan tunas pohon kurma sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga terkumpul 300 pohon, Masya Allah, ya. Setelah itu Rasulullah memberinya emas sebesar telur yang ternyata sesuai dengan permintaan si majikan. Setelah itu Salman pun bebas dari status budak dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, sahabat kecil, Salman Al-Farisi memiliki jasa yang begitu besar untuk umat Islam. Salah satunya adalah Salman memiliki ide untuk membuat parit ketika terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Nah, sahabat kecil, tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Salman Al-Farisi ini. Semoga dengan mengetahui kisahnya, kita bisa mengambil teladan dari diri Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Adapun di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus yakin bahwa Allah akan menolong kita. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menolong Salman hingga bebas dari perbudakan. Demikian sahabat kecil, kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan kita, cerita kita di pekan yang akan datang dengan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya insyaallah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hai hai sobat kecil semuanya, selamat pagi, selamat datang di segmen kesayangan kita di Tren Anak Soleh hanya di Radio Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta. Nah, alhamdulillah nih, masih bersama saya, Kak Fati, masih pada ingat kata kuncinya. Yuk, ucapin bareng-bareng jargonnya. Anak soleh unjuk gigi, siapa takut, aku sudah siap, Allahu Akbar. Nah, bagaimana nih kabar sobat kecil sekalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, diberikan kelancaran rezeki, dan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang menjadi permata hati untuk kedua orang tuanya nanti. Nah, seperti biasa pada hari ini, kita akan mendengarkan lantunan suara indah dari sobat kecil yang akan membacakan Al-Quran, hadis, atau doa-doa harian, biar tambah semangat beramal, tambah semangat belajar, dan juga mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yuk duduk manis, siapkan telinga, buka hati, dan buat sobat kecil kita yang sudah siap, sobat kecil kita yang luar biasa, bagi yang mau bergabung, Kak Fati tunggu ya, baik melalui telepon biasa, atau voice note, atau telepon ke WhatsApp di nomor 0811-1380-1012. Nah, alhamdulillah nih, sobat kecil semuanya, pada pagi hari ini Kak Fati lagi seneng banget nih. Kenapa? Karena hari ini sobat kecil banyak banget nih yang masuk di sini.

Oke, itu dia tadi ya, ada salam dari Alif Bata buat teman-teman dan juga guru-guru di SPS Taman Mujahid dan juga untuk Nin ya. Nin tersayang di Gang Alamanda. Waduh, ini berarti neneknya ya kalau Nin ya. Nih, Nin dengerin nih cucu-cucunya yang solehah ini mau baca Quran ya. Di sini kita dengerin aja langsung ya. Di sini sudah banyak banget seperti biasa. Kita bakal dengerin kembar tiga Alif Bata baca, berarti nanti kayaknya urutannya dari Alif dulu seperti biasa, Atta Kasur, Baba Al-Qari'ah, dan juga Tata Surat Al-Adiyat. Kita dengerin bareng-bareng yuk.

فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها

0: Terima kasih ya Teh Rahma yang udah mau bacain surat An-Nazi'at.
1: Iya, sama-sama.
0: Masih ada? Udah?
1: Sudah, terima kasih ya Kak Fatih.
0: Sama-sama.

Ya, tapi sebelum kita lanjut, Kak Fatih akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam. Akhirnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah.

0811-1380-1012. 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar. Dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Nelpon dulu nih. Bentar ya Mariam ya, kita akan ngangkat dulu dari Yumna dulu berarti ya. Halo, assalamualaikum.

0: Masya Allah. Seperti biasa Yumna ya, sebelum mulai baca ta'awudz dulu, terus baca bismillah, nanti akhirnya pakai shadaqallahul azim. Bisa?
1: Bisa.
0: Oke, siap. Boleh dimulai Yumna?
1: A'udzubillahi minasy

0: Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Terima kasih Umna yang udah mau bacain surat Ad-Duha. Masih ada lagi gak?
1: Enggak.
0: Oke. Terima kasih ya Umna ya.
1: Terima kasih Kak Fati.
0: Sama-sama. Salam buat semuanya ya.
1: Kak Fati sehat-sehat.
0: Amin. Terima kasih Yumna juga sama ya. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, itu dia tadi Masya Allah sudah ada Yumna. Nah, sekarang aduh ini

0: Bisa?
1: Bisa.
0: Sebelum itu kata kuncinya dulu, tren anak soleh.
1: Anak soleh unjuk gigi, siapa takut aku sudah siap, Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh dimulai?

0: غير ممنون. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Masya Allah, luar biasa sekali. Teh Anisa, mau baca lagi?
0: Sudah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya Teh, yang udah mau bacain surat Al-Insyikaq tadi ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Kak Fatmi.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan sobat kecil sekalian semuanya diberikan kelancaran dalam menghafal Al-Quran dan juga mengamalkannya ya. Tadi sudah ada 3 orang ya, berarti yang telepon ada Rahma, Yumna, dan juga Anisa nih. Masya Allah ya, hari ini udah 3 orang penelpon. Nah, sekarang kita akan ke yang VN-nya nih. Dari tadi nih kayaknya kesalah terus. Gak apa-apa. Kita dengerin hari ini ada Maryam dari SPS Taman Mujahid. Mau baca surat Atin. Kita dengerin bareng-bareng yuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lama yuka zibukaba dubidin alai saulahu bi'ah ramil hakimi.
1: Sadaqallahul azim. Masya Allah, itu dia tadi Maryam yang udah mau bacain surat At-Tin ya. Tadi masih tersenggal-senggal ya, nafasnya putus-putus. Gak apa-apa, nanti tinggal diperbaiki lagi ya Maryam ya. Masya Allah, tadi terima kasih banget udah mau bacain surat At-Tin.

0: Nah, sekarang di sini ada selain Maryam, di sini ada Fatian ya. Di sini Fatian ada pesannya dulu, kita bacain bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam semua urusan kakak hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Fatian izin mau ikutan tren anak soleh, izin mau murojaah Quran Surat Al-Ma'un dan Quran Surat Al-Humazah. Wah, Masya Allah ada dua surat nih ya. Kita dengerin bareng-bareng langsung aja yuk. Fatian, kita dengerin. Fatian mau baca surat Al-Ma'un dan juga Al-Humazah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukassibu bid-din. Fazalika allazi yadu'ul yatim wala yawuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musalli allazi allazi nahum al-salatiya sahun allazi nahum yura'un wa yamna'una

Hamzah sama surat Al-Ma'un. Masya Allah. Terima kasih ya Fatian ya yang udah mau bacain. Nanti suaranya lebih digedein lagi ya, ganteng ya. Soalnya tadi sedikit kekecilan. Terus juga ada beberapa yang gak kedengeran.

0: Maka Fatih jadi
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabat siada abi lahabi watab ma agenaan humaluhu wa ma kasab saya selan rong zata lahabi wa mro'atuhu hamma latal hatab fi jidiha hablum mimmasad sodakallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Masya Allah, itu dia tadi Zahra yang udah bacain surat Al-Lahab. Wah, bacanya udah bagus nih ya Zahra ya, luar biasa banget. Ditambahin lagi ya hafalannya, dan juga lebih mantap lagi nanti bacaannya. Tadi Zahra udah bagus banget. Sekali lagi ke Fatih, mau berterima kasih kepada Deva, kemudian kembar tiga Alif Bata, Maria, Merahma, Yumna, Anissa, dan juga Fatian, dan juga tadi terakhir ada Zahra yang udah ikutan nemenin Kak Fatih di sini di Tren Anak Soleh di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta. Nah, sebelum kita lanjut lagi, sambil kita menunggu sobat kecil yang lain yang pengen ikutan juga, Kak Fatih akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتف.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6.

Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi 0811 1380 1012.

0811-1380-1012. 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar. Dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Halo sobat kecil semuanya, bareng lagi bersama saya Kak Fati di Tren Anak Soleh hanya di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam. Nah, Masya Allah tadi ya sudah ada banyak banget sobat kecil kita semuanya. Tadi ada Deva, ada Alif Bata, ada Maryam, ada Rahma, Yumna, Anissa, dan tadi terakhir ada Fatian. Dan sebagai penutup daripada Tren Anak Soleh pada pagi hari ini, Umi Abi sekalian, kita akan sedikit membicarakan beberapa kasus yang mengerikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita selaku orang tua untuk mengantisipasi agar tidak kejadian pada diri kita ya. Nah, kali ini kita akan membahas kasus 7,66% kasus bunuh diri adalah remaja. Dan apa yang terjadi dengan remaja kita? 7,66% remaja memilih mengakhiri hidupnya. Dan seberapa berat sih masalah yang dialami remaja-remaja kita sehingga memutuskan untuk melakukan bunuh diri? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Menurut Pusiknas Bareskrim Polri, sejak Januari hingga Jumat 7 November 2025, rata-rata ada lebih dari 100 kasus

negatif yang menumpuk lama dan anak di bawah usia 11 tahun belum mampu berpikir konkret. Tapi begitu menginjak usia itu, mereka mulai memahami penderitaan, kesepian, dan rasa tidak berharga. Dan ketika tekanan datang tanpa dukungan emosional, sampai mereka merasa buntu. Beberapa faktor yang sering muncul antara lain sulit terbuka, terbiasa memendam emosi, dan anak tidak diajak berdialog saat menghadapi masalah. Dan lingkungan dan media sosial, paparan negatif tanpa pendampingan membuat mental mereka rapuh. Orang tua perlu peka terhadap perubahan perilaku anak yang tadinya ceria tiba-tiba pendiam, atau yang sering mengucap aku capek, atau aku gak berguna, atau mau mati aja, itu adalah sinyal darurat. Dan memang untuk membimbing remaja perlu dengan cinta, karena remaja hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa melakukan hal preventif di mana untuk mencegah hal itu terjadi, dan juga memberikan ruang aman untuk remaja-remaja kita, khususnya anak yang beranjak dewasa ya. Dan itu dia Umi Abis kalian dan juga sobat kecil sekaliannya. Jangan lupa nanti Kak Fatih akan kembali lagi pada sore hari nanti di jadwalnya Kamis atau Gamis ya, Gaya Muda Islami. Kak Fatih akan kembali dengan tema yang serupa. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan terima kasih sudah membersamai Kak Fatih selama ini, selama satu jam yang sudah lumayan berarti banget ini ya. Dan terima kasih kepada Umi Abis kalian yang sudah mau mendidik dan juga membina anak-anak kita, sobat-sobat kecil.

akan mengabaikan tempat dan yang kuasa menginginkan azab kekalian. Dan kalian akan dibawa ke tempat yang berupa yang dan menggunakan golongan yang saling terpengaruh.

karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain dari Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima tebusan itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, apakah kami akan menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kami dan tidak pula mendatangkan kemadharatan kepada kami? Dan apakah kami akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kami, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan? Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan mukmin

katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk, dan kami disuruh agar menyerahkan diri kepada Rabb.

semesta alam. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan, di waktu sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya, dia mengetahui yang gaib dan juga yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Cara Nabi Ibrahim alaihissalam memimpin kaumnya kepada agama tauhid. Wa

Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, yaitu Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.

Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim.

Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia mendebat kaumnya untuk membuktikan kebatilan agama mereka, serta berkata, "Inilah Robku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia pun mengatakan, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam."

Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Rabbku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia pun berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan Allah dengannya."

Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dalam beribadah kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada Tauhid, serta aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

dan dia didebat tentang perkara tauhid oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kalian hendak mendebatku tentang keesaan Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Rabbku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Rabbku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran darinya?

Bagaimana aku akan takut kepada sesembahan-sesembahan yang kalian persekutukan dengan Allah? Padahal kalian tidak takut kepada Allah ketika kalian mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepada kalian untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari azab Allah jika kalian mengetahui?

Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki dengan beberapa derajat. Sesungguhnya Rabbmu Maha bijaksana, lagi Maha mengetahui. Mereka yang telah diberi kitab, hikmah, dan kenabian.

petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan kami juga memberikan petunjuk kepada Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

Dan kami juga memberikan petunjuk kepada Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya.

dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapa-bapa mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka, dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, serta kami telah menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

yang engkau sampaikan itu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada suatu kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkari, yakni kaum Hajirin dan Ansar, serta yang mengikuti mereka sampai hari kiamat.

Mereka, yakni para nabi, itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kalian dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat.

sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kalian jadikan, wahai kaum Yahudi, kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, dan kalian sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepada kalian apa yang kalian dan bapa-bapa kalian tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat yang mencabut nyawa mereka memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kalian dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.

0: Sesungguhnya kalian datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kalian kami ciptakan pada mulanya, dan kalian tinggalkan di belakang kalian, yaitu di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Dan kami tiada melihat beserta kalian para pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kalian. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kalian, dan telah lenyap dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu Allah.
1: Inna Allah faliqul habbi wan nawaa

Sesungguhnya Allah lah yang membelah, lalu menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kalian masih terpalingkan dari kebenaran?

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta menjadikan matahari dan bulan untuk menentukan perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kalian, agar kalian menjadikannya petunjuk jalan dan arah dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menciptakan kalian dari seorang diri, yaitu Adam. Maka bagimu ada tempat tetap, yaitu rahim ibu, dan tempat simpanan, yaitu tulang sulbi ayah. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka mengadakan kebohongan dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan.

Dialah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu.

yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Rabb kalian. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang terjangkau oleh pandangan, dan dialah yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya telah datang dari Rob kalian bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemadorotannya kembali kepadanya. Dan aku Muhammad, sekali-kali bukanlah pemelihara bagi kalian.

0: lagi.
1: Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami, supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan supaya orang-orang musyrik mengatakan, "Kamu wahai Muhammad telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab." Dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

Ikutilah wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali-kali bukanlah pengatur urusan mereka.

Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Rob mereka lah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Mereka bersumpah atas nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka suatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya datang dari sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa boleh jadi ketika mukjizat itu datang, mereka tidak akan beriman?

0: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
1: Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

Demikian juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, dan mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan.

0: الحق فلا تكونن من الممترين.
1: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, patutkah aku mencari hakim selain dari Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kalian dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, yakni Bani Israel, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Rabbmu dengan sebenarnya, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

Dan seandainya kamu, wahai Muhammad, menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah.

0: Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bi-Islami wa Iman.
1: Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
3: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada tiga macam. Pertama adalah,
4: jadi salat sunnah fajar itu adalah salat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
5: Maksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
6: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu hal apapun. Juga semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar, alhamdulillah senang rasanya saya Haris bisa kembali menyapa Anda dalam rubrik Tanya Jawab SMS. Insyaallah selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan coba tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan ke meja redaksi kami, dan insyaallah yang akan menjawab pertanyaan dari Anda adalah Ustadz Abu Salman LC Hafizullah Ta'ala dari tim Lajnah Ilmiah Radio, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Ustadz sehat walafiat. Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ini ada dari Ricky. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah mentato saja sudah dilaknat? Apakah mentato saja itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian bagaimana dengan tato gambar naga? Apakah termasuk gambar bernyawa atau makhluk hidup? Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Obat tato pada masa lalu dikenal dengan sebutan washm, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu dan melaknat pelakunya, ya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Abi Juhaifah berkata, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mustawshimata wa akil ar-riba wa mukilahu wa naha an thamil kalb wa kasbil baghi wa la'ana al-musawirin, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: dalam melaknat pembuat tato, ya, orang yang meminta tato, pemakan riba, pemberi riba, dan melarang jual beli anjing, upah pelacur, dan melaknat orang-orang yang menggambar, ya, maksudnya ada melukis atau mengukir makhluk yang bernyawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-washmu adalah menusukkan jarum atau sejenisnya ke dalam kulit hingga berdarah, lalu mengisinya dengan celak atau sejenisnya, ya, sehingga menimbulkan warna berbeda pada kulit, ya. Washm adalah salah satu perbuatan yang dilarang agama, bahkan merupakan kebirah min kabairu dzunub, ya, dosa besar. Karenanya pelakunya Allah laknat, ya, Nabi-Nya laknat. Adapun laknat artinya doa agar dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Para ulama menjelaskan bahwa washm atau tato ini mengandung unsur merubah ciptaan Allah Jalla wa Ala. Washm seperti ini yang dikenal pada zaman kita sebagai tato permanen. Jika yang dimaksud adalah tato seperti ini, hukumnya adalah jelas, ya, karena tato permanen adalah washm. Adapun tato temporer, kontemporer, ya, non permanen seperti henna, ya, kemudian body painting, stiker, airbrush, ya, tidak termasuk ke kategori itu, ya, di mana itu hanya sebatas penghias diri yang dibolehkan dalam agama selama tidak mengandung unsur pengharaman seperti misalnya tulisan makhluk bernyawa, ya, menampakkan aurat atau tasyabbuh dan sebagainya. Dari seorang tabi'in, Sa'id bin Abi Hasan, ia berkata, kuntu 'inda Ibn Abbas radhiyallahu anhuma id atahu rajulun faqala ya Aba Abbas inni insan innama ma'ishati min san'ati yadi wa inni asna'u hadhihi at-tasawir faqala Ibn Abbas la uhaddithuka illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tuhu yaqul man sawwara suratan fa inna Allah mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abada faraba ar-rajulu rabwatan shadidatan wasfarra wajhuhu faqala waihaka in abaita illa an tasna'a fa 'alayka bihadha ash-shajar kulli shay'in laysa fihi ruh. Aku dahulu pernah berada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu ada seorang yang mendatangi beliau lantas berkata, wahai Abu Abbas, aku adalah manusia. Penghasilanku berasal dari hasil karya tanganku. Aku biasa membuat gambar seperti ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kemudian berkata, tidaklah yang ku sampaikan kepadamu selain dari yang pernah aku dengar dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aku pernah mendengar beliau bersabda, barang siapa yang membuat gambar, Allah akan mengazabnya, menyiksanya hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar yang ia buat. Padahal ia tidak bisa meniupkan ruh tersebut selamanya. Wajah si pelukis tadi, penggambar tadi, ternyata berubah menjadi kuning. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'alhuma, jika engkau masih tetap ingin melukis, maka lukislah atau gambarlah pohon atau segala sesuatu yang tidak memiliki ruh, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini menjadi dalil dilarang melukis sesuatu yang memiliki ruh, baik gambar saja, terlebih ini tato, ya, yang permanen, dan dilarang bekerja sebagai seorang pelukis gambar semacam itu. Allahu ta'ala a'lam.
1: Baik, Masya Allah Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaan dari Nur Sakilah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini berkaitan dengan berwudu Ustadz. Berwudu itu menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi menghilangkan hadas besar. Benarkah Pak Ustadz? Kemudian kalau seseorang mempunyai hadas besar, bagaimana cara yang benar? Mandi dulu baru wudu lantas sholat, atau berwudu dulu terus mandi lantas sholat, tidak berwudu lagi? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang mandi mencukupkan kadar yang diterima dari tata cara mandi saja, yaitu cukup menyiram air ke seluruh tubuh tanpa dimulai dengan wudu sebelum mandi, dan jika mandinya termasuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, baik karena junub, karena haid maupun nifas, maka mandi seperti ini sudah dianggap wudu menurut pendapat kuat dari para ulama. Karena hadas kecil ini di bawah hadas besar, kalau mandi dapat menghilangkan hadas besar, seharusnya dapat menghilangkan pula hadas kecil. Adapun jika mandi sunnah seperti mandi Jumat atau mandi dua hari raya, ya, ini baik laki-laki maupun perempuan, maka mandi ini tidak dapat dianggap telah berwudu. Terdapat dalam Syarh Mukhtasar Khalil karangan Al-Kharshi, kalau orang yang bersuci mencukupkan mandi tanpa berwudu, hal ini diterima. Ini untuk mandi wajib. Sementara mandi yang lain tidak dapat dianggap telah wudu, maka dia harus berwudu kalau ingin salat, ya. Terdapat dalam Hasyiah As-Sawi, mandi janabat sudah mencakup wudu. Adapun kalau bukan mandi wajib, mandi Jumat dan dua hari raya, maka tidak atau belum mencakup wudu. Harus berwudu ketika ingin sholat. Dalam Majmu' Fatawa Ibn Baz, ya, mengatakan kalau mandi janabat dan berniat untuk dua hadas besar dan kecil, maka keduanya dianggap sah, ya. Akan tetapi yang lebih utama beristinja kemudian berwudu dan menyempurnakan mandinya untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga orang haid dan nifas, sama hukumnya seperti yang disebutkan, ya. Adapun mandi selain itu seperti mandi Jumat, mandi untuk mendinginkan dan kebersihan, tidak dianggap telah berwudu meskipun berniat untuk itu, karena tidak tertib dan ia termasuk salah satu fardu dalam berwudu. Tidak ada bersuci dari hadas besar dapat sekaligus dianggap bersuci dari hadas kecil, dapat dilakukan dengan niat sebagaimana dalam mandi janabat. Beliau juga mengatakan dalam Majmu' Fatawa, yakni yang sesuai sunnah bagi orang yang junub adalah berwudu kemudian mandi untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mandi janabat berniat bersuci untuk dua hadas kecil ataupun besar, hal itu terima, tapi menyalahi yang lebih utama, ya, khilaf aula. Adapun jika mandi sunnah seperti mandi Jumat atau untuk mendinginkan, maka hal itu tidak cukup untuk wudu. Maka haruslah berwudu sebelum atau sesudahnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian kalau berhadas sampai dia berwudu. Ini muttafaq alaih, ya. Dan sabda beliau yang lainnya, la tuqbalu salatun bighairi tahur. Tidak terima salat seorang tanpa dia bersuci, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Mandi sunnah atau mubah tidak dianggap bersuci dari hadas kecil kecuali kalau ditunaikan seperti apa yang telah disyariatkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jika mandi janabat, haid atau nifas, dan orang yang mandi berniat untuk dua suci, maka hadas kecil masuk ke dalam hadas besar, ya. Berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niat, dan masing-masing orang tergantung apa yang diniatkan. Dalam liqa' babul maftuh, kalau mandi dengan niat berwudu, tanpa berwudu, maka hal itu tidak dianggap wudu. Kecuali kalau mandi janabat, maka hal itu dianggap berwudu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian junub, maka mandilah, tanpa menyebutkan wudu. Adapun kalau mandi untuk mendapatkan kesegaran atau mandi Jumat atau mandi sunnah, maka hal itu tidak diterima, tidak dianggap telah berwudu, karena mandinya bukan untuk hadas. Jadi kaidahnya adalah kalau mandi untuk hadas, maksudnya untuk janabat atau seorang wanita dari haid, maka dianggap telah berwudu. Kalau tidak, maka tidak dianggap telah berwudu. Adapun tata cara mandi yang benar sesuai petunjuk Nabi adalah sebagai apa disebutkan dalam hadis ya. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangan, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat, lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua tapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci kedua tangan tersebut dua kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah, kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya, kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau menggeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga. Dari dua hadis tersebut kita dapat merinci tata cara mandi sebagai berikut. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau sebelum mandi. Kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri ya. Ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak salat ya. Kemudian kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Karena memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Ketujuh, menyela-menyela rambut ya. Kedelapan, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Demikian Allah Ta'ala a'lam.
1: Baik, Masya Allah, cukup jelas jawaban yang diberikan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ini pertanyaan yang ketiga. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, mana yang lebih baik atau lebih afdol seseorang menjadi imam sholat? Orang yang hafal doa-doa yang panjang tapi hafalan Qur'annya sedikit sehingga bacaan surat Al-Qur'annya selalu yang itu-itu aja, dengan orang yang hafalan Qur'annya yang lumayan lebih banyak sehingga bisa berganti bacaan di setiap sholat, tapi hafalan doa yang sedikit secukupnya saja doa setelah sholatnya. Nah, ini Ustadz, mohon pencerahan dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabad. Terdapat beberapa hadis sahih yang memberikan panduan dalam memilih imam. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, "Idza kanu thalathatan fal ya'ummuhum ahaduhum wa haqquhum bil imamati aqrahum." Jika mereka berjumpa 3 orang, hendaknya salah satunya jadi imam dan yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, kemudian hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wa aqdamuhum qira'atan. Fa in kanat qira'atuhum sawa' falyaummuhum aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawa' falyaummuhum akbaruhum sinna. Wala ta'ummanna ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi wala tajlis ala takrimatihi fi baitihi illa an ya'dhana laka aw bi'idznihi." Yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya dan paling sempurna bacaannya. Jika bacaan Al-Qur'annya sama, maka yang berhak jadi imam adalah yang paling duluan hijrahnya. Ya, yang hijrah terlebih dahulu. Jika hijrahnya sama, maka yang paling berhak jadi imam adalah yang paling tua usianya. Dan janganlah seorang mengimami di wilayah orang lain kecuali dengan izinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Daud. Dua hadis di atas, ya, dua hadis tadi menegaskan bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling aqra di antara yang lainnya, aqra'uhum. Kata aqra bermakna orang yang paling sempurna Al-Qur'annya. Di zaman sahabat, aqra didahulukan karena mereka belajar Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya, sehingga mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Karena itu orang yang aqra di masa sahabat, di samping hafalan Al-Qur'an yang lebih banyak, mereka juga lebih sempurna ilmu fikihnya, dan bukan semata hanya banyak hafalannya atau suaranya bagus, ya, namun tidak faham maknanya. Berdasarkan keterangan tersebut, bisa kita urutkan kriteria orang yang paling berhak jadi imam, ya, dengan asumsi semua orang adalah penduduk asli daerah tersebut atau orang luar yang ditunjuk oleh ta'mir, ya. Yang paling banyak hafalannya dan paling sempurna pemahamannya terhadap fikih salat. Kriteria ini diutamakan karena menggabungkan dua sifat utama yang sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan salat: kesempurnaan hafalan dan bacaan Al-Quran dan pemahaman terhadap fikih salat. Kemudian yang paling banyak hafalannya, maksudnya adalah meskipun kurang sempurna pemahamannya terhadap fikih. Kemudian yang lebih dulu masuk Islam, lalu yang lebih tua usianya. Dalam hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kriteria usia mendapatkan porsi, namun paling ujung. Dalam hadis dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاتُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ فَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُهُمْ. Ketika datang waktu salat, silakan salah satu di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaknya yang jadi imam adalah yang paling tua. Malik bin Al-Huwairith datang bersama rombongan kawan-kawannya ke Madinah untuk belajar Islam. Setelah beberapa hari di Madinah, Nabi SAW meminta mereka untuk pulang ke keluarganya. Karena itu secara pemahaman agama dan masa hijrah, rombongan Malik bin Al-Huwairith kurang lebih sama. Barulah Nabi SAW mengalihkan kriteria yang berhak jadi imam dikembalikan ke usia. Adapun doa setelah sholat, itu bukan rangkaian dari bagian sholat, ya. Sehingga imam tidak memimpin doa tersebut. Lebih baiknya doa setelah sholat dilakukan secara sendiri-sendiri atau masing-masing, dikarenakan kebutuhan yang dipanjatkan dalam doa berbeda-beda antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Demikian, Allah Ta'ala a'lam.
1: Baik, Masya Allah, barakallahu fik, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini dari Indah. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau bertanya dua hal. Yang pertama, apakah termasuk riba kalau beli baju jika kontan harganya 60 ribu, namun jika dicicil harganya jadi dua kali lipat? Kemudian pertanyaan yang kedua, anak yatim yang ibunya nikah lagi, apakah wajib disantuni oleh orang lain? Soalnya kan dia sudah ada yang memberikan nafkah. Baik Ustaz, silakan, ini ada dua pertanyaan dari Indah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, asalnya jual beli dengan bentuk apapun ini dibolehkan, termasuk jual beli dengan beda harga seperti itu antara harga tunai dan harga kredit. Allah Ta'ala berfirman, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga Allah Ta'ala berfirman, illa an takuna tijaratan an taradin min, ya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, saling ridha di antara kalian. Jika ada tambahan dalam pembayaran tertunda, itu tidaklah masalah karena keuntungan tersebut bukanlah keuntungan yang bernilai riba. Transaksi yang ada adalah transaksi jual beli namun dengan pembayaran tertunda atau sistem kredit, dan sekali lagi tidak dianggap riba. Dari sisi lain, ridha pun tetap ditekankan pada jual beli, karena pembayaran tertunda ini dijalankan oleh penjual biar bisa melariskan dagangannya. Ini sudah menunjukkan adanya keridhaan dari penjual. Dalam hadis kita juga akan melihat bahwa tidaklah masalah jika sampai ada beda harga antara tunai dan kredit. Biaya kredit lebih tinggi dari biaya cash. Di antara dalil yang mendukung pernyataan di atas adalah an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahhiza jayshan fanafidatil ibil fa'amarahu an ya'khudha fi qilasi as-sadaqah fakana ya'khudhu al-ba'ir bil ba'irain ila ibilis sadaqah. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyiapkan pasukan lantas untuk berjalan di tengah-tengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil unta yang masih muda dan masih kuat sebagai zakat. Beliau ketika itu menjadikan satu unta menjadi dua unta sebagai kompensasi tempo waktu yang ditunggu untuk unta zakat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Nah, akad jual beli ini harus dipastikan mana yang dipilih, pembayaran kontan atau pembayaran kredit, agar tidak terjatuh pada riba, sebagaimana hadis yang menjelaskan hal tersebut ya. Man ba'a bay'ataini fi bay'atin falahu awkasuhuma awir riba. Siapa yang menjual dengan dua transaksi maka ia diberi rugi ataukah diberi riba. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini tentang larangan jual beli beda harga antara cash dan kredit, tetapi pendapat ini lemah ya. Syekh Abu Malik berkata, taruhlah hadis tersebut sahih. Anggaplah hadis ini sahih. Bukanlah yang dimaksud diharamkannya jual beli jika dibeli tertunda biayanya lebih tinggi dari beli tunai. Yang tepat yang dimaksud hadis tersebut adalah jika ada dua orang yang berinteraksi terpisah lantas tidak menetapkan antara dua harga yang diberi pilihan, jadi menetapkan beda harga antara dua transaksi tersebut bukanlah transaksi riba. Ibnu Qayyim juga memberikan jawaban, larangan hadis ini bukanlah larangan jika dibeli tunai lebih murah yaitu 50 dan jika dibeli dengan pembiayaan tertunda lebih mahal yaitu 100. Itu tidak termasuk qimar, judi. Tidak termasuk jahalah jual beli yang tidak jelas ya. Tidak termasuk gharar yang ujung akhirnya tidak jelas, dan tidak termasuk jual beli rusak lainnya yang ada yaitu ingin tunai ataukah kredit ya. Kemudian ada pun berkaitan dengan anak yatim. Kafil anak yatim adalah yang menafkahi, memberi pakaian ya, mendidik, membina anak yatim. Keutamaan yang disebutkan berikut ini adalah bagi yang menyantuni anak yatim dengan hartanya sendiri atau dengan harta anak yatim yang dalam pengawasannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'ala al-armalah wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kal ladzi yasumu an-nahara wa yaqumu al-lail." Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan salat di malam harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ummu Sa'id binti Murrah Al-Fihri, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain, aw kahadhihi min hadhihi, syakka Sufyan fil wusta aw allati yali al-ibham." Kedudukan dan orang yang mengasuh anak yatim di surga ini seperti kedua jari ini atau bagaikan ini dan ini. Salah seorang perawi, Sufyan, ragu apakah Nabi merapatkan jari tengah ya dengan jari telunjuk atau jari telunjuk dengan ibu jari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya, dan di Adabul Mufrad. Dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa qala bi isba'aihi as-sababati wal wusta." Kedudukanku dan orang-orang yang menanggung anak yatim di surga bagian ini. Beliau merapatkan jari ya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Kesimpulannya, jika ada anak yatim yang ibunya sudah menikah lagi, kebutuhan hidup anak yatim tadi sudah dipenuhi oleh ayahnya atau ayah tirinya, maka ia tetap sebagai anak yatim, dan kita tetap dianjurkan untuk menyayangi anak yatim dari segi lainnya ya, seperti pendidikan atau pembinaan akhlak kepada mereka. Allahu a'lam.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khairan kafiran atas jawaban-jawaban yang Ustadz berikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh pendengar. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi solusi bagi penanya dan juga mungkin bagi pendengar yang punya permasalahan yang serupa ya. Dan silakan bagi Anda pendengar yang punya permasalahan berkaitan dengan agama Islam ya, bisa dikonsultasikan saja, bisa kirimkan pertanyaan Anda ke meja redaksi kami dan insya Allah akan ditanggapi di edisi mendatang oleh Ustadz dari tim Lajnah Ilmiah Radio. Baik pendengar, akhirnya saya Haris mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
0: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali. Pun demikian, salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung dan sempurna adalah as-sami' dan al-basir, yaitu Allah yang maha mendengar dan juga Allah maha melihat. Dalam Al-Quran, kedua nama ini adalah nama Allah yang paling sering disebutkan. Nama As-Sami' ini disebutkan di 50 tempat atau sebanyak 50 kali. Sedangkan Al-Basir disebutkan sebanyak 42 kali. Dan kadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kedua nama tersebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sebagaimana salah satunya firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillah minasyaitanir rajim, Man kana yuridu thawaba dunya fa'indallahi thawabu dunya wal akhirah, wa kana Allahu sami'an basira. Siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia akan merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah sami'an basirah, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini kedua nama tersebut disandingkan, ya, satu ayat disebutkan secara bersamaan. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kita sering mendengar ayat tersebut, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai'u wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, Allah, dan dialah Allah as-sami' al-basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat tersebut disebutkan nama as-sami' dan al-basir secara bersamaan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, terkadang nama tersebut disebutkan secara terpisah, artinya ada satu ayat yang menyebutkan atau beberapa ayat yang menyebutkan hanya nama as-sami atau al-basir saja, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah akan siksanya, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah maha melihat semua yang kalian perbuat. Kemudian Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya disebutkan nama As-Sami disandingkan dengan nama Allah yang lainnya selain Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka pintalah perlindungan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sungguh Dia Allah As-Sami'ul Alim, ya, yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan nama Allah As-Sami' dan juga Al-Basir, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, memiliki nama yang agung, ya, ketetapan nama Allah yang agung itu As-Sami yang Maha Mendengar dan Al-Basir yang Maha Melihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa nama As-Sami dan nama Al-Basir ini adalah nama yang diambil dari kata mubalaghah. Apa maksud kata mubalaghah? Kata yang bermakna lebih, sangat, atau diterjemahkan di sini apa? Maha. Ya. Jadi bukan hanya sekedar yang mendengar, yang melihat, tapi apa? Maha mendengar segala-galanya. Maha melihat segala-galanya. Karena kalau dikembalikan ke asal katanya, ini berasal dari kalimat musmi'un dan mubsirun, yang artinya apa? Yang mendengar dan yang melihat. Lalu dimasukkan ke dalam wazan fa'ilun. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab. Dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, yang bermakna apa? Lebih, maha, sangat. Sehingga yang tadinya musmi'un jadi apa? Sami'un. Mubsirun jadi apa? Basirun. Yang tadinya terjemahnya apa? Yang mendengar, yang melihat. Jadi apa? Yang maha mendengar segala-galanya. Yang maha melihat segala-galanya. Dan ini bisa kita temukan dalam kata bahasa Arab yang lain, ya. Seperti dicontohkan kalimat mu'limun. Artinya yang pedih, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun. Maka kalimatnya menjadi apa? Alimun. Jadi terjemahnya jadi apa? Yang sangat pedih. Kita sering mendengar kalimat tersebut, betul nggak? Azaban alimah. Azabun alim. Siksaan bukan hanya sekedar apa? Pedih saja, tapi apa? Yang sangat pedih sekali. Jadi ada penekanan lebih, ya, sangat. Atau untuk nama-nama Allah tadi apa? Maha, seperti itu, ya. Dan bisa dicontohkan ke kalimat yang lainnya. Yang jelas, ini nama Allah yang terjemahnya termasuk kalimat apa? Mubalaghah, maknanya lebih atau maha. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, kemudian apa maksud dari nama Allah As-Sami' dan Al-Basir? Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud As-Sami' yang Maha Mendengar, maksudnya adalah bahwa setiap suara baik di langit, di bumi, ya, dimanapun sumbernya itu, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lirih, yang keras, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang jauh, yang dekat, semuanya apa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Allah mendengar semua itu, tapi semuanya seakan-akan apa? Satu suara bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mendengar semua itu. Ya. Kalau kita mungkin pendengaran kita sangat terbatas sekali. Nah, Allah tidak ada batasnya. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya, dengan bahasa apapun, dengan logat apapun, karena bahasa di dunia ini sangat banyak sekali, betul nggak? Banyak sekali kalau kita hitung, ya. bahasa Inggris yang ma'ruf, bahasa Arab yang ma'ruf misalkan, atau bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Jerman, sebagainya, Allah dengar semua itu. Hatta bahasa yang mungkin ada di dunia ini, di bumi ini, bahasa yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, ya, Allah tahu, Allah dengar, Allah paham bahasa tersebut. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan semua bahasa tersebut, yang menjadikan manusia bisa mengungkapkan dengan bahasa tersebut. Ya, Allah mendengar semua suara. Sekali lagi ya, Allah mendengar hatta suara yang sir, yang samar, yang rahasia, Allah dengar semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribum bin nahar." Sama saja semuanya bagi Allah. Sama semuanya. Mau yang merahasiakan ucapannya, mau yang berterus terang, sama saja bagi Allah. Enggak ada bedanya. Ya. Mau yang bersembunyi di malam hari maupun yang menampakkan diri di siang hari, semuanya sama bagi Allah. Allah dengar semuanya. Allah lihat semuanya. Allah tahu semuanya. Karena Allah Maha mendengar segala sesuatu. Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat." Segala puji bagi Allah yang pendengarannya begitu luas sampai semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha, sampai akhir ayat ya. Maka kemudian turunlah firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat apa? Al-Mujadilah, apa Mujadalah, sama ya. Al-Mujadilah ayat ke 1. Yaitu apa? Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang apa? Tentang suami. Jadi ini suara atau apa, pembicaraan yang apa? Rahasia ya. Tapi Allah tahu. Allah tahu semuanya. Allah dengar semuanya, serahasia apapun, apalagi yang terang-terangan ya. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, perjalanan jauh. "Fakunna idza 'alauna kabbarna." Lalu jika kami melewati tempat yang menanjak, kami mengucapkan apa? Takbir. Allahu akbar. Ya, ini di apa istilahnya? Di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan meninggikan apa? Suara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum." Ya. Bersikap lemah lembut, maksudnya tenanglah, pelankan suara kalian. Ya, jangan meninggikan suara kalian. "Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba." Karena kalian tidaklah menyeru sesuatu yang apa? Yang tuli dan yang tidak ada. Tapi apa? "Tad'una sami'an basiran qariba." Tapi kalian menyeru siapa? Allah ya. Sami'an yang maha mendengar segala-galanya. Basiran yang maha melihat segala-galanya. Qariban yang maha dekat. Nah, ini yang menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara yang ada. Ya. Sekecil apapun suara itu, apalagi yang dikeraskan suaranya, Allah dengar semuanya. Jadi sekali lagi, makna as-sami adalah bahwa setiap suara ya di langit, di bumi, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lirih, yang rahasia, ya, yang jauh, ini semuanya sama bagi Allah, didengar karena Allah apa? As-Sami' yang maha mendengar segala-galanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian adapun makna nama Allah Al-Basir yang maha melihat, kata para ulama, maksudnya bahwa Allah melihat segala sesuatu yang ada. Sekecil apapun itu Allah melihatnya. Hatta dikatakan di sini Allah melihat jejak langkah semut hitam yang berjalan di tanah yang hitam, di balik batu yang hitam, di dalam gua yang gelap, di kegelapan malam, dalam hujan yang sangat deras. Allah tahu langkah demi langkah semut tersebut, ya. Hatta Allah tahu bagian-bagian organ tubuh yang ada pada semut tersebut. Allah lihat. Hatta makanan yang masuk ke dalam perut semut tersebut, Allah bisa melihatnya. Ya, saking detailnya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru semut, ya. Apalagi yang lebih besar dari semut. Nah, seperti itu. Allah sangat teliti sekali penglihatan. Melihat segala sesuatu sekecil apa. Allah melihat semua yang ada di 7 lapis bumi. Apa yang di lapis pertama, lapis detail sekali. Di 7 lapis langit, langit pertama, kedua sampai langit ketujuh, Allah melihat semuanya detail sekali. Enggak ada yang terlewatkan. Seperti satu penglihatan semuanya. Nampak jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta dedaunan, ya, yang jatuh, ini Allah tahu. Allah lihat semuanya, bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya, menimpa apa. Allah lihat semua itu. Karena sekali lagi apa? Allah al-basir, Allah yang maha melihat segala-galanya. Detail sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni sifat melihat dalam Al-Qur'an, kadang selain kalimat yakni basir atau yakni apa basar ya ubsir misalkan, ada kalimat yara atau yanzur yang maknanya sama melihat, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat, yara, melihat segala perbuatannya. Sama maknanya, ya, melihat. Cuma kalimatnya tidak basir atau yubsir misalkan, ya. Tapi apa? Yara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa jawaban beliau? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalimatnya apa? Yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kalimatnya, kalimat apa? Yara, bukan yubesir, ya, bukan basir. Nah, seperti itu. Adapun contoh kalimat yanzur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada mereka orang-orang kafir, ya, di hari kiamat. Kalimatnya apa? Yanzur. Apa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi yang Allah lihat dari apa? Hati dan amal, amal soleh kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya apa? Yanzur. Tapi maknanya sama. Maknanya apa? Melihat, sama sifat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Pun demikian, dalam Al-Qur'an ketika disebutkan Allah mendengar. Ini maksud dari kalimat mendengar tersebut ada 4 maksud. Yang pertama, maksudnya itu secara umum Allah mendengar semua suara yang ada. Hatta tadi, ya, keluhan atau ungkapan yang rahasia dari seorang wanita yang mengadukan, menggugat suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dengar. Ya. Jadi Allah mendengar semua suara. Yang kedua maknanya adalah Allah memberikan pertolongan. Maksud dari kalimat Allah mendengar, ya. Apa contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Janganlah kalian berdua khawatir, karena apa? Sungguh aku beserta kalian, aku apa? asma'u wa ara, aku mendengar dan melihat. Maksudnya apa? Aku akan menolong kalian berdua, ya. Aku menolong kalian berdua. Jadi maksud mendengar di sini apa? Sekali lagi, Pak. Memberikan apa? Pertolongan. Adapun yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, makna ketiga Allah mendengar dalam Al-Qur'an ini disebutkan, maka maknanya adalah sebagai bentuk ancaman atau peringatan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang berusaha membuat makar, ya, kepada Allah, kepada Islam, kepada umat Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, orang-orang kafir mengira, ya, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka, makar-makar mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami para malaikat senantiasa apa? Mencatat di sisi mereka. Nah ini ya, jadi makar-makar orang kafir ini semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi ini maksudnya adalah tahdid, ancaman, ya, bagi orang-orang yang kafir atau melakukan makar. Baik. Ya, selanjutnya, makna ketika disebutkan Allah mendengar dalam Al-Qur'an, ya, ini maksudnya adalah mengabulkan, mengijabah, ya, doa hambanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengungkapkannya dalam Al-Qur'an, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbi aba la sami'u du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishaq, karena sungguh Rabbku benar-benar apa? Maha mendengar doa. Apa maksud mendengar di sini? Mengabulkan doa. Jadi maknanya bisa secara umum mendengar semua suara, bisa apa? Memberikan pertolongan, bisa bentuknya peringatan atau ancaman, dan bisa bentuknya apa tadi? Pengabulan doa. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian ketika kita sholat, kita mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah, ya. Allah memperkenankan permintaan orang yang memujinya. Nah ini makna mendengar di sini apa? Memperkenankan, ya, mengabulkan, menerima. Nah, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun di antara faidah, ya, renungan nama Allah As-Sami yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat segala-galanya. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil dari dua nama tersebut, bahwa ketika kita mengimani, mengetahui bahwa Allah memiliki nama As-Sami', ya, yang Maha mendengar, maka pasti kita akan berusaha menjaga lisan kita, menjaga agar lisan ini, ya, hanya mengucapkan yang baik-baik saja, kata-kata yang baik-baik saja, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang yang mendengarnya itu merasa apa? Nyaman. Jadi kita berusaha setiap perkataan kita pikirkan terlebih dahulu. Ini baiknya. Ini bermanfaat, ya. Nah, ini harus kita pikirkan, jangan sampai kita mudah apa? Mengeluarkan kata-kata, ya, ternyata itu kurang baik, tidak baik, menyakitkan orang lain. Nah, seperti itu. Jaga lisan kita agar yang selalu terucap adalah kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, zikir kepada Allah, baca Quran, ya, istighfar dan sebagainya, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah dan yang lain sebagainya. Pada demikian, sisi lain kita menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghina, menggibah, yang membicarakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, menjadikan dua orang sahabat atau dua orang apa istilahnya saudara seiman menjadi saling apa? Bermusuhan, memfitnah dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Hindari. Pun demikian di zaman sekarang, ya, kita sering melakukan media sosial. Ini ungkapan lisan, ungkapan hati kita ya. Bentuknya apa? Ucapan. Banyak sekali di zaman sekarang ucapan-ucapan yang tidak apa istilahnya, tidak baik lah, kurang baik diucap apa dituliskan misalkan ya, dengan sindiran-sindiran atau gelar-gelar yang kurang baik ya. Ini dari seorang muslim ketika mengimani nama Allah As-Sami' menghindari

dengan sebab tersebut dia dicampakkan ke dalam neraka. Ya, hati-hati dalam berkata, berucap, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini tidak bisa dikembalikan lagi. Ya, sulit dikembalikan lagi, akan diingat terus oleh setiap yang mendengarnya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, faedah yang selanjutnya adalah ketika kita meyakini, mengimani, mengetahui bahwa Allah memiliki nama As-Sami', ya, yang Maha Mendengar, maka ini memotivasi kita agar selalu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah mujibus sa'ilin, ya. Mujibus sa'ilin, yang mengabulkan orang-orang yang meminta kepadanya. Jangan pernah kita merasa bosan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya. Karena ingat, pengabulan doa itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah dikabulkan langsung di dunia sesuai dengan apa yang dipintanya. Ya. Kebanyakan mungkin di antara kita ingin meminta rezeki yang apa? Berkah, baik, banyak, ya. Masya Allah. Allahumma ini as'aluka apa? Rizqon kathiron thayyiban mubarakan fi min haitsu la yahtasib, bahkan ya ditambahi. Seperti itu kadang kebanyakan, ya. Atau ingin apa istilahnya, kendaraan, ingin rumah, ingin apa. Nah, kadang Allah memberikan langsung di dunia sesuai dengan apa yang dipintanya. Kemudian pengabulan yang kedua adalah disimpan di akhirat sebagai perbendaharaan nantinya. Ya, ketika kita membutuhkan yakni pahala-pahala ya yang banyak untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita, ternyata hasil dari apa? Doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Allah simpan di akhirat. Ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah dihindarkan dari musibah. Ya, ini bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah merasa bosan ya dengan berdoa, terus berdoa, ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Nah, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dengan mengimani dan mengetahui Allah memiliki nama Al-Basir, yang Maha melihat segala-galanya. Ini akan menumbuhkan dalam diri kita apa? Sikap apa? Muraqabatullah. Senantiasa merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap gerak-gerik kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita di dunia di zaman sekarang ada CCTV saja, kita akan berhati-hati dalam bersikap. Ini Allah Subhanahu wa taala 24 jam ya selalu mengawasi kita, melihat kita. Jadi dengan hal tersebut ini akan menjadikan kita apa? Betul-betul dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam ngaji kita katakan ya. Dalam ngaji pun kita akan betul-betul memperhatikan ya, mendengarkan, apa mencatat dan sebagainya. Jadi dalam ibadah kita akan betul-betul, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Ya. Ini salah satu di antara sifat tadi apa? Ihsan ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Allah melihatmu, Allah senantiasa mengawasimu. Sujudmu, rukukmu, Allah lihat semuanya. Ya. Nah, ini. Dan juga menjadikan kita menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Maksiat, kesyirikan, ya. Atau apapun itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita selalu merasa Allah senantiasa mengawasi perbuatan kita. Kenapa? Sekali lagi, nama Allah apa? Al-Basir, Allah yang Maha melihat segala-galanya. Kemudian yang terakhir, ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah As-Sami' Al-Basir, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ini akan menjadikan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan apa? Kedzaliman, ya. Perbuatan kedzaliman kepada siapapun. Perbuatan kedzaliman sekecil apapun itu, ya, kita akan menjauhinya. Kenapa? Karena setiap saat Allah senantiasa mengawasi kita, melihat, ya, mendengar, mengetahui keberadaan kita, mengetahui apa yang kita perbuat, dan suatu saat juga Allah mampu berkuasa untuk apa? Menurunkan siksaannya langsung. Ya, Allah mampu berkuasa. Maka hindari perbuatan kezaliman, ya. Perbuatan menjadikan orang lain merasa dirugikan, kezaliman, ya. Hatta dalam masalah yang sepele, misalkan, maaf ya, misalkan masalah

0: berhutang misalkan ya. Ketika kita berhutang, maka niatkan dalam diri kita untuk segera membayar. Ya, jangan pernah menunda-nunda. Ya, ketika kita ada mampu tapi kita tunda-tunda, ini adalah satu bentuk apa? Kezaliman. Madlul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang sementara kita mampu, ini adalah apa? Satu bentuk dari kezaliman, ya. Adzulmu dzulumatun apa? Yaumul qiyamah, ya. Jadi kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kita akan diliput kegelapan kalau selalu berbuat zalim kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi inilah ya pembahasan kita tentang apa? As-Sami' al-Basir, nama Allah yang berarti yang Maha mendengar dan juga yang Maha melihat segala-galanya. Mudah-mudahan hal ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah semangat kita dalam beramal saleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012. 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
0: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juddal masih thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifat. 101.2 tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam. Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
1: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada tiga macam. Pertama adalah,
2: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
3: Maksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
4: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda beserta keluarga di rumah ya. Tentunya kami selalu berharap Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah kuatkan kita dalam beramal soleh ya. Dan tentunya Allah SWT istiqomahkan kita di jalan ketaatan hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Tanya Jawab SMS. Yang insya Allah dengan rubrik Tanya Jawab SMS ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari para pendengar, dan kita langsung akan membahasnya di kesempatan kali ini. Seperti biasa pada kesempatan kali ini juga telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, Ustadz Ridwan Farid MHI, yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya nih. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah bikhir, saya damang. Gimana kabar antum, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat selalu ya Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kita juga doakan para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Nah Ustaz, di kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan dan kita langsung saja bahas nih pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan dari Indrawati di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ada pertanyaan. Saya kurban atas nama suami, ibu saya dan mertua saya, sedangkan saya sendiri tidak kurban atas nama sendiri. Apakah saya dapat pahala dari apa yang saya perbuat ini Ustadz? Kalau pahala jelas dapat, maksud saya apakah perbuatan saya ini bisa menolong saya kelak di kemudian hari jika sudah meninggal? Iya, ini pertanyaan dari Ibu Indrawati di Purwakarta. Baik, bisa langsung ditanggapi Ustadz.
1: Baik. Pertanyaan dari Ibu Indrawati tentang kurban atas nama orang lain tentu sudah pernah kita sampaikan ya pembahasannya, dan mudah-mudahan sang penanya sudah memahami bahwa ada pahala di dalamnya. Maka kita fokus pada pertanyaan, apakah ya perbuatan seseorang akan menolong dia setelah meninggal dunia. Maka mari kita perhatikan satu lagi prinsip Islam, adalah setiap kebaikan ataupun amal solih akan berharga di sisi Allah. Jadi setiap kebaikan walaupun itu amal kecil ya, amal tersembunyi, maka akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat dan menjadi salah satu bagian yang akan menolong kita. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sangat maha adil. Sehingga kita harus yakin bahwa Allah akan selalu mengawasi kita dan mengetahui apapun yang kita perbuat. Sebaliknya setiap keburukan pun dibalas dengan cara yang adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akan menjadi sebab yang akan menghalangi dia masuk surga, walaupun sangat kecil, walaupun amat sangat tersembunyi, pasti akan terlihat dan akan dibalas oleh Allah. Allah ingatkan di surah Luqman ayat ke-16, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Luqman mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan mithqala habbatin, seberat biji saja, dan berada dalam satu batu ataupun ada di langit atau di dalam bumi sekalipun, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus dan maha mengetahui. Ini adalah wasiat yang amat berharga dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ceritakan tentang Luqman al-Hakim supaya setiap orang bisa mencontohnya. Kedzaliman dan dosa apapun, walau seberat habbah, seberat biji sawi, pasti Allah akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat ketika setiap amalan itu ditimbang. Jika amalan tersebut baik, maka balasan yang diperoleh pun baik. Jika amalannya jelek, maka balasan yang diperolehnya pun adalah jelek. Jadi walaupun kejelekan dan kebaikan sebesar biji artinya dalam hal ini adalah amat sangat kecil. Kemudian ditambah lagi dengan keterangan berikut yang menunjukkan bahwa sangat samar biji tersebut, ya, min khardalin, ya, kemudian fatakun fi sakhratin, berada dalam batu, ya, ada di langit, au fis samawati au fil ardi, ya, di langit ataupun di bumi, ya, ini menunjukkan bahwa samar-samar kecil, kemudian di dalam batu yang jelas sangat tersembunyi, sulit dijangkau, atau di salah satu bagian langit atau bumi, maka Allah akan membalasnya. Ya, keterangan ini bisa dilihat di tafsir Al-Quranul Azim, juga ada tafsir Fathul Qadir. Kemudian ayat tersebut serupa dengan surah Al-Anbiya ayat ke-47. Allah tegaskan, wa nadu'an mawazinal qist, kami akan memasang timbangan yang tepat liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tiadalah dirugikan seseorang sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, ya, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, ataina biha wa kafa bina hasibin, pasti kami akan mendatangkan pahalanya dan cukup kami sebagai pembuat perhitungan. Kemudian Allah pun tegaskan di surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya, jadi walaupun kedzaliman itu tersembunyi, Allah akan tetap membalasnya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, terkhusus sang penanya, mah, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang telah Allah syariatkan dalam Islam, karena semua itu bernilai di sisi Allah dan akan menjadi tabungan kebaikan yang akan menolong di akhirat kelak. Baik itu berupa pahala apa-apa namanya, amalan-amalan kurban, amalan-amalan sedekah, amalan-amalan lainnya, terutama amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya salat, kemudian saum Ramadan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
0: Iya, baik, masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi begitu ya Ibu Indrawati di Purwakarta dan para pendengar semua, tadi kita sudah simak pembahasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Cempaka Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana kalau kita punya hutang dan kita hendak membayarnya, tapi kita tidak tahu keberadaan orang yang hendak kita kembalikan hutangnya? Itu kita harus bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, baik, bisa langsung ditanggapi Ustadz terkait hal ini. Ingin bayar hutang, tapi ternyata kita sudah tidak tahu orangnya tuh berada di mana, gitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Cempaka, ya. Begini, siapa saja yang meminjam uang kepada seseorang, maka wajib bagi dia untuk melunasinya. Apabila orang yang meminjam tidak mengetahui keberadaan orang yang menghutangi atau meminjamkan, maka harus dia bertanya perihal kabar orang yang memberikan pinjaman itu. Nanya kepada orang-orang yang tahu, ya, kepada keluarganya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, atau orang lain yang sekiranya tahu keberadaannya. Kemudian apabila mereka mengabarkan kepada Anda bahwa orang yang menghutangi itu sudah meninggal, maka bayarkan atau kembalikan uangnya kepada ahli warisnya. Kan begitu, ya. Kemudian apabila kondisi Anda sudah kehabisan cara untuk menemukan orang yang menghutangi atau meminjamkan, ya, misalnya dengan cara manual, kemudian dengan cara online, ya, nyari-nyari di sosial media misalnya, semua cara sudah ditempuh, kemudian masih sulit untuk menemukannya, dan kita tidak mampu memberikan uang itu kepada orang yang meminjamkan kepada kita, maka hendaknya, misalnya ketika orang tersebut kita tahu ternyata orang tersebut sudah meninggal, maka sedekahkan harta orang yang menghutangi kepada Anda, disalurkan kepada urusan-urusan kebaikan kaum muslimin, dengan niat agar orang yang memberikan hutang kepada kita mendapatkan pahala karena hartanya telah disedekahkan. Namun ternyata ketika setelah Anda sedekahkan, ya kan sudah nyari-nyari, nanya-nanya, nggak ada yang tahu, nyari-nyari, nggak ada yang tahu juga, nggak ketemu juga. Kemudian Anda teh sedekahkan harta itu, minjem uang 100.000, Anda sedekahkan 100.000 dengan niat pahala untuk orang yang memberikan hutang kepada kita. Tiba-tiba ada orangnya, kita menemukan orang yang menghutangi tersebut, maka kabarkan kepadanya bahwa hartanya sudah disedekahkan. Kalau ternyata dia ridho mengizinkan hartanya disedekahkan, maka tidak perlu ganti. Namun ternyata kalau dia tidak mengizinkan, gak ridho, pengen uangnya diganti, dikembalikan, maka Anda tetap wajib menggantinya, dan pahala sedekah juga tetap buat Anda dan juga orang tersebut, ya, begitu. Jadi kalau tidak ketemu, sedekahkan. Kalau ternyata sudah sedekahkan, nongol orangnya, maka kabarkan kalau hutang itu sudah disedekahkan. Kalau orangnya ridho, alhamdulillah. Kalau orangnya nggak ridho, bayar hutang itu. Jadi hutang memang harus tetap diusahakan untuk dibayar. Wallahu a'lam.
0: Ya baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Hak Makmur di Pabuaran, Subang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya, mohon penjelasannya, bagaimana hukumnya bila sholat dilakukan dengan cara duduk menggunakan kursi? Syukron. Iya, sholat dengan duduk menggunakan kursi, bagaimana Ustaz hukumnya?
1: Baik ya, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Haji Makmur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Makmur, Masya Allah ya. Pada dasarnya, berdiri ketika sholat fardu atau sholat wajib itu merupakan bagian dari rukun sholat. Ya, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-238, di antaranya hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat kalian dan peliharalah sholat wusta ataupun sholat asar. Berdirilah kalian untuk Allah dalam sholat kalian qanitin, dengan khusyuk. Nah, adapun orang yang sakit masih mampu berdiri namun dengan susah payah, boleh sambil duduk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang seseorang yang sakit wasir sehingga dia sulit berdiri ketika sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam nasihatkan, "Shalli qa'iman." Salatlah kalian sambil berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan." Jika tidak mampu berdiri maka sambil duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala janbin." Kalau enggak sanggup juga berduduk maka boleh sambil berbaring. Sedangkan salat sunnah itu boleh dilakukan sambil berdiri ataupun duduk, walaupun ternyata dia masih sehat dan mampu berdiri. Namun lelah misalnya capek, maka boleh kalau salat sunnah mah duduk. Nah, kemudian bagaimana cara ruku dan sujud saat salat duduk ya, atau di atas kursi? Jadi duduknya itu juga boleh duduk di atas kursi, boleh juga duduk di bawah, di atas karpet ataupun lantai. Nah, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki kendaraan, ya, beliau naiknya unta waktu itu, beliau lakukan salat sunnah di atas punggung tunggangannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah fi safar, ketika safar, ala rahilatihi, di atas kendaraannya, tawajjahat bihi, ya, dan beliau mengikuti alah kendaraannya. Beliau bergerak sujud ataupun ruku dengan isyarat. Nah, dalam hadis ini ataupun dari hadis ini kita dapat pahami bahwa orang yang sholat sambil duduk tidak bisa sujud di tanah, ya, maka ruku dan sujudnya dilakukan dengan isyarat gerakan punggung, ya, di mana misalnya posisi punggung ketika sujud lebih rendah daripada posisi ruku. Jadi boleh sholat sambil duduk ketika memang ada udzur, walaupun sholat wajib, ya, dan duduknya itu boleh di atas kursi, boleh juga duduk di lantai ataupun di karpet, ya. Yang duduk cara bagaimana yang bisa membuat dia nyaman untuk sholat. Kan kadang ada ya, orang yang sudah sepuh misalnya kalau berdiri mah masih sanggup, ya. Tapi kalau dari berdiri mau ke sujud repot banget, atau dari sujud mau berdiri payah banget gitu kan, sakit, susah nekuk lutut. Kalaupun duduk, nanti duduk di antara dua sujud, kadang-kadang juga lututnya sakit, kakinya sakit, maka itu boleh sholat dalam kondisi duduk menggunakan kursi, ya. Tapi perlu dicatat, kursinya juga jangan sampai mengganggu barisan sholat yang lain, ya. Misalnya sholat di atas kursi di masjid tapi sholat pengen di atas kursi, akhirnya sholat bawa sofa ke masjid. Gak gitu juga ya, wallahu a'lam.
0: Ya baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Rita di Sindang Kasih, Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menasihatinya bila sahabat kita bercandanya suka menyinggung perasaan? Jazakallahu khair. Iya, ini pertanyaan dari Ibu Rita ya, bagaimana menasihati teman yang suka bercandanya kelewatan sampai-sampai menyinggung perasaan gitu.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Rita ya, bercanda atau bersenda gurau itu salah satu bumbu dalam pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, bercanda ini atau bergurau ini terkadang diperlukan untuk menghilangkan kejenuhan atau menciptakan suasana keakraban. Namun tentunya bila disajikan dengan bagus, sesuai porsinya, kemudian melihat situasi dan kondisi yang ada, itu harus ya. Sebab setiap tempat dan suasana ada bahasa yang tepat untuk diutarakan, ada yang kurang tepat. Khalil bin Ahmad mengatakan dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah bahwa manusia dalam penjara atau terkekang apabila tidak saling bercanda. Suatu hari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah bercanda, kemudian ada orang yang menegurnya dengan mengatakan, "Ya Aba Amr, wahai Abu Umar." Ya Abu Amr maksudnya, "Apakah kamu bercanda?" Maka beliau rahimahullah pun menjawab, "Seandainya tidak seperti ini," maksudnya tidak ada bercanda, "maka kita akan mati karena bersedih." Namun ketika senda gurau atau bercanda ini tidak dikemas dengan baik atau menabrak norma-norma agama, norma-norma sosial, ya, bisa jadi akan memunculkan bibit-bibit permusuhan, sakit hati, trauma berkepanjangan, ya, dan lain sebagainya, baper. Pada dasarnya bercanda hukumnya boleh, asalkan tidak keluar dari batasan-batasan syariat, kan gitu ya. Sebab Islam tidak melarang sesuatu yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh manusia. Sebagaimana Islam pun melarang hal-hal yang membahayakan dan tidak diperlukan oleh manusia. Ibn Mas'ud dalam Sahih Bukhari Kitabul Adab mengatakan, "Bergaulah kamu dengan manusia, namun agamamu jangan kamu lukai." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun bercanda ketika membuka, misalnya kembali kita membuka kembali lembaran-lembaran sejarah atau sirah nabawiyah, kita akan dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun adalah sosok yang bijak, sosok yang ramah dalam pergaulan. Beliau bisa menempatkan sesuatu di tempatnya, mendudukkan orang sesuai dengan kedudukannya, bersikap pada orang sesuai dengan kedudukan orang tersebut. Beliau berbaur dengan para sahabat, bercanda dengan mereka ya. Misalnya Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu katakan, "Dulu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dekat dengan kita. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan kepada adikku yang masih kecil, 'Ya Aba Umair, madza fa'ala bin Nughair?'" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung kecil ya, semisal burung pipit atau burung gereja. Dan waktu itu Abu Umair ini bermain-main dengan burung kecil. Suatu hari burung itu mati dan si Abu Umair ini bersedih karena burungnya mati. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bercanda ya, agar hati Abu Umair itu anak kecil, agar tentram hatinya dan hilang kesedihannya. Maka sadaqallahul adzim, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim," sesungguhnya kamu benar-benar punya akhlak yang baik. Ini mengomentari Rasulullah SAW. Dan memang Rasulullah SAW itu begitu sangat dekat dengan para sahabatnya, sehingga Rasulullah SAW tahu persis kebutuhan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh para sahabat. Kemudian beliau pun membantu mencarikan jalan keluarnya. Jadi bukan cuman kepo-kepo terus tahu terus bas gitu aja bablas enggak kasih solusi. Tapi Rasulullah tahu persis kebutuhan sahabatnya, tahu persis masalah-masalah para sahabatnya, kemudian beliau membantu mensolusikannya atau mencari jalan keluarnya. Nah, dalam bercanda ini memang perlu ada beberapa hal yang semestinya diperhatikan oleh kita. Ya, di antara misalnya pertama, tidak bercanda dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak bercanda juga dengan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika menyuruh Bani Israel menyembelih sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhidhuna huzwa? Mereka bilang, apakah kamu hendak menjadikan kami itu olok-olok atau ejekan? Maka Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari kaum jahil. Maksudnya Musa tidak bercanda dalam hukum-hukum agama, karena itu adalah perbuatan orang-orang yang bodoh. Kemudian tidak berdusta ketika bergurau atau bercanda. Nabi SAW ingatkan, sesungguhnya aku bercanda, aku tidaklah mengatakan selain kebenaran. Jadi bercanda pun tidak boleh berbohong. Ya, kemudian tidak mengejek, menghina, melecehkan, merendahkan orang lain. Ya, misalnya menjelekkan warna kulit ataupun bentuk fisiknya dan lain sebagainya. Kemudian tidak bercanda ketika seseorang dituntut untuk serius. Ini bertentangan dengan adab kesopanan. Kalau saat serius kita bercanda, itu sangat bertentangan dengan adab-adab kesopanan dan bisa jadi mengakibatkan kejelekan bagi pelakunya atau orang lain, ya. Kemudian tidak mencandai orang yang tidak suka dengan candaan. Orangnya serius, baperan, serius banget gitu ya. Kemudian kita candain, weh. Nah, itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, bahkan bisa menyebabkan permusuhan, ya, atau mengakibatkan bahkan yang paling fatal adalah bukan cuma musuhan tapi memutus tali silaturahmi. Kemudian juga ketika bercanda tidak tertawa terbahak-bahak, ya. Tidak bebala katakan teuing begitu kalau bercanda teh, ya. Kemudian dahulu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya senyum saja ketawanya tuh. Rasulullah sallallahu melarang kita untuk sering tertawa, ya. Di Sahih Sunan Ibnu Majah Rasulullah sallallahu katakan, apa dikatakan? La apa namanya? Tuksirud dhahik. Janganlah engkau sering tertawa, karena kasratud dhahik, banyak ketawa itu, tumitul qalb, akan mematikan hati kita. Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, ketahuilah bahwa bercanda yang dilarang itu adalah yang mengandung bentuk melampaui batas dan dilakukan secara terus-menerus. Ini bisa menimbulkan tawa yang berlebihan. Ketawa berlebihan itu bisa menimbulkan kerasnya hati, bisa melalaikan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan diri dari memikirkan hal-hal yang penting dalam urusan agama kita. Bahkan seringnya, ketika orang seringnya terlalu banyak bercanda, itu berujung menyakiti orang lain, menimbulkan hasad atau kedengkian, menjatuhkan wibawa. Nah, gitu ya. Nah, adapun candaan yang jauh dari itu semua yang tadi, itu semua dibolehkan, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW misalnya, untuk sebuah kemaslahatan, menyenangkan atau menenteramkan hati orang yang diajak bicara. Ini, yang ini seperti ini adalah disunnahkan. Kemudian diantara etika bercanda itu, tidak mengambil harta orang lain dengan bercanda. Misalnya, ya, tidak dibenarkan dalam syariat Islam seseorang bercanda dengan mengambil harta atau barang lain milik saudaranya kemudian disembunyikan di suatu tempat. Ya, biasanya anak-anak gitu ya, candaannya ngumpetin sendal temannya, ngumpetin pulpen temannya, ngumpetin sarung temannya. Ini enggak boleh nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la yakhudanna hadukum mata'a sahibihi. Janganlah salah seorang kalian mengambil barang temannya, la'iban wala jadan, baik itu bercanda ataupun serius. Wa in akhadha 'asa sahibihi falyaruddaha 'alaih. Kalau seandainya dia mengambil tongkat temannya, hendaknya dia kembalikan. Jadi dilarangnya mengambil barang saudara kita atau teman kita secara serius itu jelas, ya, misal gosob. Itu jelas, itu adalah bentuk pencurian. Adapun larangan mengambil barang orang lain dengan bercanda, ini juga memang tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa jadi penyebab timbulnya jengkel ataupun orang yang punya barang itu tersakiti. Kemudian dalam bercanda tidak menakut-takuti jalan kaum muslimin. Karena dalam Islam yang dituntut adalah menciptakan ketenangan di tengah masyarakat. Tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini karena kebodohan gitu ya, jahil, kemudian jauhnya kita dari bimbingan Islam, maka kita dapati bahkan banyak ataupun bahkan jadi tren orang-orang yang iseng dan bergurau dengan cara menakut-nakuti orang lain, baik itu di jalan-jalan umum ataupun di tempat-tempat umum. Ya, ada yang misalnya pakai pakaian atau penampakan bentuk yang menakutkan, atau misalnya dengan menampilkan suara-suara yang mengerikan gitu ya. Kemudian banyak lain sebagainya yang bikin orang kaget, bikin orang deg-degan, bikin orang takut. Nah, model bercanda seperti ini kaum muslimin yang berbahagia, ini sungguh sangat terlalu atau keterlaluan. Karena bisa menyisakan trauma yang berkepanjangan, ya, terhalangnya orang dari keperluannya, tadinya mau jalan karena ada pepocongan misalnya aclok-aclokan, akhirnya dia kabur, nggak jadi mau beli tarasi di warung disuruh ibunya. Nah ini, ya, bisa jadi ataupun bahkan orang nggak jadi sholat jamaah di masjid karena ditakut-takuti, ya. Nabi SAW ingatkan, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Jadi walaupun bercanda, jangan bercanda dengan menakut-nakutinya, ya. Kemudian jangan berdusta walaupun untuk menimbulkan tawa. Apabila orang bercanda dengan kedustaan, maka itu sudah melewati batas kemubahan. Nabi SAW ingatkan, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibul yudhika bihil qaum, wailullah, wailullah. Celaka orang yang bercerita, ya, ngomong lalu berdusta untuk membuat tawa orang-orang. Celaka dia, celaka dia, ya. Orang kayak gitu celaka karena dusta sendiri adalah

0: bimbingan kepada kita dalam bercanda. Dan ketika tadi batasan-batasan bercanda sudah terlewati, misalnya pernah bohong, nakut-nakutin orang, ngambil harta orang, ya, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mahmud Ri di Karawang. Pertanyaannya dari Pak Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau memberi uang kepada orang tua, apakah sama dengan sedekah? Apa benar sedekah paling utama adalah kepada orang terdekat kita seperti orang tua? Iya, baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz.
0: Baik, dari Bapak Mahmud ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Satu dinar yang engkau nafkahkan, infakkan, keluarkan di jalan Allah. "Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin." Dan satu dinar yang engkau nafkahkan, keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, ya. Kemudian wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kau keluarkan, engkau nafkahkan, tong infakkan untuk satu orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang engkau infakkan, nafkahkan, keluarkan untuk keluargamu. A'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Maka pahalanya yang paling besar itu adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, apa yang dinafkahkan, dikeluarkan untuk keluargamu. Nah, di samping seorang suami, seorang ayah itu wajib memberikan nafkah kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, dia juga wajib membantu menafkahi orang tuanya jika kondisi orang tuanya sangat membutuhkan. Ibnu Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj mengatakan, para ulama bersepakat tentang kewajiban menafkahi kedua orang tua yang tidak punya pekerjaan atau kekayaan dengan harta anak mereka. Di antara dalilnya adalah Anna Arabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi atau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia katakan, innalimalan wa walidan. Aku punya harta dan orang tua. Wa inna walidi yuridu ayyajtahamali. Dan orang tua aku ataupun ayahku ingin menghabiskan hartaku. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu ataupun boleh dipakai orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk penghasilan terbaik kalian. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian. Jadi memberi sesuatu kepada orang tua itu adalah termasuk sedekah, dan bisa jadi sedekah yang paling utama ketika memang orang tua kita membutuhkan. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi begitu ya Pak Mahmud dan para pendengar semua, tadi terkait sedekah ya. Jadi memang sedekah itu diutamakan untuk orang-orang yang terdekat terlebih dahulu, wabil khusus orang tua gitu ya. Baik, Masya Allah. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Tadi kita sudah simak ya jawaban-jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair atas jawabannya. Dan juga terima kasih buat para pendengar yang telah menyimak. Semoga uraian tadi bermanfaat. Dan buat para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaannya terkait masalah agama atau terkait hal-hal lainnya, silakan ajukan pertanyaannya ke meja redaksi kami. Insya Allah kami akan menjawabnya di sesi tanya jawab SMS edisi selanjutnya. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Al-Quran adalah rambu-rambu dan petunjuk jalan yang akan menuntun manusia kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya. Di dalamnya berisi nasihat dan pengingat, yakni mengingatkan manusia tentang apa-apa yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, dan juga mengingatkan tentang apa-apa yang akan membahayakannya. Tidak ada petunjuk dan pengingat yang lebih ampuh dan berpengaruh selain dari ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja, yang dapat mengambil manfaat secara sempurna dari ayat-ayat tersebut adalah hati yang hidup, yakni hati yang mengenal Allah dan menghambakan diri kepadanya. Adapun hati yang mati, yaitu hati orang-orang kafir, maka ia tidak akan mendapat manfaat sedikit pun dari Al-Quran. Sedangkan hati yang sakit, yaitu hati orang-orang muslim yang terpengaruh oleh syubhat yang menyesatkan atau syahwat yang melalaikan, maka tidak akan mendapat manfaat dari Al-Quran kecuali sedikit sekali. Agar seseorang bisa mendapat manfaat dari Al-Quran, maka ia harus mengarahkan pendengarannya dengan baik dan menghadirkan hatinya saat membaca atau mendengarkan Al-Quran. Adapun orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, atau mendengarkannya sementara hatinya tidak hadir dan sibuk dengan perkara-perkara yang lain, maka ia akan terhalang dari mendapat manfaat dan petunjuk dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Sesungguhnya pada ayat-ayat itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau yang menggunakan pendengarannya dan menghadirkan hatinya. Surah Qaf ayat 37. Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada terhalang mendapatkan manfaat dan petunjuk dari Al-Quran. Karena barang siapa yang terhalang dari cahaya Al-Quran, maka ia terhalang dari semua kebaikan, tidak mengenal jalan yang lurus, dan tidak akan sampai pada ridha Allah dan rahmatnya. Karena itu, bacalah dan dengarkanlah Al-Quran dengan seksama, dan hadirkanlah hati kita saat membacanya.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 12.
2: Kebenaran tauhid dan kebatilan syirik.
3: Hamim.
2: Hamim.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan untuk batas waktu yang telah ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan Allah terhadap mereka.

Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kalian adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan sesembahan-sesembahan tersebut lalai dari memperhatikan doa mereka.

Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.

0: بِكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, jika aku mengada-adakannya, maka kalian tidak mampu sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kalian katakan tentang Al-Quran. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
0: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama kali di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kalian. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapat kalian jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kalian mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman sedang kalian menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya Al-Quran adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami dalam beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata ini adalah kebohongan yang lama.

0: الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
1: Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Al-Quran, Surat Al-Ahqaf, ayat 13 sampai 24.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah di atas keyakinan itu, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka tiada pula berduka cita.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kewajiban menghormati ibu bapa.

kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku taufik untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku yang terus mengalir pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan anak yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu umat-umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu ia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka."

0: الشمس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, sedangkan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan dunia kalian saja, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kalian telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kalian telah berbuat durhaka kepada Allah. Kehancuran kaum 'Ad.

Dan ingatlah Nabi Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan mengatakan, "Janganlah kalian menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah sesembahan-sesembahan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

Nabi Hud berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah Allah, tetapi aku lihat kalian adalah kaum yang bodoh.

0: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Sebenarnya bukan, bahkan itulah azab yang kalian minta supaya didatangkan dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pentingnya mengajarkan adab yang mulia pada anak. Pendengar yang budiman, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah berkata, mengajarkan adab yang mulia lebih baik bagi anak-anak untuk kehidupan di dunia dan di akhiratnya kelak daripada memberikan emas dan perak kepada mereka. Dikutip dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
1: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya besar harapan kami, Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya juga kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan serta rahmat oleh Allah SWT, dan yang lebih penting lagi, selalu menetapi jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah SWT. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di acara Ngobrol Perkara Iman ya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai tema tentang keislaman yang tentunya ini sangat menarik sekali dan sangat sayang untuk dilewatkan. Baik pendengar, untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ibrahim Bafadol yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita ya. Baik, kita sapa dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustadz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Nah, pendengar yang berbahagia, di kesempatan Ngobrol Perkara Iman kali ini kita akan membahas tentang gejala melemahnya iman. Sebagaimana kita tahu bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun ya, bisa naik dan bisa juga menurun. Nah, untuk itu kita harus

0: aman dalam hati tersebut, ya. Jadi salat termasuk dari iman, puasa, zikir, semua amal saleh termasuk dari iman. Sehingga hakikat iman terdiri dari tiga unsur ini. Nah, kalau salah satu unsur itu tidak didapati, maka hakikat iman tidak ada, ya. Misalnya seorang hanya cukup meyakini dalam hati tapi tidak mengikrarkan dengan lisannya, maka tidak disebut beriman. Atau dia yakin dalam hatinya dan mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat, tapi dia enggan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka dia tidak dikatakan beriman. Jadi sampai tiga unsur ini terpadu, terpenuhi, yaitu keyakinan dalam hati, kemudian ikrar dengan lisan, dan melaksanakan perintah-perintah Allah atau melaksanakan perintah dengan anggota badannya. Ini hakikat iman. Dan iman yang seperti ini bisa bertambah dan bisa berkurang, seperti tadi dikatakan oleh Husni. Jadi iman ini menurut Ahlus Sunnah bisa naik dan turun, bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Jika engkau melakukan kebaikan, maka ia bertambah, dan jika engkau melalaikan, maka ia berkurang. Jadi iman bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Seperti ini hakikat iman menurut Ahlus Sunnah.
1: Ya, baik. Jadi satu paket ya, antara hati, perbuatan, dan ucapan.
0: Benar, satu paket. Tidak bisa dipisah-pisah.
1: Salah besar gitu ya. Ada yang berpendapat bahannya di hati cukup.
0: Salah, benar. Salah besar.
1: Ya, baik. Kemudian Ustaz, bagaimana sih perhatian salafus soleh terhadap kondisi keimanan mereka? Mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua supaya bisa meneladani salafus soleh dalam menjaga keimanan mereka.
0: Ya. Perhatian salafus soleh, ya, khususnya para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi'it tabi'in terhadap keimanan mereka sangat besar, sangat tinggi sekali. Kenapa demikian? Karena mereka memahami, ya, mereka faham bahwa iman ini adalah suatu anugerah Allah yang terbesar, dan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan ini, paling penting, paling berharga, dan paling mahal. Tidak ada yang lebih penting, lebih urgen daripada iman, ya. Karena iman ini faktor keselamatan, ya, faktor yang menentukan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan dengan iman itu, seorang akan menjalani hidup yang bahagia, di dunia dan di akhirat. Nah, karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa menguat, bisa melemah, maka perhatian para sahabat terhadap keimanan mereka sangat, sangat intens sekali, ya, sangat luar biasa, ya. Perhatian para sahabat tentang keimanan mereka sangat luar biasa. Artinya, kalau mereka merasakan iman mereka melemah atau merasa ada sedikit yang berkurang dari keimanan mereka, mereka peka, ya, mereka sadar, peka dan buru-buru berusaha untuk mencari solusi, untuk mencari obatnya. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya, dalam sahihnya, dari seorang sahabat yang bernama Hamdalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi. Hamdalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi. Hamdalah ini adalah salah seorang sahabat yang menjadi juru tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang penulis wahyu. Nah, Hamdalah menceritakan tentang keadaannya, ya. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemuiku. Lalu dia bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hamdalah?" Aku menjawab, "Nafaqa Hamdalah." Hamdalah telah munafik. Ini jawaban Hamdalah. Hamdalah telah munafik. Maka Abu Bakar bertanya, "Subhanallah. Maha suci Allah. Apa yang kau katakan tadi?" "Ya, aku telah munafik. Karena ketika aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, maka hatiku sangat terkesan, ya. Hatiku terpengaruh sehingga seolah surga dan neraka itu di hadapan pandanganku. Seolah aku melihat surga dengan segala kenikmatannya dan aku menyaksikan neraka dengan segala azab dan penderitaannya, ya." Ini gambaran hati para sahabat ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul khusyuk, betul-betul ingat akhirat dan lupa dengan dunia. Bahkan demikian kuatnya keterkaitan hati mereka dengan akhirat, seolah-olah surga itu di hadapan mata, dan neraka pun di hadapan mata, ya, ketika mereka diingatkan tentang surga dan neraka. Ini menunjukkan keimanan mereka begitu kuat dan hati mereka khusyuk. Kemudian Hamdalah melanjutkan perkataannya, ya. "Jadi ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, maka seolah surga dan neraka itu di hadapan mataku, ya. Tetapi ketika aku keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkumpul kembali

0: anak dan istri di rumah, dan aku mengurusi maisyahku, mengurusi usahaku, maka aku melupakan banyak sekali dari apa yang tadi diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah Hantullah tidak berkata, aku ini munafik karena kalau di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku khusyuk dan betul-betul ingat akhirat. Tapi kalau di tengah-tengah keluarga aku lupa lagi tadi apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti hatiku tidak merasakan khusyuk sebagaimana di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perubahan kondisi ini saja alhamdulillah ditafsirkan munafik. Ketidaksinkronan, ketidakselarasan ketika di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan di luar Nabi. Ketika berbeda sedikit, alhamdulillah menganggap ini munafik.
1: Ya.
0: Ini karena apa? Karena pekanya. Karena pekanya hati beliau, ya, hati alhamdulillah ini. Subhanallah, maka bagaimana jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar pun berkata, aku pun juga begitu. Aku pun juga mendapati seperti yang kau dapati. Ayo, kalau begitu kita berdua mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar pun juga merasakan seperti itu. Dan Abu Bakar juga menuduh keimanannya, menuduh dirinya, jangan-jangan aku sudah tersusupi oleh kemunafikan karena aku juga merasakan seperti itu. Kalau di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku merasakan betul-betul seperti di alam yang lain begitu ya. Seperti sudah jiwaku bersama para penghuni surga di akhirat atau menyaksikan neraka dan sebagainya. Tapi di luar aku mendapati keadaan hatiku berbeda ya.
1: Iya.
0: Maka kemudian keduanya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Kemudian Hamdalah berkata, wahai Rasulullah, Hamdalah telah munafik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagaimana itu? Ya? Kenapa demikian? Hamdalah berkata, wahai Rasulullah, ketika kami berada di sisimu, engkau mengingatkan kami tentang neraka dan surga, maka seolah surga dan neraka itu di hadapan pandangan mata kami. Tetapi apabila kami telah berkumpul kembali dengan istri dan anak-anak kami dan mengurusi ma'isyah, ya, ma'isyah penghidupan kami, kami melupakan banyak sekali. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, seandainya keadaan kalian sebagaimana di sisiku selamanya, ya, yakni keadaan kalian itu senantiasa seperti ketika berada di sisiku, dan juga dalam zikir, ini kalian selalu berada dalam keadaan zikir, mengingat Allah, maka niscaya para malaikat akan menyalami kalian, akan menjabat tangan-tangan kalian, di kasur-kasur kalian, dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Hamdalah, ya, sesaat dan sesaat. Ya. Beliau mengulangi kata-kata ini 3 kali, sesaat dan sesaat. Maksudnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ay, sa'atan li'ada'il ubudiyah, wasa'atan lil qiyam bima yahtajuhul insan, yani ada saat-saat untuk menunaikan ibadah dan ada saat untuk mengurusi keperluan hidup seseorang, ya, yeah. Mengurusi keperluan hidup sehari-hari seperti mencari nafkah dan sebagainya. Nah, dalam hadis ini kita mendapati bahwa para sahabat betul-betul peka dan mengevaluasi, ya, jadi mengoreksi keimanan mereka, betul-betul mengevaluasi dan introspeksi begitu. Artinya kalau mereka mendapati sesuatu yang meresahkan bagi mereka atau sesuatu yang bagi mereka tidak lurus, mereka segera mencari jawabannya. Mereka tidak diam saja, tapi mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang apa yang mereka dapati berupa keadaan yang menurut mereka kurang baik.
1: Ya,
0: ini. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat betul-betul memperhatikan keimanan mereka. Mereka peduli ketika imannya menyusut, atau kondisi khusyuknya berkurang, atau agak sedikit kendor terhadap ingatnya terhadap akhirat. Mereka peka dan langsung menganggap ini suatu keburukan dan segera mencari obatnya, tidak diam saja.
1: Ya.
0: Dan ini menunjukkan betapa besar perhatian para sahabat terhadap keimanan mereka, ya. Dan juga para sahabat, mereka merasakan bertambahnya iman ketika berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena beliau adalah seorang mukmin sejati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang mukmin dan teladan bagi orang-orang mukmin. Bergaul, bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk bermajlis dengan beliau, ini sudah cukup menambah keimanan, meningkatkan keimanan. Nah, karena itu para sahabat sangat antusias, ya, sangat bersemangat untuk menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kapanpun mereka memiliki kesempatan. Mereka bersemangat dalam salat berjamaah bersama Nabi, ya, bermakmum di belakang Nabi, mendengarkan kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjihad bersama beliau, ya, duduk bersama beliau. Sekedar melihat beliau saja itu menambah keimanan dalam hati mereka, ya.
1: Yeah.
0: Karena Nabi adalah teladan orang beriman. Dan dekat dengan beliau itu menambah iman. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, setelah beliau wafat, maka para sahabat tetap memperhatikan keimanan mereka dengan cara akrab dengan Al-Qur'an, dengan sumber hidayah, sumber wahyu itu Al-Qur'an Karim. Mereka senantiasa gemar membaca Al-Qur'an, khususnya di malam hari, ya.
1: Yeah.
0: Baik siang ataupun malam. Mereka gemar membaca, mentadabburi Al-Qur'an, yang dengan itu hati mereka disirami oleh nasihat-nasihat dan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian para sahabat juga saling mengingatkan satu sama lain di antara mereka. Jadi tawasi bil haq, saling menasihati di antara para sahabat itu sangat kuat sekali. Mereka tidak segan, tidak canggung untuk saling menasihati, saling menegur, saling menguatkan keimanan satu sama lain di antara mereka.
1: Iya.
0: Dan dengan cara itu, dengan hal-hal seperti itu, para sahabat memperhatikan kondisi keimanan mereka. Ya, demikian.
1: Ya, baik. Baik, tadi telah disinggung ya bagaimana perhatian salafus soleh terhadap kondisi keimanan mereka. Kemudian Ustaz, adakah asar atau perkataan para sahabat yang menunjukkan bahwa perhatian mereka itu sangat besar gitu dalam meningkatkan keimanan mereka, Ustaz?
0: Ya, ada ya. Seperti misalnya Abu Darda radhiyallahu anhu, ya. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, "Min fikhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Wa min fikhil abdi an ya'lama ayazdadu huwa am yanqus." Termasuk dari kefahaman seorang hamba adalah dia senantiasa merawat, memperhatikan keimanannya dan apa-apa yang berkurang darinya, ya. Di seorang hamba yang faham terhadap dinnya, dia senantiasa memantau, ya, memonitor keimanannya dan apa-apa yang berkurang dari keimanannya, selalu dirawat, diperhatikan, dipelihara begitu.
1: Yeah.
0: Dan juga termasuk dari fikih, kefahaman seorang hamba adalah dia mengetahui apakah imannya sedang bertambah atau berkurang, ya. Jadi hendaknya seorang itu memonitor, ya, keimanannya, memantau apakah sedang dalam kondisi bertambah atau berkurang. Kalau bertambah, bersyukur kepada Allah dan dirawat. Kalau berkurang, segera dicari cara-cara untuk meningkatkannya.
1: Ya. Iya.
0: Ini perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada para sahabatnya, "Halummu nazdadu imanan, fayadhkurunallaha azza wa jal." Marilah kita duduk bersama, ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah wafatnya beliau. "Marilah kita duduk bersama, berkumpul sejenak, agar keimanan kita bertambah." Lalu mereka duduk berkumpul dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dengan itu keimanan mereka bertambah.
1: Iya. Jadi selalu bermuhasabah, ya Ustaz, tentang keimanan kita.
0: Iya. Dan juga sesekali, ya, Khalifah Umar radhiyallahu anhu ini mengumpulkan para sahabatnya, kemudian menyuruh salah seorang yang suara bacaan Qur'annya itu baik untuk membaca Al-Qur'an di tengah-tengah mereka. Kalau saya tidak salah, Ubay bin Ka'ab, ya.
1: Iya.
0: Menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan kepada para sahabat sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka duduk mendengarkan salah seorang membacakan Al-Qur'an, dibaca saja tanpa ditafsirkan, ya.
1: Iya.
0: Dibaca saja Al-Qur'an, mungkin satu surat atau satu sebagian dari Al-Qur'an. Nah, dengan duduk mendengarkan dan mentadabburi, keimanan mereka bertambah. Seperti itu cara-cara para sahabat dan asar-asar dari para sahabat dalam memperhatikan keimanan mereka, ya.
1: Iya.
0: Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hayya bina najlis nasdadu imanan," ya. Marilah kita duduk bersama agar keimanan kita bertambah, ya. Juga asar yang serupa dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan sebagainya, mereka jadi sering berkumpul, duduk bermajlis dalam rangka untuk saling mengingatkan agar keimanan mereka bertambah,
1: ya. Ya.
0: Jadi ada majlis-majlis keimanan. Dan seperti itu asar-asar dari para sahabat terkait tentang memperhatikan kondisi keimanan, ya.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Mungkin bisa kita menerapkannya dalam kehidupan, ya Ustaz, dengan menuntut ilmu, dengan mengikuti kajian mungkin, ya Ustaz.
0: Yeah.
1: Atau mentadabburi, yeah, Quran.
0: Yeah. Yeah.
1: Kemudian Ustaz, ini mungkin sangat penting juga ya untuk diketahui berkaitan tentang bagaimana kita menjaga keimanan. Bisakah Ustaz jelaskan beberapa contoh dari gejala-gejala lemahnya iman supaya kita bisa menjadi peringatan gitu untuk kita semua?
0: Iya. Yeah. Jadi ada beberapa gejala-gejala lemahnya iman, ya. Yang ini bisa menjadi suatu peringatan bagi kita, ya.
1: Iya.
0: Kalau seseorang di antara kita mendapati hal ini, bisa mengkoreksi dan muhasabah, ya, terhadap keimanannya. Berjadi keimanan saya sedang berkurang. Lantas apa yang harus saya perbuat, ya? Nah, di antara gejala-gejala lemahnya iman tersebut adalah, pertama adalah gampang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi mudah tergelincir dalam dosa dan maksiat. Bukankah setiap orang berbuat maksiat dan dosa? Ya, setiap manusia berbuat salah dan dosa, baik dia sadari atau tidak. Tapi orang yang lemah imannya ini, dia begitu cenderung dengan fitnah. Fitnah itu artinya godaan. Jadi mudah sekali tergoda oleh kemaksiatan, dan hatinya sangat tertarik sekali untuk melakukan kemaksiatan dan melanggar batasan-batasan Allah SWT. Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika seseorang itu berbeda kondisinya ketika di tengah keramaian dan ketika menyendiri atau berkhalwat. Satu contoh misalnya, ketika seorang berada di antara kawan-kawannya, di antara sahabat-sahabatnya, dia terlihat khusyuk dalam sholat, atau terlihat dia semangat dalam ketaatan, menghadiri sholat berjamaah, dan terlihat soleh. Secara lahir atau di dalam pandangan umum, dia terlihat soleh. Tapi ketika menyendiri, dia menerjang rambu-rambu larangan Allah Ta'ala. Ketika sendiri, tidak ada seorang yang melihatnya, dia berbuat maksiat. Nah, orang seperti ini terancam gugur semua amal-amal solehnya. Hasanat, kebaikan-kebaikan yang dilakukan bisa gugur, dikarenakan dia menganggap manusia lebih agung daripada Allah Ta'ala. Dia lebih mengagungkan manusia daripada Allah SWT. Ketika dilihat manusia, dia takut berbuat maksiat, dia malu, dia jauh dari maksiat. Tapi ketika jauh dari pandangan manusia, dia menganggap pengawasan Allah suatu yang remeh. Pemantauan, pengawasan Allah diremehkan sama sekali. Dia terjang maksiat ketika dia menyendiri. Nah, orang yang semacam ini disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui sebagian umatku yang dia nanti datang pada hari kiamat dengan membawa hasanat, kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihamah." Gunung Tihamah, gunung di Mekah, ya. Tetapi Allah SWT menjadikan hasanat, kebaikan yang besar itu lenyap bagaikan debu yang ditiup angin. Para sahabat gentar, rasa takut ketika Nabi bersabda seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami, siapakah mereka yang amal kebaikannya dihapus oleh Allah, dilenyapkan begitu saja?" Maka beliau menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang salat seperti kalian dan berpuasa bersama kalian, dan mereka melewati waktu malamnya sebagaimana kalian juga." Jadi mereka melaksanakan qiyamul lail, orang-orang yang melaksanakan salat malam dan salat lima waktu, ya, berpuasa Ramadan. Tapi mereka adalah suatu kaum yang jika mereka menyendiri, idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka suatu kaum yang kalau mereka menyendiri, mereka menerjang atau mereka melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi Allah melenyapkan amal soleh mereka, hasanat mereka, karena mereka mudah maksiat kepada Allah ketika menyendiri. Ini. Nah, jadi salah satu gejala iman itu sedang melemah, seorang itu mudah sekali tergiur untuk melakukan kemaksiatan karena imannya lemah, ya. Rasa takutnya kepada Allah lemah, ketergantungannya kepada dunia dan syahwat dunia kuat sekali. Karena itu dia mudah sekali tergelincir dalam dosa dan maksiat. Sebaliknya, seorang yang imannya baik dan kuat, ketika ada godaan, ada daya tarik untuk berbuat maksiat, dia segera ingat Allah. Dia sadar bahwa ini bisikan syaitan, ini bisikan hawa nafsu. Dia segera berlindung kepada Allah. Dia ingat Allah, dia ingat azab di akhirat. Maka dia tercegah untuk melakukan maksiat. Ini satu gejala, satu pertanda lemahnya iman. Kemudian yang kedua adalah tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah SWT dan peringatan-peringatan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sebaik-baik pemberi peringatan. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi kabar gembira dan juga peringatan. Nah, seorang mukmin yang baik ketika membaca ayat-ayat tentang jannah, ayat-ayat tentang surga, tentang kenikmatan surga, tentang rahmat Allah, dia rindu kepada surga, ya, dan termotivasi untuk meraih surga, termotivasi untuk beramal saleh. Tapi sebaliknya, ketika dia membaca atau melewati ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, dia gentar, ya. Bahkan tidak jarang mungkin meneteskan air mata, ya. Ketika membaca tentang neraka dan rincian-rincian siksaannya, dia merasa ngeri dan ketakutan, takut sekali, dan takut melakukan amal-amal yang berujung kepada neraka. Tapi seorang yang lemah imannya, pertama-tama dia jarang membaca Al-Quran, ya. Dia jauh dari Al-Quran. Dan kalaupun membaca Al-Quran atau dia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang surga, tentang kenikmatannya, hatinya tidak tergerak. Biasa saja, tidak terdorong untuk melakukan amal saleh yang akan mengantarkan ke surga. Begitu pula jika dia mendengar ayat-ayat tentang azab, tentang ancaman Allah, tentang kedahsyatan azab neraka, dia merasa biasa saja. Hatinya tidak bergeming, tidak merasa takut dan tidak gentar, ya, tidak bergetar hatinya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk lemahnya iman, salah satu bukti pertanda lemahnya iman, ya, ini.
1: Ya.
0: Kemudian di antara tanda yang berikutnya adalah dia tidak melakukan ibadah dengan ihsan, dengan baik. Ini terbukti dari atau nampak pada ketika dia sedang sholat, ketika orang yang lemah imannya sedang sholat, pikirannya melayang kesana kemari, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya, ya. Ketika membaca Al-Quran juga tidak menikmati bacaan Al-Quran. Ketika berzikir, ketika berdoa juga tidak menghadirkan hatinya di dalam zikir dan doanya. Bahkan juga terkadang malas untuk berdoa dan malas untuk berzikir, ya. Nah, jadi tidak melakukan ibadah dengan baik, dengan ihsan, dengan sungguh-sungguh, ini merupakan salah satu bentuk atau gejala lemahnya iman, ya.
1: Iya.
0: Demikian pula malas melakukan ketaatan-ketaatan yang sifatnya sunnah. Kalau yang tadi yang wajib, ya, dia tidak khusyuk dalam menunaikan salat yang wajib, tidak menghadirkan hatinya, ya, tidak berusaha ihsan, ya, sebaik mungkin dalam melakukan ibadah. Begitu pula dia malas untuk melakukan amal-amal yang sifatnya sunnah. Ketaatan-ketaatan yang disunahkan, seperti apa? Salat rawatib, ya.
1: Iya.
0: Salat rawatib 12 rakaat sehari semalam, ya. Atau 10 rakaat sehari semalam. Begitu pula qiyamul lail dan witir, atau bersegera ke masjid dan menunaikan salat berjamaah di rumah-rumah Allah, ya. Membaca zikir-zikir yang disunnahkan seperti zikir pagi dan petang, memperbanyak bacaan Al-Quran, menghadiri majlis-majlis ilmu dan ibadah-ibadah lainnya, yang itu semua sebenarnya dapat menguatkan iman dan merupakan nutrisi atau menu bagi hati, ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi seorang yang sedang lemah imannya, dia terdengar panggilan azan, dia tidak segera datang ke masjid. Dia menunda-nunda, ya, dan tidak bersemangat untuk meraih saf yang pertama. Mungkin dia, terlebih lagi mungkin dia tidak datang salat berjamaah ke masjid. Malas untuk mendatangi salat berjamaah ke masjid. Kemudian tidak mengamalkan zikir-zikir yang disunahkan. Zikir pagi dan petang, zikir menjelang tidur, ya, zikir ketika hendak tidur, zikir ketika melihat hal-hal yang memang disunahkan berzikir ketika itu, dilewatkan zikir-zikir yang disunahkan, ya. Begitu pula memperbanyak bacaan Al-Quran, ya. Dia malas melakukan itu semua. Nah, ini salah satu pertanda lemahnya iman.
1: Iya.
0: Sebab seorang yang imannya baik, imannya kuat, dia menikmati bacaan Quran. Dia senang, gembira kalau membaca Al-Quran. Dia merasakan kebahagiaan kalau menjalankan ibadah, ya. Merasakan kelapangan dada, merasakan tumaknina, ketenangan ketika berzikir. Dia berzikir dan hatinya merasakan kenikmatan dan kelapangan. Dia sholat dan menikmati sholat tersebut, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, buatlah kami rahah, ya, buatlah kami merasa nyaman dan tenang dengan sholat tersebut, ya." Jadi orang-orang mukmin yang baik, mereka menjalankan ibadah dengan semangat, dengan bergairah, dan merasakan kelezatan dalam ibadahnya. Ini ketika iman itu sedang bertambah, iman itu kuat, maka semua ibadah itu mendatangkan kelezatan dalam hati seorang mukmin,
1: ya.
0: Sehingga tidak malas, ya. Tapi orang yang lemah imannya, berat itu semua, ya, karena imannya sedang lemah, ya. Dia sedang terpengaruh oleh was-was syaitan, bisikan syaitan, dan pengaruh hawa nafsu, ya. Ini. Kemudian juga di antara tanda yang berikutnya adalah sangat mencintai dunia, ya, gandrung dengan dunia. Adapun mencintai dunia sebatas kadar yang wajar, ini tabiat setiap manusia, ya.
1: Iya.
0: Zuina linnas hubbus syahwat, ya. Setiap manusia dijadikan menyenangi kesenangan-kesenangan dunia dan hawa nafsu itu suatu yang dipandang baik dalam pandangan manusia. Tapi yang tercela adalah ketika seseorang mencintai kesenangan-kesenangan hawa nafsu tadi, harta, kedudukan, fasilitas-fasilitas yang menyenangkan di dalam kehidupan dunia, hati yang terpaut dengan itu semua sampai melalaikan dia dari zikir.
1: Yeah.
0: Sampai menjadi itu seolah obsesi. Ini harapannya tertinggi. Dia menjadikan dunia sebagai akbar hammih, harapannya terbesar dan puncak pencapaian ilmunya. Jadi keahliannya hanya terbatas pada dunia dan harapannya terfokus pada dunia. Jadi ketika hendak tidur, dia ingat dunia. Ketika terbangun, teringat dunianya. Atau kesenangan dunia yang menyenangkan hatinya. Kesenangan dunia yang membuat hati yang gembira dan terpaut serta gandrung sekali. Nah, ini pun juga termasuk salah satu pertanda lemahnya iman. Sedangkan seorang mukmin yang baik, bukan berarti dia meninggalkan dunia, tapi dia menjadikan dunia sebagai wasilah, sebagai sarana. Dan seperti itu para sahabat memandang dunia. Jadi para sahabat memandang terhadap dunia ini dengan pandangan yang tepat, yang benar sekali dan unik sekali. Seperti apa? Jadi para sahabat memandang dunia ini bukan seperti ghayah, bukan sebagai tujuan, bukan sebagai hadaf, bukan sebagai tujuan, tapi menganggap dunia sekedar wasilah, sekedar sarana. Jadi mereka zuhud terhadap dunia, menganggap dunia itu kecil dan remeh, tapi tidak juga menelantarkan dunia. Para sahabat, di antara mereka ada yang sibuk menanam, berkebun, sebagian mereka berdagang, dan sebagian sahabat kaya raya, Tapi subhanallah, semua para sahabat itu menjadikan dunia itu di tangan mereka, bukan di hati, Mereka menjadikan dunia itu sebagai sarana. Kenapa? Karena Allah mewajibkan hamba-hamba yang beriman untuk menanggung nafkah anak-anak dan istri.
1: Iya.
0: Kita diperintahkan untuk menafkahi keluarga, menafkahi orang tua, untuk berinfak di jalan Allah. Allah menyuruh kita untuk berjihad dengan harta. Dan ini semua tidak mungkin ditunaikan kecuali dengan harta, dengan dunia. Maka para sahabat dan orang-orang saleh mencari dunia untuk tujuan itu, untuk berinfak di jalan Allah, untuk mencukupi keluarganya, orang tuanya dengan nafkah yang halal. Tapi mereka, hati mereka tidak sedikit pun terpaut dengan dunia. Jadi mereka bekerja, bersemangat mengumpulkan harta untuk dibelanjakan di jalan Allah, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, untuk berinfak, untuk berjihad dan sebagainya. Bukan untuk bersenang-senang. Tidak ada para sahabat, hatta sahabat yang kaya raya seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia jauh dari kesenangan dunia, jauh dari kenikmatan dunia. Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, kaya raya, tapi mereka tidak bergelimang dalam kenikmatan tersebut, karena sengaja untuk bersenang-senang menikmati dunia. Ini pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, iyyaka wa tana'um fa inna ibadallah laysu bil mutana'imin. Hindarilah kehidupan bersenang-senang, kehidupan yang mewah, hindari, karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang yang bergelimang dalam kenikmatan hidup. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini hasan. Suatu hari Khalifah Umar radhiyallahu anhu melihat Jabir bin Abdullah membeli daging, daging kambing atau daging dari pasar, membawa daging, habis belanja daging dari pasar untuk dimasak, untuk dibuat. Ketika Khalifah Umar melihat Jabir membeli daging ini, Umar berkata, wahai Jabir, apakah engkau tidak takut engkau termasuk dalam orang-orang yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ahqaf, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Engkau telah menghabiskan semua kenikmatan hidupmu di dunia ini saja. Jadi Umar menegur ketika Jabir ini membeli daging dari pasar. Bukan berarti ini disalahkan, tapi berlebihan dalam seperti ini ditegur oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Bukan berarti Khalifah Umar mengharamkan daging, bukan. Cuma jangan sering-sering, mungkin begitu maksudnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana para sahabat menjauhi pola hidup yang bermewah-mewah. Mereka menjadikan dunia dan harta mereka untuk meraih derajat yang tinggi di surga. Seperti itu. Mereka menjadikan harta di tangan mereka dan bukan di hati mereka. Nah, seorang mukmin yang baik, hatinya tidak terpaut dengan dunia. Boleh jadi dia kaya, boleh jadi dia menikmati kehidupan, fasilitas hidup di dunia, tapi bukan di situ. Perhatian yang tertinggi bukan di situ. Cita-cita yang tertinggi bukan ke situ. Itu hanya sekedar sarana saja. Sarana untuk dakwah, untuk berjuang di jalan Allah, sarana untuk kebaikan dan sebagainya. Jadi tidak menjadikan dunia sebagai ladang atau tempat untuk bersenang-senang, tidak. Nah, inilah beberapa gejala-gejala melemahnya iman yang harus kita waspadai. Dan jika seseorang merasakan ada gejala-gejala seperti ini, dia harus segera berusaha untuk mencari obatnya dan memperbaikinya. Demikian.
1: Baik. Baik pendengar yang berbahagia, itu tadi pemaparan tentang gejala melemahnya iman. Nah, tadi telah kita simak bagaimana hakikat iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga bagaimana tadi kita simak perhatian besar salafus soleh terhadap kondisi keimanan mereka, juga bagaimana asar sahabat terhadap perhatian mereka terhadap iman, dan juga bagaimana contoh dari gejala-gejala lemahnya iman. Semoga pemaparan tadi bisa menambah wawasan cakrawala pengetahuan atau wawasan keislaman kita, dan yang lebih penting lagi bisa menjadi motivasi untuk kita semua supaya memperbarui keimanan kita dan juga menjaga keimanan kita terutama dari sebab lemahnya iman. Baik pendengar, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas waktu dan jawabannya yang gamblang dan terperinci. Dan juga jangan lupa untuk menyimak Ngobrol Perkara Iman edisi mendatang, tentunya dengan tema yang berbeda dan tak kalah menariknya. Saya Husni Mubarok, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
1: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Al-Qur'an surat At-Tur ayat 28 sampai 49.

Sesungguhnya kami dahulu menyembah Allah semata. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan, lagi Maha Penyayang. Bantahan-bantahan Allah terhadap olok-olokan kaum musyrikin.

Maka peringatkanlah wahai Muhammad, karena dengan nikmat Rabbmu, engkau bukanlah seorang dukun dan bukan pula seorang yang gila.

Bahkan mereka berkata, Muhammad adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kematiannya.

Katakanlah wahai Muhammad, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kalian.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yakuluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan bahwa Muhammad membuat-buat Al-Quran? Tidak, sebenarnya mereka tidak beriman.

0: Maka cobalah mereka mendatangkan ayat-ayat yang semisal Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?

0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak yakin terhadap azab Allah.
1: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabbmu atau merekakah yang berkuasa
1: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين
0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kalian anak-anak laki-laki?

0: yun.
1: Ataukah engkau wahai Muhammad meminta imbalan kepada mereka atas dakwahmu sehingga mereka dibebani dengan hutang?
0: Am indahumul ghaib fahum yaktubun?
1: Ataukah di sisi mereka ada pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Jika mereka melihat potongan-potongan dari langit berjatuhan sebagai azab, niscaya mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, dan mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.

yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.

Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain dari itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Keharusan bersabar, bertasbih, dan sholat malam.

Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Allah. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan dan penjagaan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri.

0: Qayyum.
1: Dan bertasbihlah kepadanya pada sebagian malam dan di waktu terbenamnya bintang-bintang di waktu fajar.
2: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس

0: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
0: Dan Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga berfirman, "In

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: kutukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang zalim. Demikian pula orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Mereka telah melakukan kezaliman yang besar dan memilih kesesatan daripada petunjuk. Kelak, ketika mereka telah melihat azab neraka di depan mata, menyaksikan dari jauh gejolak apinya yang sangat dahsyat, ketika itu mereka menampakkan penyesalan yang sangat dalam, seraya berkata, "Duhai, seandainya kami dikembalikan ke dunia, agar kami dapat bertaubat dan berbekal diri dengan amal-amal saleh." Mereka memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dikembalikan ke dunia. Akan tetapi, permohonan mereka tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, mereka pun digiring oleh para malaikat azab menuju neraka jahannam. Mereka semua tertunduk ketakutan. Tidak ada secercah harapan pun di hati mereka. Mereka diliputi oleh keputusasaan dan kehinaan, seraya mencuri pandang pada api neraka yang terpampang di hadapan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidaklah mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Sementara itu, orang-orang yang beriman telah menghuni surga-surga yang tinggi, berada dalam kenikmatan yang sempurna. Ketika para penghuni surga melihat para penghuni neraka dalam keadaan yang sangat mengenaskan itu, mereka berkata, "Sesungguhnya, orang-orang yang benar-benar merugi adalah mereka yang membawa diri mereka sendiri dan keluarga mereka ke neraka jahannam. Sungguh, mereka tercegah dari kenikmatan akhirat yang kekal abadi dan menanggung penderitaan serta kesengsaraan yang tak berkesudahan. Inilah kerugian sejati dan kesengsaraan yang hakiki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari perkara ini." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: "A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Dan siapa yang disesatkan oleh Allah karena kedzalimannya, maka tidak ada baginya penolong yang dapat memberinya petunjuk. Dan engkau akan melihat orang-orang yang musyrik ketika mereka melihat azab, mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan engkau akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat ke neraka dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar merugi ialah mereka yang menjerumuskan diri mereka sendiri dan keluarga mereka menuju lembah neraka. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan tinggal di dalam azab neraka yang kekal. Surah Asy-Syura ayat 44 hingga 45. Inilah peringatan demi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Sebelum datangnya hari kiamat yang penuh dengan peristiwa-peristiwa dahsyat dan hal-hal yang mengguncangkan hati itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru para hambanya, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmul la maraddalahu minallah. Sambutlah seruan Rabbmu, patuhilah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangannya sebelum datang kepada kalian suatu hari yang tak dapat kalian tolak. Pada hari itu kalian tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat menyembunyikan dosa-dosa kalian.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan mendengarkan bersama-sama tilawah Al-Qur'an beserta terjemahnya. Yang kali ini kita akan mendengarkan pada surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua dari Mushaf Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, pada ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-82. Nah, maka dari itu mendengar, agar kita bisa mengambil faedah, hikmah dan juga pelajaran-pelajaran lebih banyak lagi, kami harapkan Anda bisa mengambil Mushaf Al-Quran Anda, kemudian membukanya pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam Mushaf Al-Quran, di ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-82. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah. Wa idh

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa.

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

Maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

Dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya. Mereka berkata, apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil yang berbicara tanpa ilmu.

0: ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: Mereka bertanya yang mempersulitkan diri mereka sendiri, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
1: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian? Tidakkah kalian mengerti?"

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya, lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, apakah istilah sujud yang dilakukan disebabkan mendengar atau membaca ayat sajadah di dalam Al-Quran? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, sujud yang dikerjakan ketika mendengar atau membaca ayat sajdah di dalam Al-Quran adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan disebabkan adanya bacaan Al-Quran yang merupakan ayat sajdah. Pelaksanaannya pada saat sholat maupun ketika tidak sholat. Sujud tilawah hanya disunahkan kepada makmum ketika imam membacakan ayat sajdah dan langsung sujud. Adapun landasan hukumnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Muslim nomor 133. Ayat sajdah di dalam Al-Quran bisa diketahui dengan mudah dengan melihat tanda ayat sajdah. Setiap cetakan mushaf memiliki penanda sendiri. Gerakan sujud tilawah sama seperti gerakan sujud dalam sholat, tetapi dilakukan hanya satu kali, bukan dua kali. Tidak didahului takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam. Dalam sujud tilawah diharuskan membaca bacaan sujud tilawah. Sementara tata cara sujud tilawah di dalam sholat, dari posisi berdiri langsung menuju sujud dengan membaca takbir tanpa disertai ruku. Dalam sujud membaca bacaan sujud tilawah, kemudian berdiri dari sujud dengan membaca takbir dan boleh memilih apakah ingin menyambung bacaan surat dari ayat sajdah ataukah tidak.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Zikir sore. Membaca ayat kursi.

101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Muda Islam punya izah dan gaya tersendiri. Inilah Gaya Muda Islam. Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gamis, Gaya Muda Islami, sebuah ruang. Gaya Muda Islami, sebuah ruang di mana hati, akal, dan langkah hidup kita kembali diarahkan kepada tujuan sejati. Di sini kita tidak hanya berbicara tentang teori, tapi kita bicara tentang realita, perjuangan, rasa lelah dalam berjalan, dan bagaimana menjadi muslim yang tetap teguh di tengah zaman yang semakin asing terhadap nilai-nilai Islam. Dan podcast ini adalah tempat untuk merenung, tempat untuk bertumbuh, dan tempat untuk menghidupkan kembali kesadaran bahwa menjadi muslim bukan hanya identitas, tetapi jalan hidup. Karena di era ketika semuanya bergerak cepat, ketika materi menjadi ukuran nilai manusia, dan ketika banyak pemuda kehilangan arah, kita memilih untuk berhenti sejenak, pas, dan bertanya pada diri sendiri untuk siapa sebenarnya aku. Siapa sebenarnya aku di hadapan Tuhanku, untuk apa aku berjalan, dan apa makna hidup yang sesungguhnya. Dan jika engkau merasa berbeda, merasa asing, dan merasa tidak cocok dengan arus, maka ketahuilah mungkin bukan kamu salah arah, tetapi karena kamu sedang memilih jalan yang sedikit orang lain berani tempuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia bermula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Mereka adalah cahaya yang tetap menyala meski dunia memilih gelap, dan dalam episode ini kita akan berjalan bersama perlahan namun pasti. Kita akan membahas tentang tantangan pemuda zaman ini. Kebingungan kenapa adab menghilang. Jadi bersiaplah. Hari ini bukan hanya tentang mendengar, tetapi tentang memulai babak baru dalam hidupmu. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menjadi bagian dari sesuatu yang mungkin kecil hari ini, tapi bisa menjadi besar di hadapan Allah. Dan mari kita berjalan bersama. Dan kau tidak berjalan sendirian. Selamat bergabung, selamat pulang ke arah yang benar. Aku Fatih, dan ini adalah Gamis, Gaya Muda Islami. Baik teman-teman, kembali kepada tema kenapa hilang adab menghilang. Hilangnya adab bukan masalah sehari dua hari, ia masalah yang mengakar selama bertahun-tahun dan belum sempat disembuhkan. Sebab kenapa ia belum bisa disembuhkan, salah satunya adalah salah kaprah soal konsep adab itu sendiri. Misalnya, adab disamakan dengan budi pekerti, susila, etika, dan moral. Padahal semuanya punya batasan masing-masing. Bukan hanya itu, siapa otoritas yang berkewajiban mengajarkan adab juga belum dipahami secara merata. Masih banyak yang beranggapan bahwa adab itu diajarkan di lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan diasumsikan seperti tempat daur ulang dan rehabilitas manusia. Uniknya di sini, miskomunikasi pun terjadi. Capaian kurikulum sekolah sama sekali tidak menargetkan peserta didik punya adab yang mulia, sementara orang tua murid berharap anaknya menjadi bermoral setelah masuk sekolah. Pada masa lalu mungkin ini benar dan tidak ada kesalahpahaman. Kedudukan guru diposisikan sebagai rujukan kebenaran dalam berperilaku, sehingga kalau ada guru yang keras pada muridnya, ini disebut dengan mendidik. Kalau peserta didik mengadu pada orang tua, yang ada malah ditambah hukumannya. Bisa jadi malah lebih keras lagi. Dan sekarang tidak bisa begitu. Tindakan guru dibatasi oleh hak asasi manusia dan hukum positif yang melarang kekerasan pada peserta didik dalam bentuk apapun. Orang tua tidak mendidik, guru juga tidak. Otoritas sekolah dibatasi hanya dengan transfer ilmu sambil kepentok hukum positif dan batas HAM. Lantas, orang-orang kebingungan. Kenapa akhlak dan adab anak-anak tampaknya rusak? Mau memperbaikinya juga bingung. Orang tua dari orang tua pun tidak pernah membicarakan kehidupan dewasa yang berkewajiban mendidik anak. Orang tua tidak pernah menyiapkan kapasitasnya sebagai pendidik karena memang sekolah tidak mengajarkan hal itu. Sementara guru yang sejak awal posisinya untuk mendidik dan mengajar malah dibatasi dengan transfer ilmu saja melalui regulasi dan filosofi HAM. Kolaborasi orang tua dan murid dalam membentuk karakter peserta didik juga macet karena orang tua sibuk dan guru kewalahan dengan beragam tugas. Nah, akhirnya posisi guru jadi lebih sederhana, hanya mengajarkan ilmu, urusan adab bisa di rumah. Dan sekarang siapa yang mau memperbaiki semua ini? Perilaku merupakan cerminan dari standar baik dan buruk yang dianut seseorang. Memang apa yang ditampilkannya tidak 100% menggambarkan isi pikirannya. Akan tetapi, sebagian dari standar yang dianutnya menjadi refleksi atas isi pikiran yang dibawanya.
Pikiran yang dianut di sini dimaksudnya adalah pikiran yang diyakini secara penuh dan bisa diamalkan oleh penganutnya. Sebab ada beberapa pemikiran yang memang bisa dianut tapi tidak bisa diamalkan. Standar baik dan buruk punya tempat khusus dalam khazanah keilmuan Islam. Pada bagian awal pembahasan usul al-fiqih, bahasan ini terletak setelah definisi hukum yang dimaknai sebagai seruan Allah yang terkait dengan perbuatan seorang hamba. Ditegaskan setelahnya, baik dan buruk landasannya syariat, bukan akal. Dari sini dapat dipahami perbuatan manusia, baik perbuatan lahir maupun batin, standarnya adalah syariat. Tidak dibenarkan menetapkan standar kebenaran dalam berperilaku menggunakan akal. Selain karena berpotensi berubah karena perubahan opini, akal juga tidak berdiri sendiri. Ia pasti membutuhkan sandaran sebagai informasi awal penetapan sesuatu itu termasuk baik atau buruk. Masalahnya, setelah era post-truth, orang tidak lagi menganut standar apapun sebagai sebuah kebenaran. Ukuran kebenaran hanyalah ego dan nafsu masing-masing. Bahkan landasan argumen relativisme kebenaran juga tidak ada, kecuali perasaannya merasa benar sendiri dan pencetusnya. Dari relativisme kebenaran inilah muncul kebebasan perilaku, sehingga perilaku manusia menjadi di luar kendali dan melampaui batas. Maka dari itu, untuk menundukkan permasalahan perilaku manusia, harus jelas dulu standarnya, karena perilaku itu mencerminkan pikiran dari standar yang dianut. Perbuatan manusia tidak bisa dinilai baik dan buruk berdasarkan perbuatan itu sendiri, tetapi berdasarkan ukuran standar kebenaran. Seperti itulah mengetahui standar baik dan buruk, karena itulah yang berhak menentukan standar baik dan buruk hanyalah Allah Ta'ala. Lalu, merasa cukup dengan standar itu atau qanaah, agar standar baik dan buruk manusia tidak berubah-ubah mengikuti perubahan zaman. Akhlak, adab, dan etika moral. Akhlak, adab, dan etika moral itu berbeda secara epistemologi. Hanya saja, opini publik mencoba untuk menyamaratakan keduanya. Persoalan hilangnya adab bisa diselesaikan dengan menuntaskan dulu kebingungan pemikiran yang meliputi hal tersebut. Artinya, harus didudukan dulu landasan keduanya. Akhlak dan adab secara penggunaan istilah lebih lazim digunakan di literatur Islam. Jadi, untuk memastikan landasannya harus dikembalikan kepada literatur Islam, khususnya sumber primer Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya secara a priori umat Islam sendiri sudah paham kalau akhlak dan adab itu sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja, karena secara kultur nasional keduanya digunakan sebagai istilah umum lintas agama dan pemikiran, mulailah maknanya menjadi bias, seolah akhlak dan adab ukurannya kebenarannya adalah apa yang sudah disetujui oleh masyarakat. Padahal kalau kebenaran dalam perilaku itu diukur dari kebiasaan di masyarakat, maka tepat disebut etika. Tepat disebut etika dan moral, karena kedua istilah itu sejak awal memang tidak pernah berbasis agama, tetapi berbasis filsafat. Dan kalau ditarik mundur, filsafat sendiri pada akhirnya merupakan pencatatan atau respon terhadap apa yang dianut masyarakat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Teman-teman sekalian, filsafat sendiri pada akhirnya merupakan pencatatan atau respon terhadap apa yang dianut masyarakat. Jadi, secara umum, untuk ukuran benar dan salah dalam perilaku yang tidak melekat pada agama tertentu, gunakan saja etika dan moral. Kalau penggunaannya saling bertabrakan atau sama-sama satu sama lain, maka akan ada akhlak dan adab yang sebenarnya baik tapi menjadi tercela karena dinilai dengan ukuran etika dan moral. Misalnya, mengingatkan untuk sholat, menutup aurat, tidak pacaran, dan menghindari riba. Secara perspektif Islam ini jelas-jelas baik, namun di mata etika dan moral menjadi buruk karena ikut campur urusan orang lain. Contoh lain misalnya mencegah kepada perkara yang mungkar dengan melarang judi online dan pelacuran, serta syariat Islam jelas-jelas benar. Namun di sisi lain, orang akan menilai pelanggaran tersebut merugikan orang lain karena akan membuat omzet pengusaha kedua bidang tersebut jadi turun. Mari bayangkan situasi fiktif hipotetik. Ada suatu perusahaan yang mengundang seorang penceramah untuk memberikan siraman rohani dengan topik sabar, syukur, qanaah, dan konsep rezeki yang sudah diatur. Bahasan-bahasan tersebut digunakan untuk meredam gejolak protes masalah gaji yang tidak turun kunjung naik. Slogan yang digunakan ialah gaji yang sedikit jika disyukuri akan terasa cukup dan berkah. Sebenarnya secara objek pembahasan tidaklah salah. Setiap manusia, khususnya muslim, memang harus memiliki sifat-sifat tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah sebab dan motif kenapa perusahaan menyajikan materi tersebut setelah adanya protes masalah gaji yang tidak sesuai. Bukan menaikkan gaji pegawai, malah memberinya siraman rohani, bukan dikasih uang, malah dikasih paham. Memanfaatkan narasi-narasi sufistik untuk membungkam keluhan adalah perbuatan zalim. Menyatakan keluhan kepada pemangku kebijakan adalah bagian dari nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, dan dakwah, yang mana ini merupakan amal soleh dalam Islam. Kalau dimaknai dan dipahami sesuai dengan momen dan konteksnya, nasihat soal zuhud, sabar, syukur, qanaah, dan juga konsep rezeki memang diperlukan manusia secara umum. Namun, kalau momennya tidak tepat malah menjadi pelanggaran adab. Lebih jauh lagi, perilaku seperti ini dapat membentuk persepsi seolah Islam selalu sejalan dengan kapitalisme dan kekuasaan, apalagi kalau dinisbatkan atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukannya semakin baik, orang malah semakin menjauh dari Islam, dan di tengah ateisme dan sekularisme yang sedang menjamur, perilaku seperti ini dapat membuat orang jadi semakin yakin meninggalkan agama. Nama Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah juga pada akhirnya tercemar oleh pihak-pihak pro-kapitalisme dan kekuasaan. Spiritualitas yang dilepas dari keadilan hanya menjadi alat legitimasi kuasa. Ketika sabar dijadikan tameng, maka lahir bukan ketenangan, tetapi pembungkaman. Agama kehilangan ruhnya saat diperalat untuk meredam suara yang sah, dan di titik itu, iman tak lagi membebaskan, tapi justru jadi yang membelenggu.

0: Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.

Teman-teman sekalian, pada akhirnya ketika kita melihat bahwa standar baik dan buruk pada akhirnya harus berlandaskan pada sesuatu yang baik, maka kita bisa melihat bahwa adab dan etika itu tidak sama, dan juga adab dan etika ataupun moral dan juga kebenaran itu tidak sama. Karena seperti yang kita ketahui tadi, bahwa ketika akhlak dan adab ataupun etika dan moral disatukan berdasarkan pemikiran yang umum, di mana itu hanya membatasi baik yang buruk tanpa ada batasan pandangan tertentu, maka adab dan moral itu sendiri akan kehilangan nilai-nilai daripada pandangan kebenarannya. Karena akhlak dan adab pada akhirnya lebih bersandar kepada nilai-nilai syar'i, dan juga etika moral itu lebih kepada yang umum. Nah, masalahnya adalah ketika kita bisa melihat atau ingin melihat mana yang baik dan yang buruk, pada akhirnya kita harus kembali lagi dari mana epistemologi itu berasal. Apakah menggunakan Islam atau tidak menggunakan Islam? Karena meskipun itu baik dalam pandangan Islam, tapi jika kita menggunakan pandangan moral banyak kebanyakan orang, maka bisa saja syariat Islam itu disalahkan atau bahkan tidak dipakai sama sekali, seperti yang terjadi pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernikahan dari stereotip netizen hingga perbandingan konsep Islam dan Barat. Bagi sebagian orang, pernikahan merupakan sebuah pencapaian yang tinggi di dalam hidup. Seolah bisa dikatakan bahwa seseorang cukup sukses kalau sudah menikah. Bahkan setelah pernikahan masih didorong untuk punya anak. Seolah kalau menikah tapi tidak punya anak akan menjadi kesepian, tidak sukses, bahkan tak jarang kaum lelaki dibilang tidak manjur. Setelah punya anak, masih harus mengadu jumlah anak, seolah kalau anaknya sedikit, rezekinya juga sempit. Terlepas dari semua opini masyarakat tentang pernikahan, setidaknya bisa diakui bersama bahwa pernikahan itu memang jalan yang menenangkan untuk menyalurkan fitrah berupa hasrat kepada lawan jenis. Suka atau tidak suka, orang pasti akan merasa lebih tenang kalau mereka menikah. Mau berduaan sudah halal, jalan-jalan berdua kemanapun, hendak pergi tidak akan was-was. Sampai berhubungan badan sekalipun tidak akan ada yang protes karena sudah diikat dengan akad pernikahan. Tapi karena pengaruh pemikiran Barat, bahkan bukan sebatas pemikirannya saja, melainkan praktik yang ditunjukkan lewat berbagai macam tontonan dan beragam karya seni orang-orang menjadi sedikit lebih sungkan untuk menikah, sampai takut, bahkan sudah memutuskan diri untuk menjadi bujang lapuk dan perawan tua. Ditambah dengan fakta prosedur pernikahan yang agak rumit, baik secara administrasi maupun adat istiadat. Kedua itu membuat kaum muda tidak kepikiran untuk menikah cepat-cepat. Bahkan yang paling ekstrim sampai ada slogan yang cukup banyak dikumandangkan di media sosial, nikah muda, cerai muda. Jadi sebetulnya apa saja maklumat soal pernikahan yang dipaparkan atau didapatkan oleh sebagian kaum muslim yang sudah ketularan pemikiran Barat? Pertama, ada stereotip pasca pernikahan. Akun pribadi jadi akun bisnis hingga buka warung kecil-kecilan. Stereotip ini beredar luas di media sosial seperti Twitter dan Facebook, terkhususnya akun-akun meme yang menyediakan berbagai macam komedi satir untuk menyindir fenomena ini. Meski sebenarnya tidak semua, tapi tampaknya dari olahan fakta yang tidak berbasis data, bisa dilihat kejadian ini cukup banyak. Dikatakan banyak karena fakta sederhana di lingkungan sekitar yang menyatakan demikian secara tersirat. Anggaplah di lingkungan sekitar ada teman, saudara, atau siapapun kerabat dekat yang kemudian sempat diperhatikan perjalanan kisah cintanya sampai pada akhirnya menikah. Beberapa bulan setelah menikah, akun pribadi sang istri berubah jadi akun bisnis online. Kenapa kemudian harus ada cemoohan pada kejadian ini? Karena orang menganggap bahwa ini adalah dampak buruk bagi pernikahan, seolah mereka mau bilang bahwa udah tahu susah, pakai kawin segala, jadi tambah susah kan? Atau bisa dibayangkan ketika mereka berbicara mana yang katanya kawin bisa bikin rezeki makin berlimpah. Sehingga pendapat mapan sebelum nikah menjadi paten sebagai bentuk sanggahan terhadap kejadian ini. Selain itu, banyak juga orang berpendapat bahwa pernikahan itu patriarki bagi kehidupan Barat yang sudah terbiasa menganut ideologi kapitalisme sekularisme, dengan salah satu produknya yaitu sebagai feminisme. Rasanya pernikahan itu memang mengekang kehidupan perempuan buat mereka. Perempuan menjadi tidak bisa bekerja, harus repot mengurus anak, yang seringkali banyak tingkah hingga tidak bisa diatur. Bahkan harus mengurusi pekerjaan rumah alias siklus sumur, dapur, kasur. Dengan realitas ini, mereka menganggap bahwa perempuan seperti berada di bawah kaki laki-laki. Soal fitrah perempuan tidak jauh dari dapur dan selangkangan belaka, ini disebabkan karena mindset mereka yang sangat materialistis sekali. Memisahkan antara materi pernikahan dengan rohnya, sehingga yang terlihat hanya bentuk fisik pernikahan yang seolah menekan harga diri perempuan.
Padahal siklus sumur dapur kasur lebih menyelamatkan perempuan dari godaan setan berwujud laki-laki mata keranjang yang suka catcalling kalau ada perempuan lewat, terlebih kalau berpakaian setengah jadi. Kejadian pelecehan seksual, kekerasan pada perempuan yang kerap berujung pada penghilangan nyawa, bisa diminimalisir dengan terjaganya adab-adab rumah tangga bagi seorang istri atau anak perempuan. Kemudian ada pandangan bahwa pernikahan itu membatasi makna cinta. Karena pernikahan dianggap membatasi makna cinta dengan alasan karena orang yang sudah menikah tidak bisa bereksplorasi di dunia percintaan karena keterbatasan hubungan pernikahan. Sebetulnya mindset ini muncul karena realitas yang disajikan bahwa laki-laki itu mesti beristri satu dan poligami itu haram karena menyakitkan hati perempuan. Padahal kalau dibandingkan, mereka yang bereksplorasi dunia percintaan dan merasakan berbagai macam manusia dari kalangan lawan jenis, dari luar sampai dalam, justru lebih menyakitkan hati. Coba bayangin aja, siklus ini, jatuh cinta, pacaran, patah hati, putus, kemudian jatuh cinta lagi, begitu terus sampai orang-orang dengan orang yang berbeda-beda. Mereka yang bereksplorasi, bercinta dengan berbagai macam orang juga berpotensi tinggi terkena penyakit kelamin. Bahkan penyakit itu bisa berujung kematian. Yang menariknya, teman-teman mereka yang menyerukan seks bebas ini akan kabur setelah temannya ketangkap mengidap penyakit tersebut. Tercelanya poligami di masyarakat menjadi alasan kenapa orang banyak selingkuh sembunyi-sembunyi. Hasratnya tidak cukup pada satu perempuan, sementara terang-terangan bilang ingin berpoligami menjadi sebuah masalah yang tersendiri. Lagi pula perilaku tersembunyi-sembunyi itu sudah menyatakan dengan tegas bahwa perilaku yang dilakukan itu adalah salah. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis sahih, di mana dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, kebajikan adalah budi pekerti yang baik, dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan jiwamu, jika engkau tidak menyukai, jika orang lain mengetahuinya." Padahal dibandingkan dengan selingkuh yang jelas-jelas zina setelah menikah, lebih baik poligami, lebih baik menyelamatkan harokah martabat seseorang dan keluarganya daripada aib. Soal poliamori yang lebih berdungunya lagi, mereka menganggap bahwa poligami sebagai bentuk ketidakadilan, sedangkan poliamori dibolehkan atas kaidah love is love. Poliamori itu, buat teman-teman yang gak tahu, poliamori itu adalah konsep di mana pasangan suami istri boleh punya pacar lagi, baik itu lawan jenis atau sesama jenis, dan berasal dari kata poli yang artinya banyak dan amor yang artinya cinta. Misalkan gini, ada seorang laki-laki beristrikan ibu B. Pak A ini terang-terangan pacaran dengan perempuan C dan bu B tidak melarang. Padahal C juga sudah punya pacar sesama jenis, demikianlah kurang lebih. Perbuatan seperti ini sangat membingungkan bagi siapa saja yang mendengar dan mencoba mencernanya. Tidak habis pikir, Barat bisa punya gagasan seperti ini. Kemudian ditambah dengan urusan domestik yang merepotkan. Orang-orang sekarang banyak beralasan urusan domestik seperti menyapu, mengepel, menyuci baju hingga beres-beres rumah itu dianggap sesuatu yang menyebalkan. Kenapa? Karena seringkali dibebankan kepada seorang istri. Sebenarnya masalah ini masih bisa dibicarakan, yang artinya suami sebenarnya harus ikut bantu juga. Sebagaimana Nabi SAW yang kerap membantu Ibunda Aisyah ketika berada di rumah, bahkan Nabi SAW menambal pakaiannya sendiri. Tidak dimembenani istrinya untuk masak, kalau ada sesuatu untuk dimakan, beliau makan, kalau nggak ada ya beliau berpuasa. Kemudian dengan alasan yang lain lagi, itu mengurus anak itu melelahkan. Nah, teman-teman sekalian, memang secara zahir mengurus anak itu memang pekerjaan yang melelahkan. Ketika bayi anak sering menangis, waktu tidurnya tidak teratur, sehingga kadang ia bangun di malam hari dan tidur panjang di siang hari. Tubuhnya pun sensitif, sering sakit, sehingga orang tua harus selalu berjaga. Ketika sudah mulai bisa melakukan sesuatu, misalnya merangkap, maka segala tempat akan dijama, sehingga rumah mungkin tak pernah rapi. Sedikit lebih besar, orang tua mulai harus mencontohkan yang baik untuk anaknya. Sebagaimana adab makan, berbicara yang baik, mengajarkan akhlak pada anak, mengenalkan agamanya kepada anak, dan lain sebagainya. Karena anak bukan robot, banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi dan orang tua sudah mencontohkan yang baik, tapi yang diikuti malah tetangga yang kerap berkata kasar. Sudah sedikit lebih besar lagi, lingkungan pergaulannya mulai mengkhawatirkan. Salah gaul membuat anak jadi kacau perilakunya. Bisa saja ia bergaul dengan temannya yang tukang tawuran atau transaksi film-film terlarang, dan pengawasan semakin ketat ketika anak tumbuh semakin dewasa. Apalagi keadaan zaman semakin kesini semakin kesana, dan semakin hari infiltrasi pemikiran Barat sangat mulus sekali, bahkan orang malah sukarela mengakses dan mengadopsinya.
Kalau direnungi memang lelah, tapi kalau orang tua sudah memiliki pemikiran yang tepat tentang mengurus anak, bahwa mengurus anak bukan hanya perkara memberi makan atau mengarahkan anak sampai kepada cita-citanya, maka lelah itu bernilai pahala. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dalam sunannya bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh seorang lelaki yang mendidik anaknya sendiri lebih baik daripada bersedekah sebanyak satu sol. Imam At-Tirmizi juga berkata bahwa hadis ini hasan gharib, dan juga beliau menyebutkan bahwa telah berkata kepada kami Ayyub bin Musa dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesuatu yang seorang bapak berikan untuk anaknya dari nafkahnya lebih utama daripada adab yang baik. Imam At-Tirmizi juga berkata bahwa hadis ini hasan gharib, dan mendidik anak berarti ikut membentuk hamba Allah, membimbing mereka menjadi manusia yang taat kepada Allah. Berhati-hati dalam perbuat karena takut kepada Allah, dan membiasakan mereka menjadi ahli sujud. Tentu saja sudut pandang ini tidak akan bisa dipahami oleh kaum sekuler yang hanya melihat materi saja, tidak melihat secara spiritual. Ada lagi beberapa permasalahan yang biasanya mereka angkat adalah terlalu banyak anak mengakibatkan ledakan populasi dan kelangkaan pangan. Ini berangkat dari teori ekonomi yang mengatakan bahwa pangan itu terbatas, sehingga konsekuensinya manusia harus berebut stok pangan dengan berbagai cara, semata-mata untuk bertahan hidup. Mulai dari monopoli harga sampai invasi militer demi menguasai komoditas mereka lakukan. Kaitannya dengan pernikahan, ideologi sekularisme kapitalisme menjadikan feminisme sebagai ujung tombak untuk menghardik pernikahan, mengatakan bahwa pernikahan adalah patriarki alias penindasan, misalnya seraya mendukung pernikahan tidak normal seperti pernikahan sesama jenis, hewan, atau bahkan benda-benda tertentu, dampaknya tentu saja tidak ada proses reproduksi. Padahal, prinsip pernikahan itu sederhana, untuk sesama manusia, lawan jenis, dan seagama. Tidak boleh dengan lintas spesies seperti manusia dengan anjing, tidak boleh juga sesama jenis, dan tidak boleh dengan berbeda agama. Meski begitu, buat orang sekuler atau ateis yang mendambakan teori Darwin, ini cukup bertentangan, sebab pendapat Darwin menyatakan bahwa yang membuat sebuah spesies bertahan adalah dua hal, makanan dan seks. Mereka bisa saja berebut makanan untuk bertahan hidup dengan berbagai teori ekonomi yang dibuat, tapi tidak akan bertahan jika seks disalurkan dengan jalan yang salah. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa keberadaan anak tidak akan membuat miskin. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu awladakum khasyatan imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Dan dilanjutkan oleh ayatnya, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu, membunuh mereka itu sangat sesuatu yang besar. Memang ayat ini merupakan larangan membunuh anak yang sudah lahir karena takut miskin. Tapi beralasan untuk tidak menikah dan memiliki anak karena takut kekurangan justru adalah perkara yang lebih tidak rasional lagi. Mengingat Allah sudah menjamin rezeki setiap manusia, dan Allah lah yang memberi rezeki bukan manusia, dan tentu saja Maha Suci Allah dari sifat dusta. Teman-teman sekalian, kita pasti sudah sering dengan hal-hal ini, di mana ada kosakata child free dan juga sexless marriage. Nah, sekalinya ada yang mengakui bahwa pernikahan itu penting dengan alasan komitmen cinta, mereka malah membunuhnya atau membumbuinya dengan konsep child free marriage atau pernikahan tanpa anak. Bahkan ada yang terbaru yang dikenal dengan sexless marriage atau pernikahan tanpa seks, dengan alasan tidak mau direpotkan dengan anak, khawatir tidak bisa mendidik anak, dan mereka dengan sengaja dan sukarela tidak mau memiliki anak. Meski begitu, sebagian di antara mereka juga ada yang memutuskan untuk child free karena putus asa tak kunjung dikasih momongan. Padahal, kalau tidak bisa punya anak sekalipun, itu tidak masalah asal tidak berputus asa dari rahmat Allah dan sudah berikhtiar sebisa mungkin. Toh, itu kan kodonya Allah, artinya tidak akan dihisab selama tidak punya anak, dan itu bukan unsur kesengajaan dari pihak manusia, apalagi sengaja mengadopsi gagasan barat soal child free ini. Mungkin kita sebagai anak muda selalu mengkhawatirkan tentang ketika kita menikah dengan muda atau untuk menghindari zina, akan selalu ada omongan orang tua ataupun tetangga yang mengatakan, kenapa tidak punya anak, pasti anaknya begini, pasti orang tuanya begini, blablabla, sebagainya macamnya. Kita tidak perlu mendengarkan ya teman-teman, karena itu adalah pemikiran orang-orang jahil atau pemikiran orang-orang bodoh. Ketika mereka memaksakan kita punya anak ataupun ketika kita sudah berusaha tapi tetap dicemooh, maka itu cukup dibiarkan saja, karena nanti itu pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Yang paling mencengangkan adalah konsep sexless marriage, di mana sebab orang awam pun akan berani mengatakan, ya buat apa menikah kalau tidak berhubungan seksual. Nah, sebenarnya sexless marriage ini bisa aja terjadi bagi siapa saja yang sudah menikah karena beberapa faktor. Misalnya, karena penurunan gairah yang disebabkan faktor hormonal, alias karena usia yang sudah semakin sepuh, dan hanya saja ini menjadi sesuatu yang tidak lazim jika dilakukan dengan sengaja. Penyebabnya adalah karena setelah menikah, pasangan suami istri ini merasa tidak cocok. Alasannya bisa jadi karena sudah kebanyakan mencoba sebelum nikah, jadi bosan melakukannya setelah menikah, atau karena dijodohkan paksa oleh orang tua dan tidak merasa ada kecocokan setelah menjalani rumah tangga. Dan yang paling fatal adalah karena tergila-gila terhadap pop kultur Korea dan Jepang yang sering kita sebut wibu ya kalau udah fanatik. Teman-teman sekalian, mengenai resesi seks, di mana kalau misalnya kita mau bilang apakah ini hal yang tabu, tidak ya teman-teman. Ini adalah bukan hal yang tabu dan kita tidak boleh membungkam, karena masalahnya ketika semakin sedikit orang yang mengetahui masalah ini, semakin sedikit juga kepekaan dan juga kepedulian kita terhadap dunia luar ya, terhadap sesuatu yang berbau tentang hal yang seperti ini. Sehingga bisa jadi orang nanti akan menyalahgunakan agar bisa mendapatkan korban lainnya. Contohnya, ketika pendidikan seks itu tidak diberikan kepada anak kecil, tidak diberitahu bahwa ada area yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat oleh orang lain dan sebagainya macamnya, akan ada orang yang dengan kepolosan mereka akan memanfaatkan kepolosan anak-anak kita ataupun bahkan saudara kita untuk mendapatkan sesuatu hal itu. Maka penting bagi kita mempelajari masalah seks ini, terutama di sini kita membahas tentang resesi seks, di mana resesi seks sendiri merujuk pada penurunan minat untuk melakukan hubungan seks, dan istilah ini pertama kali muncul di permukaan di Amerika melalui tulisan Kate Julian yang dimuat ke Atlantic. Dalam tulisan itu, Kate menjelaskan bahwa minat remaja Amerika melakukan hubungan seks cenderung menurun. Yang tadi adalah realitas resesi di barat. Konteksnya dalam realitas di Indonesia ialah meningkatnya keinginan untuk hidup melajang karena merasa tidak dibebani dengan sesuatu selain dirinya sendiri, seperti nafkah untuk istri dan anak. Dan pandangan seperti ini juga dipengaruhi feminisme yang mendorong wanita untuk mandiri dan berkarir, sehingga efeknya merambat kepada rendahnya keinginan untuk menikah. Dengan lebih jauh lagi, peluang berkarir dan pendidikan saat ini lebih terbuka untuk perempuan daripada laki-laki. Nah, masalahnya teman-teman sekalian, pada akhirnya kita sebagai anak muda yang masih waras dan juga bisa belajar lebih banyak hal, kita harus memahami bahwa persepsi mana yang benar soal pernikahan. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana persepsi yang benar itu dibangun, yaitu berdasarkan daripada epistemologi yang baik, maka di sini kita akan melihat mana persepsi yang benar soal pernikahan. Pertama, kita harus mengerti dulu kenapa kita menikah. Manusia memiliki naluri yang dikenal sebagai gorizatu nau, yakni naluri untuk melestarikan jenis. Dan penampakannya bisa berbentuk cinta dan kasih sayang kepada lawan jenis, yang artinya jatuh cinta itu merupakan sesuatu yang normal dan tidak salah. Cinta menjadi salah kalau eksekusinya salah. Dan Islam mengatur bahwa eksekusi yang tepat untuk orang yang sedang jatuh cinta adalah menikah. Islam juga memandang bahwa pernikahan itu berhubungan seks sakral yang mengikat, sehingga tidak bisa dibubarkan begitu saja. Selain itu, Islam juga memandang bahwa pernikahan adalah jalan yang benar untuk menghasilkan keturunan. Berbeda dengan pandangan barat yang menganggap bahwa pernikahan itu sebatas pencatatan administrasi, sehingga tidak tampak bahwa itu sesuatu yang sakral, ini dapat dibuktikan dari perilaku di barat, yang dengan entengnya melakukan hubungan di luar nikah dan baru menikah setelah anaknya hampir mumayyiz. Karena itu jugalah peradaban barat memperoleh pernikahan sesama jenis, karena pernikahan dianggap hanya urusan komitmen untuk hidup bersama atas nama cinta, tidak memiliki gambaran tertentu tentang rumah tangga. Padahal prinsip pernikahan itu sangat sederhana, untuk sesama manusia, lawan jenis, dan beragama sama. Tidak boleh manusia menikahi hewan, guling, atau hologram, dan tidak juga boleh menikahi sesama jenis, juga tidak boleh menikah dengan yang berbeda agama. Yang kedua, interaksi suami istri. Syataki dan Anabani pernah memberikan gambaran yang tepat tentang hubungan dalam pernikahan. Pernikahan itu hubungan persahabatan, bukan hubungan kemitraan. Dan ini artinya hubungan pernikahan itu fleksibel, tidak kaku layaknya seorang dengan sahabatnya juga fleksibel. Meski tentu saja harus berada dalam koridor syariat. Mengapa Syekh An-Nabhani membandingkan dengan kemitraan? Hubungan kemitraan itu kaku, harus selalu ada kontrak, harus selalu ada akad di setiap perkara yang mesti dilakukan, seperti seorang pegawai yang diminta lembur dan atasan harus bayar karena akad bekerja. Dan seringkali rumah tangga terjadi seperti itu. Siapa yang harus merapikan rumah, harus terjadwal. Tidak melakukannya di jadwal, maka dihukum. Siapa yang masak, masak apa, siapa yang ngurus anak, siapa yang membiayai anak,
anak mau di sekolah di mana, bahkan semuanya ada kontraknya. Dan pernikahan zaman dulu mungkin tidak menemukan kasus ini, tapi di masa sekarang, khususnya di kota besar, banyak yang mengadopsi pemikiran barat ini, sudah cukup banyak terjadi. Sampai ada slogan, pernikahan itu 70% komitmen, 30% kasih sayang. Memang pernikahan itu perlu komitmen, tapi tidak perlu sekaku itu. Bayangkan saja istri adalah sahabat sampai sesurga, dan itulah kenapa seringkali diupamakan sebagai teman hidup. Namanya sahabat bercanda lepas itu biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan cara beliau bercanda dengan istrinya, memanggil dengan panggilan yang romantis dan mengekspresikan selera humor. Yang begini juga tidak dilarang kalau istri merasa tertekan dengan kehadiran suami, maka suaminya juga harus dikoreksi. Nah teman-teman, pada akhirnya ketika kita membicarakan masalah yang terjadi pada saat ini sangat kompleks sekali, dimulai daripada bagaimana kita persepsi kita memandang apa itu benar dan apa itu salah. Dan semakin absurd kita memandang kebenaran itu, semakin absurd pula jalan yang akan kita hadapi. Itu kenapa kita selaku anak muda biasanya merasa kehilangan jati diri, kemudian kita merasakan quarter life crisis, itu dikarenakan kita tidak tahu arah tujuan kita hidup akan dibawa kemana.

yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Baik teman-teman sekalian, dan pada akhirnya kita kembali dan juga ini sebagai pembahasan terakhir kita, yakni logika mistika muslim. Buat yang menganggap bahwa penganut pemikiran Islam tidak akan pernah membawa perubahan karena masih percaya pada logika mistika, selamat, Anda adalah korban sekularisasi. Ini bisa dilihat dari pandangannya soal agama yang hanya dipahami sebagai ajaran soal ibadah ritual dan hal goib. Cara pandang seperti ini muncul dari pengalaman personal yang tidak objektif terhadap kajian-kajian agama yang sering diikuti oleh orang yang bersangkutan. Topik-topik yang biasanya dikaji masyarakat memang berputar di masalah keimanan dan ibadah level dasar. Salah sendiri kalau tidak mau mempelajari lebih lanjut pada jenjang selanjutnya. Dengan begitu, pula orang ini tidak bisa membedakan mana unsur klinik dan mana yang murni ajaran Islam berdasarkan pemahaman para ulama. Dan wajar saja tidak bisa, sebab diajak kajian Islam saja dengan cara buka kitab yang lebih tinggi dari yang tersedia di masyarakat malah tidak mau. Diminta mengikuti pelajaran yang lebih dasar seperti baca Al-Quran juga tidak sudi karena merasa sudah bisa baca, meski sewaktu dicek makhrajul hurufnya masih tidak karuan. Lalu, dengan kedangkalan berpikir dan kemalasan mencari guru agama yang pakar, tiba-tiba ia mencaci maki agama sebagai logika mistika yang menghambat kemajuan. Pada perilakunya yang so agnostik sekuler ateis itu, mempelajari filsafat, logika, dan sains yang benar pun tidak juga. Akhirnya hanya menjadi pengecut agnostik gadungan yang berlindung di balik nama Islam dan KTP Islam. Sebagai saran untuk yang merasa tersinggung atau merasa bisa membantah argumen yang disajikan tadi, coba dulu lakukan pembacaan referensi bersilang. Sebagaimana kaum Islamis mungkin membaca buku-buku filsafat dan mencoba membantahnya, pastikan pembacaan dan pemaknaannya sesuai dengan metodologi yang sudah disusun para pakar untuk menganalisis pembahasan tersebut. Jangan asal-asalan seperti orang yang menggunakan hermeneutika untuk memahami Al-Quran dan sunnah atau menggunakan pendekatan saintifik ala lab kimia untuk memahami sosiologi. Kalau semua sudah dilakukan, lalu masih memilih jadi agnostik gadungan, itu urusan Anda, pilihan Anda, dan selama prosesnya sudah benar-benar

sore hari ini. Aku cuma kau ingin membawakan satu hal setelah ini. Menjadi pemuda muslim hari ini bukan hal yang mudah, karena semua yang ditawarkan dunia terasa cepat, instan, glamor, dan pilihan seolah membisikkan lupakan akhirat, yang penting kamu terlihat berhasil. Tapi hati kita lebih jujur daripada apapun yang ditampilkan dunia, karena di dalam diri ada suara kecil yang mengatakan bahwa aku ingin hidup yang berarti, bukan hanya hidup yang terlihat. Kalau kamu pernah merasa asing, kalau kebaikanmu dianggap lebay, kalau hijrahmu membuatmu terlihat berbeda, atau bahkan kamu merasa sendirian di jalan ini, maka dengarkan ini baik-baik. Berbahagialah orang-orang asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutmu, bahkan sebelum dunia memandangmu aneh. Hari ini mungkin berat, tapi berat bukan berarti salah. Berat bisa jadi tanda bahwa kamu sedang mendaki, bukan jatuh. Jadi, tetaplah berjalan, pelan tidak apa-apa, asal tidak berhenti, asal tetap menuju Allah. Terima kasih sudah bersama Gamis, Gaya Muda Islami, dan jika episode ini menyentuhmu, bagikan ke satu orang saja, biar perjalanan ini tidak cuma kamu yang jalani sendirian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 30 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Imam Al-Marwadi rahimahullah berkata, sesungguhnya ada orang yang menyerupai binatang ternak dalam rupa orang yang bisa mendengar dan melihat. Dia cerdik jika ada musibah yang menimpa hartanya. Namun jika ada musibah yang menimpa agamanya, dia tidak peduli. Dikutip dari kitab Adabuddunya Waddin, jilid 1 halaman 227. Satu poin dua tren.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Hawari LC MAI. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita diberikan berbagai macam kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan untuk bertolabul ilm, untuk menambah keilmuan kita, keimanan kita di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Begitu juga salawat serta salam tidak lupa mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tafsir singkat surat Al-Fajr. Ya, yang ingin membuka mushaf silahkan ya, sambil menyimak kita akan bahas secara singkat tafsir surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini merupakan salah satu surat yang sangat agung sekali kandungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surat ini dengan bersumpah terhadap lima perkara, lima hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi wal watar wal laili idza yasr. Ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fajr artinya adalah surat ya, yang mengisahkan tentang fajar pertama kali ya. Wal fajr, demi waktu fajar. Ini sumpah yang pertama. Wa layalin 'ashr, demi hari-hari atau malam-malam yang 10. Nanti akan kita bahas apa maksud dari hari atau malam yang ke-10 ini. Ini yang kedua. Wasyafi, demi yang genap. Ini yang ketiga. Wal watar, yang ganjil. Ini yang keempat. Wal laili idza yasr, demi malam ketika berjalan dan berlalu. Lima hal yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat ini, Allah bersumpah dengannya. Al-Fajr ya, huwan nuru sati alladhi yakunu fil ufuq asyarqi qurbu tulu'i syams. Fajar itu adalah waktu ya, kondisi ya, di mana muncul cahaya sebelum terbitnya matahari di ufuk timur sana. Nah, fajar ini ada dua, para hadirin sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua. Fajar di dalam Islam dikenal dengan fajar kadzib dan fajar shodiq. Fajar kadzib itu adalah fajar dusta secara bahasa. Artinya adalah permulaan munculnya waktu fajar yang shodiq, yang sejatinya, yang sesungguhnya. Yang kedua adalah fajar shodiq, yaitu fajar yang sebenarnya. Biasanya kalau orang tinggal di pegunungan, di padang pasir, di tepi lautan, ini bisa mengamati tanda-tanda alam seperti ini. Kalau kita misalnya sedang camping ya, di pegunungan atau di lautan misalnya,

lakukan, yaitu tentang masuknya waktu sholat subuh atau sholat fajar. Ya, ini merupakan ibadah yang luar biasa sekali, disaksikan oleh para malaikat. Ya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya. Sesungguhnya sholat subuh ya, itu disaksikan oleh malaikat. Dua rakaat sebelum subuh, ya, khairu minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu juga waktu, waktu untuk memulai berpuasa dari fajar itu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu mulainya berpuasa. Tapi yang paling utama adalah dari dua hal tadi, yaitu tentang waktu sholat, karena ini adalah rukun ya. Dan hukum asalnya sholat tidak bisa apa, dikerjakan di luar waktunya. Oleh karena itu ketika seseorang ingin melaksanakan sholat fajar, dipastikan benar sudah masuk waktunya atau belum. Sebab sholat sebelum waktunya ini hukumnya tidak sah sholatnya. Begitu juga azan sebelum waktunya sebenarnya juga tidak syar'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadaratis shalah fal yu'adzin lakum ahadukum." Jika waktu sholat sudah tiba, idza hadarakumus shalah, artinya waktu fajar sudah tiba, waktu zuhur sudah tiba, maka hendaknya berazan. Kalau kita bahas tentang sisi fikihnya, ya para ulama mengatakan ya, kalau udhina ya, azan al insanu qabla dukhuli waqti shalah fa azanu ghairu sahih yajib alaihi al i'adah ya. Kalau seseorang azan sebelum waktunya, maka ini azannya tidak sah ya, dan harus diulang, katanya begitu ya para ulama ahlu fikih. Nah, ini tentang fajar. Kemudian yang kedua, walayalin ashr, demi hari-hari atau malam yang ke-10. Para ulama ahlu tafsir berbeda pendapat ya, menjadi dua. Layalin ini jamak dari laylah, artinya malam. Tapi di dalam bahasa Arab terkadang lafadz layali ini digunakan untuk siang ya. Ini karena keluasan bahasa Arab. Jumhur ulama ya, mayoritas ulama ahlu tafsir mengatakan walayalin ashar ini artinya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari, bukan malam ya. Kenapa ini mal atau hari yang sangat istimewa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalu sholih fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada dari hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi mungkin, insya Allah. Ya. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama menjelaskan lebih mulia daripada siangnya di bulan Ramadan begitu. Karena penjelasan seperti ini. Qalu walal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan amal soleh tersebut ya di 10 hari pertama ini dengan amalan jihad fi sabilillah? Walal jihad fi sabilillah. Begitu juga enggak sebanding dengan amalan jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai, kecuali seorang mujahid yang dia keluar berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, enggak balik lagi. Artinya dia mendapatkan syahadah fisabilillah, mati syahid di dalam peperangan, itu baru menandingi. Kemudian pendapat yang kedua adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sepertiga terakhir. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ya. Karena hukum asalnya ya digunakan sebagaimana lafadznya, layali ya malam begitu. Karena di situ kaum muslimin ya memburu malam yang paling utama, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik keutamanya daripada apa namanya 1000 bulan. Ala kulli hal ya, semuanya pendapat ini bisa diamalkan. Yang selanjutnya wasyafi wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap ini para ahli tafsir mengatakan artinya seluruh makhluk. Al-syafa itu adalah seluruh makhluk. Karena makhluk itu tercipta dari dua, laki-laki dan perempuan. Sepasang ya, berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'alakum tadhakkarun. Segala makhluknya Allah ciptakan berpasang-pasangan, maka disebut dengan genap, asy-syafa. Wal watar, watar itu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala ganjil ya, mencintai perkara-perkara yang jumlahnya ganjil. Kemudian keterangan yang selanjutnya, wasyafi wal watar adalah tanggal 9 Dzulhijjah

dan juga 10 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah ini ada satu amalan yang utama bagi orang yang tidak berhaji, yaitu puasa Arafah. Yukafiru sanatal madhiyata wal baqiyah, menghapuskan dosa-dosa kecil tahun lalu dan yang akan datang. Kalau yang jamaah haji, mereka punya amalan andalan yaitu wukuf, ya. Al-haju Arafah. Wukuf itu adalah intinya ibadah haji, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa para hambanya. Kemudian hari yang ke-10 adalah yaitu hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan dua ibadah besar, fasholli li rabbika wanhar, untuk salat Idul Adha, begitu juga untuk berkorban. Nah, ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yasr, demi malam ketika telah berlalu. Karena di dalam malam itu ada bagian-bagian. Ada awal malam, kita mulai dengan ibadah sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, mengabulkan doa-doa hambanya, mengampuni siapa saja yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr, apakah di dalam qasam, di dalam sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala tadi ada pelajaran bagi orang yang berakal? Tentu ada. Kemudian Allah menyebutkan ayat setelahnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad, ya, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah perbuat, ya, terhadap kaum, ya, 'ad qabilatun ma'rufah fi janubil jaziratil arabiyah. 'Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Mereka hidup di bagian selatan jazirah arabiyah. Ini kaum apa? Kaum 'ad, ya. Di mana Irama Zatil Imad, ya. Kemudian nama kabilah namanya Iram Zatul Imad, punya tiang-tiang yang tinggi, ya. Mereka membangun bangunan yang sangat tinggi sekali dari batu, dipahat itu. Mereka pahat itu, ya. Jadi apa? Irama Zatil Imad, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, maksud dari al-imad, ya, al-abniyah al-qawiyah. Maksudnya adalah bangunan-bangunan yang kuat. Bangunan yang dibuat istana-istana besar dari batu yang mereka apa? Bangun pada saat itu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan penciptaan kepada makhluk dalam hal yang nisbi. Ini boleh. Seperti ini yang menciptakan apa? Meja ini yang menciptakan tukang, tapi bukan pencipta hakikinya. Nisbi. Seperti ayat ini, allati lam yukhlaq, yang tidak pernah diciptakan, tidak pernah ada, mithluha fil bilad, di negeri-negeri pada saat itu. Kalau kita baca sejarah mereka, rumahnya dari batu luar biasa, rumah-rumah mereka dari istana-istana batu luar biasa sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kemudian kaum Samud, alladzina jabu sakhra bil wad, ya, yang mereka juga sama, jabu nahatu, jabu itu juga memahat batu-batu yang besar di sakhra, di padang pasir, di lembah-lembah mereka. Samud qaumus salih. Samud di sini adalah kaumnya Nabi Saleh, ya. Kalau tadi apa? Ada kaum 'Ad, ya, kaumnya Nabi Hud. Ya, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Kemudian Samud, kaumnya Nabi Saleh, ya. Ini kadang sering ketukar-tukar. Wa ya ma'rufatun mar 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tempatnya sekarang masih ada ini. Allah Subhanahu wa taala, ya, jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa mereka membuat bangunan-bangunan yang sangat tinggi sekali, ya. Sekarang letaknya di jalan menuju Tabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di daerah ini, tempat di mana kaum Samud dihancurkan, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepat jalannya. Karena di situ dahulu tempat kaum Samud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya bersabda, la tadkhulu ala haula'il qaum al mu'adzibin illa an takunu bakin. Janganlah kalian melewati tempat-tempat seperti itu, mengunjungi tempat-tempat seperti itu, kecuali dalam kondisi kalian menangis, takut mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu 'alaihim. Kalau engkau tidak bisa menangis merenungkan bagaimana mereka dahulu diazab,
sampai dihancurkan dengan angin yang luar biasa. Samaniyata ayyam, 8 hari angin kencang sekali. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, sampai akhirnya mereka dan rumah-rumah mereka tumbang seperti mayang-mayang kurma. Kenapa demikian? Fala tadkhul 'alaihim ayyusibakum mithla ma asabahum. Jangan-jangan ya Allah akan timpakan kalian seperti mereka. Nah, sekarang tempat-tempat seperti ini kadang menjadi destinasi tempat tujuan wisata ya. Orang kadang hanya sekedar lihat-lihat, selfie-selfie tanpa merenungkan bagaimana dahulu mereka mendapatkan azab tersebut. Kemudian Allah juga mengabarkan kepada kita tentang Fir'aun. Wa Fir'aun, siapakah Fir'aun? Raja, salah satu raja Mesir yang sangat kejam sekali, yang mempunyai kebijakan. Fir'aun punya kebijakan yang sangat sadis sekali. Kita bilang memang sadis ini. Yudhabbihuna abna'ahum wa istahyuna nisa'ahum. Karena bayi-bayi yang masih kecil itu disembelih, dibunuh, masih hidup. Kemudian bayi-bayi perempuan dibiarkan hidup. Kenapa Fir'aun melakukan demikian? Ada dua alasan yang dikatakan oleh para ulama, para ahli tafsir. Yang pertama, karena penasihat Fir'aun, penasihat Raja Fir'aun itu menafsirkan dari mimpi Fir'aun akan datang atau muncul dari Bani Israel ya, seorang laki-laki yang akan menghancurkan, merebut kekuasaan, akan mengkudeta kekuasaan Fir'aun. Maka ya, dia ambil kebijakan, ya sudah kalau begitu apa, bayi-bayi yang laki-laki yang lahir sejak saat itu mulai dibunuh ya, setahun sekali. Tahun berikutnya apa, dibiarkan hidup, tahun berikutnya dibunuh. Dan ini keajaiban yang luar biasa sekali ya. Nabi Musa alaihissalam hidup di masa kebijakan bayi laki-laki harus dibunuh. Makanya Allah perintahkan kepada ibunya untuk dilempar ke sungai. Dan kotak dari kayu itu tidak menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di istana Fir'aun pada saat itu. Nabi Harun sebaliknya. Kemudian yang kedua, karena apa? Melihat mimpi seperti itu, akhirnya Fir'aun ingin menjadikan bangsa atau Bani Israel itu menjadi lemah. Makanya laki-lakinya dibunuh. Sebab kalau laki-laki dari satu bangsa itu dikurangi jumlahnya, otomatis yang banyak wanita akan mudah diserang. Nah itu, semuanya keduanya benar ini ya, analisisnya benar semuanya. Jadi Fir'aun ya, zil autad, yang mempunyai panjang-panjang, maksudnya tentara-tentara yang kuat. Jadi tentaranya Fir'aun itu tentara yang terbaik pada saat itu. Kuat sekali tentaranya Fir'aun ini. Tentara yang terlatih ya, persenjataannya lengkap di zamannya. Ya makanya dia berkuasa ya, semena-mena sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang tinggi. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka taghaw, menjadi taghut, menjadi berlebihan di negeri-negeri. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Banyak sekali membuat kefasatan, kerusakan. Ya salah satunya tadi membunuh bayi-bayi yang masih kecil. Luar biasa ini ya kebijakannya ya. Dan dosa-dosa ini sekarang masih terus berlanjut ya, kefasadan ini. Kalau di zaman Fir'aun masih ada kebijakan apa namanya, satu tahun dibiarkan hidup. Tapi terkadang dosanya, perilakunya Fir'aun ini sekarang ditiru oleh manusia di zaman sekarang, yaitu menggugurkan bayi-bayi yang belum muncul ya, laki-laki atau wanita. Dan kasus aborsi itu sangat tinggi, para hadirin sekalian. Coba di searching ya, dicari tentang jumlah aborsi di Indonesia, tinggi sekali. Ini kan kejahatan, kezaliman, fasad. Fa'aktsaru fiha fasad fasabba 'alaihim rabbuka sautu 'adzab. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Fir'aun itu banyak sekali azab. Ya, begitu kalau kaum fasadnya sudah menyebar ya, pasti akan banyak azab. Ketika satu negeri ya, sudah banyak berbagai macam kezaliman, maka fasabba 'alaihim sautu 'adzab. Ini berlaku dari dulu sampai yang akan datang. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini manusia, ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan nikmat, maka mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau sedang diuji dengan kemiskinan, faqaddara 'alaihi rizqahu, artinya rezekinya kadarnya dikurangi, dijadikan miskin, dijadikan sakit, dijadikan lemah. Ini Allah sedang apa? Menghinakan saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Balla tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan ya anak-anak yang yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, ya, oleh bapaknya ketika belum balig. Kenapa ditinggal mati oleh bapak? Ya, karena bapak itu adalah sebagaimana tiang dalam satu kemah. Kalau kemah itu enggak ada tiang utamanya, itu akan roboh. Begitu juga anak yatim. Makanya di dalam Islam, ya, anak yatim ini sangat dimuliakan, ya, dilindungi hak-haknya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian juga tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, orang yang punya pekerjaan tapi masih kurang. Ini orang miskin. Ya, masih enggak cukup, maksudnya kurang itu tidak cukup untuk kebutuhan yang layak dalam kehidupan sehari-harinya. Ini namanya apa? Miskin. Kemudian wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian memakan harta warisan dengan mencampur andukkan. Tentang waris mewaris ini kan juga salah satu ilmu yang saat ini jarang dipraktekkan di dalam kelingkungan apa? Kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan banyak orang yang lupa dengan ilmu mawaris, ilmu tentang warisan. Ilmu yang banyak apa dilupakan oleh kaum muslimin. Kalian memakan harta warisan dengan cara yang membabi buta. Ya, aklan lama itu caranya yang penting apa namanya asal dimakan, tidak tahu pembagiannya. Padahal pembagian tentang mawaris itu paling rinci di dalam Al-Quran. Di surat An-Nisa itu rinci sekali. Siapa berapa istri kalau misalnya punya anak, ya, istri kalau dua berapa, suami berapa, ya, ada kakek dan lain sebagainya. Kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta hubban jamma, kecintaan yang luar biasa sekali. Ini fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia mencintai

0: buat di dalam kehidupanku dulu. Ini posisinya sudah ini, sudah di akhir. Artinya apa? Kehidupan sejati itu adalah kehidupan di akhirat. Kehidupanku saat ini itu kehidupan di akhirat. Nah, ini para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad, ya. Pada saat itu tidak ada yang mengazab dengan azab, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada yang mengikat kecuali ikatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa mampu memberikan azab pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan kondisi engkau ridha. Bukan sekedar kondisi ridha, mardiyah, radiyah, mardiyah. Dalam kondisi kita ridha dan Allah pun juga ridha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Seperti begitu para sahabat, mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khalik, ya, dan Allah pun ridha mereka menjadi hamba yang saleh, ya. Irji'i rabbiki ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang mukmin, arwahnya, jiwanya yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kafir, maka tidak dipersilahkan seperti ini. Arwahnya dibawa ke atas dengan bau yang sangat busuk sekali, kemudian dilemparkan lagi ke bumi dengan kondisi yang mengerikan sekali. Nah, ini para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara global tentang apa? Tafsir dari surat Al-Fajr mengingatkan kita tentang waktu-waktu yang utama, ya, waktu fajar. Begitu juga bagaimana kisah, ya, orang-orang hebat terdahulu, kaum-kaum terdahulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, ya, yang punya kekuatan luar biasa, istana yang luar biasa, tentara yang hebat. Pada akhirnya mereka juga akan punah, akan ditelan oleh zaman, menjadi apa namanya, cerita, menjadi kisah orang-orang atau generasi setelahnya. Begitu juga, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat satu kezaliman sudah pada puncaknya, maka dia akan runtuh, ya, likulli syai'in idza matamma nuqsan. Baik kebaikan ataupun keburukan kalau sudah pada puncaknya, dia akan menurun. Akan ada rijal, akan ada pahlawan di zamannya. Likulli zamanin rijal, ya. Setiap zaman akan ada tokohnya masing-masing. Di zaman Fir'aun ada Nabi Musa alaihissalam, Allah munculkan Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Raja Namrud, Allah munculkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di zaman Bani Israel ada Talut, ada Dawud alaihissalam. Yang luar biasa. Begitu juga di zaman kita akan ada itu. Di zaman dahulu ketika apa namanya, di zaman Bani Umayyah, ya, ada Khalifah misalnya Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ya. Muhammad Al-Fatih, ya. Begitu terus, Allah tidak akan pernah apa namanya berhenti untuk membuat sejarah-sejarah yang hebat, ya, di muka bumi ini. Dan begitu juga tadi ditutup bahwasanya kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat. Jangan sampai kita menyesal untuk memberikan terbaik, bahwasanya kehidupan yang sejati adalah kehidupan kita di akhirat, ya. Jangan sampai kita mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, terus apa yang akan kita perbuat di kehidupan akhirat kelak, ya. Artinya sekarang ini, ya, di dunia ini adalah tempat untuk kita, ya, mempersiapkan bakal menuju akhirat. Nah, ini secara global, ya, tafsir dari surat Al-Fajr, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Hawari LC MAI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah

0: berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Seratus satu poin dua Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Dr. Salahuddin LC M. Ahum. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma ma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia secara mutlak yang Allah azza wa jalla ciptakan. Materi ini sangat penting di tengah suasana adanya sekelompok kafir yang ingin menghina Rasul, bahkan telah menghina Rasul. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah azza wa jalla, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menyempurnakan cahayanya. Yuriduna yudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya Allah azza wa jalla dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Menghina Rasul atau memadamkan cahaya Islam itu seperti orang yang ingin memadamkan cahaya matahari dengan mulut mereka. Ini adalah satu hal yang mustahil. Merendahkan Rasul itu sama dengan seseorang yang ingin memadamkan cahaya matahari juga dengan mulut mereka. Ini adalah satu hal yang mustahil. Rasul itu ibarat mentari yang tidak bisa dipadamkan dengan hanya ditiup saja. Bahkan keagungan Rasul SAW itu termaktub di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan kaum muslimin sudah sepakat bahwa manusia termulia adalah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana saja keagungan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan juga melalui lisan beliau sendiri dalam hadisnya yang sahih. Yang pertama, di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul yang mulia untuk rahmat, ya, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia termulia di alam ini. Karena beliau diutus untuk alam itu sendiri. Yang dimaksud dengan rahmat di sini artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa hidayah. Ya, karena hidayah itu adalah rahmat untuk alam. Nah, orang-orang yang beriman mereka menerima rahmat ini, mereka menerima hidayah ini. Mereka bersyukur dengan hidayah ini dan mereka menjalankan hidayah ini. Adapun orang-orang kafir, mereka orang yang enggan dengan hidayah Islam. Mereka menolaknya. Bahkan mereka mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla berupa hidayah ini. Kemudian, keagungan Rasul berikutnya yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah, malaikat sebagai penduduk langit dan juga orang-orang beriman, manusia-manusia mulia sebagai penduduk bumi, itu seluruhnya bersalawat. Bersalawat untuk satu individu mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan juga para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka bersalawat untuk nabi. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur karangan Al-Imam Abdurrahman ya As-Suyuti, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salawat Allah untuk Rasulullah yaitu sana'uhu 'alaihi 'indal malaikah. Pujian Allah untuk Rasul di kalangan malaikat. Jadi Allah Azza wa Jalla memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Itu arti salawat Allah untuk Rasul. Jika Allah Azza wa Jalla sudah memuji seorang hamba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang bisa mencelanya? Siapa yang bisa merendahkannya? Allah Azza wa Jalla langsung sang Khalik, sang pencipta, sang raja di raja memuji, menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang dapat merendahkannya? Kemudian Allah pun mengabarkan bahwa malaikat-malaikat itu pun bersalawat untuk Rasul. Artinya apa? Malaikat bersalawat untuk Rasul artinya addu'a lahu. Malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang makbul doa-doanya. Kemudian setelah malaikat sebagai penduduk langit bersalawat untuk Rasul, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan penduduk-penduduk bumi dari kalangan orang-orang beriman untuk juga bersalawat dan menyampaikan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Baik orang-orang yang beriman bersalawatlah padanya, atasnya yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sampaikanlah salam kepadanya. Sehingga di ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa salawat langit yaitu salawat dari kalangan malaikat dan salawat bumi yaitu salawat yang dilantunkan oleh orang-orang yang beriman itu tertuju pada satu individu mulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara bersalawat? Ini ditanyakan oleh seorang sahabah yaitu Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qad alimna salam 'alaika. Fa kaifa as-salah 'alaika?" Wahai Rasulullah, kami sudah tahu tata cara menyampaikan salam kepadamu. Bagaimana tata cara menyampaikan salawat kepadamu? Kemudian Rasul mengajarkan, kulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, atau minimal kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini bukti keagungan Rasul SAW. Seluruh salawat baik di langit ataupun di bumi tertumpah ruah untuk seorang individu mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, di dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah Azza wa Jalla kembali memuji Nabi kita Muhammad SAW dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat agung. Akhlak Rasul, akhlak yang paling mulia. Akhlak Rasul, akhlak yang tidak ada duanya. Beliau orang yang paling berani dalam membela agama Allah Azza wa Jalla. Beliau orang yang paling dermawan ketika memberikan hartanya. Beliau orang yang paling bersabar ketika tertimpa ujian dari Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah orang yang paling bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berada di atas akhlak yang paling agung. Kembali Allah memuji rasulnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai manusia yang mencintai manusia yang lain, terutama orang-orang beriman. Beliau pernah bersabda hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innahu lam yakun nabiyyun illa lahu da'watun qad tanajjazaha fid dunya. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecuali dia memiliki doa pamungkas. Kalau berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi seluruh nabi, ya, doa pamungkasnya ini sudah digunakan di dunia ini. Ya, misalkan Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ditenggelamkan kaum-kaumnya yang kafir. Berdoa dengan doa pamungkasnya, Allah kabulkan. Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diturunkan maidah, hidangan dari langit. Lantas Isa alaihissalam berdoa dan Allah kabulkan. Seluruh nabi sudah berdoa menggunakan doanya ini. Wa inni qad ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Kata Rasul apa? Dan aku menyimpan doa pamungkaskeun itu sebagai syafaat di akhirat nanti. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan doa pamungkasnya ini di dunia, tetapi akan Rasul sallallahu alaihi wasallam gunakan nanti di akhirat sebagai syafaat untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling mencintai umatnya. Kemudian di hadis yang sama, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikabarkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang termulia secara mutlak. Beliau adalah manusia yang akan pertama kali dibangkitkan dari kubur. Beliau adalah manusia yang memegang bendera pujian pada hari kiamat nanti. Dan Adam alaihissalam serta orang-orang setelahnya itu berada di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr. Aku adalah tuan, penghulu, pemimpin manusia pada hari kiamat wala fakhr, bukan karena sombong. Artinya Rasul mengatakan ini bukan karena sombong, tapi Rasul karena ingin menjelaskan beliau adalah pemimpin manusia. Maka Rasul mengatakan wala fakhr, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat bukan karena sombong, tapi hanya untuk menjelaskan. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ard, dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Wala fakhr, bukan untuk kesombongan, kata Rasul, hanya untuk penjelasan. Wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhr,
5: Di tanganku akan aku pegang bendera pujian pada hari kiamat. Wala fakhr, bukan karena sombong. Adam, faman dunahu tahta liwa'i wala fakhr. Dan Adam alaihissalam serta orang-orang yang berada di bawahnya itu berada di bawah benderaku pada hari kiamat, bukan karena sombong. Rasul senantiasa mengatakan wala fakhr, wala fakhr, wala fakhr, bukan karena sombong. Sebab Rasul hanya ingin menjelaskan bahwa beliau adalah pemimpin manusia. Beliau adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Beliau adalah pemegang bendera pujian. Beliau ya akan memimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Ini keagungan yang luar biasa. Maka kecelaan orang-orang kafir sebenarnya tidak berefek untuk Rasulullah SAW. Rasul tidak akan terendahkan dikarenakan hinaan orang-orang kafir, dikarenakan celaan orang-orang yang membencinya. Rasul sama sekali tidak terendahkan. Akan tetapi ini ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk kita semua sebagai umat yang mengaku cinta pada Rasul SAW. Apakah kita membelanya ataukah kita mendiamkan? Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Ya annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dibanding diri mereka sendiri. Imam Asy-Syaukani menjelaskan ayat ini, yaitu jika Nabi mengajak mereka untuk melakukan sesuatu dan diri mereka sendiri menyeru untuk melakukan sesuatu yang lain, maka seruan Nabi itu harus lebih diutamakan daripada seruan mereka sendiri. Jika Nabi mempunyai keinginan dan manusia yang lain mempunyai keinginan dan itu bertentangan, maka keinginan Nabi itu harus lebih diutamakan daripada keinginan mereka. Sebab kita sebagai kaum mukminin diperintahkan untuk lebih mencintai Nabi dibanding kepada anaknya, istrinya, ayahnya, bahkan kepada seluruh manusia, bahkan dirinya sendiri. Ya, pernah satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali pada diriku sendiri. Lantas Rasul mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, masih salah. Ya, sampai engkau lebih mencintaiku daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa innahu al-an ya Rasulullah. Kalau begitu sekarang wahai Rasulullah, sekarang aku lebih mencintaimu dibanding aku mencintai diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Jadi mencintai Rasulullah SAW itu harus lebih cinta daripada kita mencintai diri kita sendiri atau mencintai orang lain. Jika ada satu guru Prancis berani menghina Rasulullah SAW, maka kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW yang dihina itu jauh lebih mulia daripada guru itu. Bahkan jika seluruh penduduk Prancis menghina Rasulullah SAW, maka Rasul lebih mulia daripada mereka semua. Bahkan jika sepakat seluruh manusia yang ada di atas bumi ini saat ini bersepakat untuk menghina Rasulullah SAW, maka kita yakini sebenarnya Rasulullah SAW jauh lebih mulia daripada seluruh manusia yang berada di bumi saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di dunia ini hanya ada dua manusia yang mempunyai gelar Khalilur Rahman. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi hanya dua ini saja yang mempunyai gelar predikat Khalilur Rahman. Arti Khalilur Rahman adalah kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan kata khullah itu lebih dalam maknanya daripada sekedar mahabbah. Lebih cinta maknanya daripada sekedar makna mahabbah. Khullah dan mahabbah itu artinya mencintai. Tapi khullah atau khalil itu lebih dalam cintanya. Maka di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala inni abra'u ila kulli khillin min khillihi walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan inna sahibakum khalilullah. Jadi Rasul mengatakan, seandainya aku mengambil khalil, mengambil kekasih yang sangat dalam, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi sahabat kalian ini, atau aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalilullah, adalah khalilullah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khalilullah. Sampai Abu Bakar sendiri itu tidak dijadikan khalil untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sudah menjadi khalilullah. Abu Bakar sebagai sahabatnya, jelas Rasul mencintai Abu Bakar, tapi tidak dikatakan sebagai khalil untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya ada dua, khalilur rahman di dunia ini, dan itu salah satunya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya dia. Dia dicintai oleh Allah azza wa jalla. Dan Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Ya, dan mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang itu. Kemudian Jibril alaihissalam mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka malaikat pun seluruhnya mencintai orang itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kecintaan di dalam hati orang-orang yang beriman untuk mencintai. Maka kita sebagai orang yang beriman itu sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita belum pernah bertatap muka, walaupun kita belum pernah berhadapan dengannya, tapi kita mengatakan dan meyakini kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan oleh Allah 6 keutamaan di atas nabi yang lain. Ada kekhususan. Ya. Ini yang menunjukkan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fudhiltu 'alal anbiya bi sitt." Aku diberikan keagungan atas nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Waktu itu jawami al-kalim. Yang pertama, kata Rasul, aku diberikan jawami al-kalim, yaitu perkataan-perkataan yang singkat tapi padat maknanya. Dan Rasul demikian, perkataan Rasul itu singkat tapi padat sekali maknanya. Wa nusirtu birra'bi, kemudian aku ditolong oleh Allah azza wa jalla dengan gentarnya musuh. Jadi kalau Rasul hendak berperang dengan musuhnya, maka sebelum berjumpa dengan Rasul, mereka sudah gentar terlebih dahulu, sudah ciut nyalinya. Dan ini merupakan pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk Rasul. Sebab siapapun yang berperang dengan mereka yang bernyali kecil, insya Allah akan menang. Wa uhillat liyal ghanaim, kemudian ghanimah itu dihalalkan kepadaku. Untuk nabi-nabi sebelumnya itu tidak dihalalkan, tapi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu dihalalkan. Waju'ilat liyal ardu tahura wa masjida, kemudian bumi ini, kata Rasul, dijadikan untukku sebagai tempat bersuci dan masjid. Jadi kapanpun umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan waktu salat, maka dia salat di tempat itu. Ketika tidak ada air, cukup dengan tayamum, kemudian salat di atas tanah itu. Ya, itu kekhususan Rasul. Wa ursiltu ilal khalqi kafah, kemudian aku, kata Rasul, diutus untuk seluruh makhluk. Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Quraisy, tapi untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu, ya, itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Isa alaihi salam misalkan, itu hanya untuk Bani Israel, sehingga Injil, ketika pun ada Injil asli di masanya, itu hanya cocok untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Wa khutima bi an-nabiyyun, dan Rasul mengatakan, aku dijadikan sebagai penutup para nabi. Ini termasuk dalam keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di dalam surah Ad-Duha Allah subhanahu wa ta'ala kembali menerangkan bahwa Rasul adalah manusia yang teragung. Ketika wahyu dari langit itu terputus sejenak, para orang kafir ini meledek Rasul, mengecilkan Rasul, dan mengatakan bahwa Tuhannya sudah meninggalkannya. Lantas Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan orang-orang musyrik itu, kemudian menolong nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadduha wallaili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam ketika gelapnya sudah datang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Rasulullah, dan Rabbmu juga tidak membencimu wahai Rasulullah. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak pernah meninggalkan Rasul. Allah Azza wa Jalla tidak pernah membenci Rasul. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan masa-masa akhirmu itu lebih baik daripada masa-masa awalmu. Ya, masa-masa akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada masa-masa awalnya. Sebab di masa-masa awal mungkin ayat baru turun hanya 5 ayat, 10 ayat, 100 ayat. Semakin hari ayat-ayat itu semakin banyak yang turun pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga nubuahnya semakin sempurna. Kerasulannya semakin sempurna. Pengikutnya pun demikian. Pengikutnya tadinya hanya beberapa orang, kemudian menjadi banyak, banyak, banyak, dan banyak. Bahkan saat ini pengikut Rasulullah SAW ini sangat banyak sekali. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Di antara mananya, yaitu masa-masa akhirmu itu lebih baik daripada masa-masa awalmu. Atau akhirat untukmu wahai Rasulullah itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Rabbmu akan memberikan anugerah kepadamu sehingga engkau akan ridha. Dan siapa yang tidak ridha dengan anugerah pemberian dari Allah Azza wa Jalla? Kemudian Allah mengingatkan masa-masa dahulunya, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah dahulu menjumpai engkau dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, fa'awa, kemudian Allah yang memeliharamu dengan ya meletakkan rasa cinta kepada hati kakeknya, kemudian kepada hati pamannya, diurus Rasulullah SAW. Wa wajadaka dhalan fahada, dan juga bukankah dahulu Allah Azza wa Jalla mendapatimu dalam keadaan dhal, tidak mengerti syariat, tidak tahu puasa, tidak tahu salat, tidak tahu tentang tauhid secara benar, secara sempurna. Fahada, kemudian dia memberikan engkau hidayah. Wa wajadaka a'ilan fa'aqna, dan bukankah dahulu dia Allah Azza wa Jalla menjumpai engkau dalam keadaan a'il, miskin, tidak punya harta, penggembala kambing. Fa'aqna, kemudian Allah memberikan kekayaan kepadamu. Rasul adalah orang kaya, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul adalah manusia yang termulia, senantiasa dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anugerah yang lainnya Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surah Asy-Syarah. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami melapangkan dadamu. Al-insyirah itu artinya Rasul orang yang paling lapang dada. Di antara mana tafsirnya, Rasul adalah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Azza wa Jalla sehingga beliau menjadi orang yang paling menerima terhadap apapun yang Allah tentukan untuknya. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Seluruh ketentuan kauni beliau menerimanya dengan sangat lapang dada. Beliau diuji dengan kesakitan, beliau menerimanya dengan lapang dada. Putranya wafat satu persatu, beliau adalah orang yang paling sabar, lapang dada. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan syariatnya, ketika Allah wajibkan salat ya 5 waktu, beliau paling ya orang yang paling senang melaksanakan sholat ketika Allah mewajibkan puasa, zakat, jihad. Beliau adalah orang yang paling lapang dada menerima semua itu. Alam nasyarah laka sadra wa wada'na anka wizrak, dan bukankah kami menghapuskan, meletakkan, mengampuni, memaafkan dosa-dosa darimu. Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah dihapus dosanya oleh Allah azza wa jalla. Apakah Rasul punya dosa sehingga dosanya harus dihapuskan? Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan iya. Rasul manusia, Rasul berdosa. Bahkan Rasul sendiri mengatakan kullu bani adam khata, setiap bani adam mempunyai kesalahan, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertawab. Rasul pernah berbuat salah, tetapi kesalahan Rasul yaitu diampuni, dimaafkan oleh Allah azza wa jalla. Tapi Rasul tidak mungkin melakukan kesalahan-kesalahan besar. Rasul tidak mungkin berdusta, Rasul tidak mungkin melakukan fahisyah, itu tidak mungkin bagi seorang Rasul. Tapi kesalahan-kesalahan kecil itu mungkin dilakukan oleh seorang Rasul. Tapi Allah Azza wa Jalla telah menghapuskan kesalahan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anqadha dhahra. Yang mana kesalahan itu anqadha artinya asqala, membuat punggungmu itu menjadi berat. Sebab setiap dosa nanti pada hari kiamat itu akan Allah Azza wa Jalla letakkan di setiap punggung manusia. Kenapa tidak dijinjing dengan tangannya? Karena dosa itu sangat berat sekali, tidak mungkin dijinjing. Sesuatu yang berat itu harus dipikul. Karena beratnya dosa, maka manusia akan memikul dosanya masing-masing. Nah, Rasulullah SAW dosanya sudah diampuni. Alladzi anqadha dhahra, kalau tidak diampuni maka dosa itu akan membuat engkau harus memikulnya. Wa rafa'na laka dzikra. Kemudian juga, bukankah kami, kata Allah, sudah mengangkat penyebutanmu? Dikatakan di sini dalam tafsir, ya, jalalain bi an tudzkar ma'a dzikri fil adzan wal iqamah wa tasyahud wal khutbah wa ghairiha. Jadi Rasulullah SAW diangkat namanya oleh Allah sehingga tidak disebut nama Allah kecuali disebut juga nama Nabi Muhammad SAW dalam azan. Ketika seseorang menyelesaikan asyhadu an la ilaha illallah, maka yang azan ini akan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, setelah menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah SAW. Ketika iqamah, ya, ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan keislaman seseorang tidak sah kecuali sudah bersyahadatain, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam khutbah pun demikian. Jadi nama Rasul itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak disebut nama Allah kecuali disebut juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disandingkan. Ya, ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala kembali mengabarkan bahwa dirinya mengangkat derajat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Di sini ada beberapa penafsiran, minimal ada dua penafsiran. Yang pertama, al-kautsar adalah nahrun fil jannah. Yang dalam tafsir Jalalain, ya, nahrun fil jannah, sebuah sungai yang ada di surga. Atau dikatakan juga huwa hauduhu taridu alaihi ummatu, yaitu telaga Rasul yang akan didatangi oleh umatnya. Ya, ini penafsiran yang pertama. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah untuk diberikan al-kautsar, sebuah sungai di surga. Itu pun menunjukkan bahwa Rasul akan masuk surga. Bahkan surga pertama kali akan dimasuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan tidak diizinkan manusia manapun untuk mendahului Rasul dalam memasuki surga. Inna atainakal kautsar. Al-kautsar yang kedua yaitu al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan al-khairul katsir. Diberikan kebaikan yang banyak, diangkat menjadi nabi, diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Ya, beliau diizinkan dalam memberikan syafaat-syafaat, bahkan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar pada hari kiamat itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya diizinkan oleh Allah untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna atainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Ketika Allah sudah memberikan al-kautsar, kebaikan yang banyak, fasholli, maka salatlah sebagai bentuk syukur. Fasholli li rabbik. Salatlah sebagai bentuk syukur untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban itu untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Syani'un itu artinya mubghid, orang yang membenci, orang yang mencela. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang mencelamu, orang yang merendahkanmu, huwal abtar, dia adalah al-abtar al-munqati'an kulli khair. Dia orang yang terputus dari seluruh kebaikan. Jadi siapapun yang membenci Rasul, siapapun yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang terputus dari seluruh kebaikan. Terputus dari rahmat Allah azza wa jalla. Terputus untuk mendapatkan surga. Dia tidak bisa masuk surga. Bahkan dia akan mendekam di dalam neraka selama-lamanya. Dikarenakan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun ingin memberikan kabar gembira untuk mereka orang-orang yang kafir, yaitu mereka akan mendapatkan neraka jahanam selama-lamanya dikarenakan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kufur kepada Rasul itu sama saja kufur kepada Allah azza wa jalla. Tidak akan diterima keimanan seseorang yang beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mencintainya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
0: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Dr. Salahuddin LC MAHUM. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: keindahan dan kesempurnaan syariat Islam adalah disyariatkannya salat jenazah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal. Hakikat salat jenazah adalah mendoakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi saudara kita yang telah wafat. Semakin banyak peserta salat jenazah, maka semakin afdal dan semakin besar peluang dikabulkannya doa-doa mereka. Dan jika jumlah mereka yang menyolati jenazah itu mencapai 100 orang, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkan permohonan mereka. Bagi orang yang sudah meninggal, tidak ada yang lebih ia butuhkan selain dari doa saudara-saudaranya yang masih hidup, karena kesempatan dia beramal telah tertutup. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه.
0: Tidaklah satu jenazah disolati oleh sekumpulan kaum muslimin yang jumlah mereka mencapai 100 orang dan semuanya berdoa untuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berkenan mengabulkan syafaat atau permohonan mereka untuknya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita bersemangat untuk menghadiri salat jenazah guna memohonkan syafaat untuk saudara kita yang telah meninggal. Dan bagi orang yang menghadiri salat jenazah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya sebesar 1 qirat atau sebesar gunung Uhud.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad. Ya
3: Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah bersejarah yang sangat penting bagi kaum muslimin, yaitu kisah tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, di mana kedatangan beliau di kota ini menandai permulaan era baru dalam dakwah Islam, di mana Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang pertama. Momen ini penuh dengan kegembiraan, kerinduan dan harapan baru bagi umat Islam saat itu. Nah pendengar, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah perjalanan yang penuh tantangan dan ujian. Beliau menempuh perjalanan panjang bersama sahabat setia beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrah ini dilakukan dalam suasana yang sangat berbahaya karena kaum Quraisy berusaha menghalangi setiap langkah Rasulullah SAW. Namun, dengan perlindungan Allah, Rasulullah SAW berhasil sampai di Madinah. Beliau tiba di wilayah Quba yang terletak di pinggiran kota Madinah dan berhenti di sana selama beberapa hari untuk beristirahat. Di Quba, Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama dalam Islam yang kita kenal sebagai Masjid Quba sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat kota Madinah. Nah, ketika akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan menuju pusat kota, kaum muslimin di Madinah sangat antusias dan gembira. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan kerinduan, dan suasana kota Madinah dipenuhi dengan semangat dan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nah, pendengar, kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka datang dengan sepenuh hati. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka dengan sepenuh hati menerima dan mendukung dakwah Islam dan sudah lama menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Sejak mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan menuju Madinah, kaum Ansor setiap hari menunggu kedatangan beliau dengan penuh harap. Setiap pagi mereka pergi ke pinggiran kota untuk melihat apakah Rasulullah SAW sudah datang. Begitu mendengar kabar bahwa beliau tiba, mereka segera berkumpul dan beramai-ramai menyambut Rasulullah SAW dengan penuh semangat. Kedatangan beliau disambut dengan sukacita dan lantunan syair-syair yang terkenal hingga sekarang, seperti Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah bukit Wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, bagi kaum Ansor, kedatangan Rasulullah SAW bagaikan munculnya bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Mereka merasa bahwa kedatangan beliau adalah berkah yang sangat besar dan awal dari persaudaraan serta persatuan yang kuat di bawah panji Islam. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Begitu besar kecintaan kaum Ansor kepada Rasulullah SAW hingga mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah bagi beliau. Setiap keluarga menawarkan tempat tinggalnya agar Rasulullah SAW bersedia tinggal bersama mereka. Namun, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa beliau akan tinggal di tempat di mana untanya berhenti. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau yang tidak ingin memihak satu kelompok atau keluarga tertentu. Akhirnya, untanya berhenti di depan rumah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dengan hati yang penuh syukur, Abu Ayyub menerima Rasulullah SAW di rumahnya. Nah, pendengar, begitu Rasulullah SAW tiba di Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Masjid ini kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi yang menjadi tempat ibadah, pembelajaran dan juga pusat pemerintahan Islam. Rasulullah SAW bersama para sahabat bekerja keras untuk mendirikan masjid ini. Beliau turut serta mengangkat batu dan mengatur pondasi masjid dengan tangannya sendiri. Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat untuk sholat, tapi juga menjadi simbol persatuan kaum muslimin, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Di sini, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, memberikan nasihat, dan mengatur strategi untuk memperkuat Islam. Masjid Nabawi juga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Di sini, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor yang menjadi landasan bagi masyarakat Islam yang penuh solidaritas dan saling mendukung satu sama lain. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tibanya Rasulullah SAW di Madinah membawa banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya, pertama, kita belajar tentang pentingnya menyambut kebenaran dan menerima para penyebar Islam, para da'i inallah, dengan penuh cinta dan kerinduan, sebagaimana kaum Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan sukacita. Yang kedua, kita belajar tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah dan semangat persaudaraan dalam Islam. Kaum Ansor menerima saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin dengan tangan terbuka, bahkan menawarkan rumah, harta, dan makanan mereka demi mendukung perjuangan Islam. Ini adalah contoh terbaik dari ketulusan hati dan keikhlasan dalam mencintai saudara sesama muslim. Kemudian pelajaran lainnya, kita belajar dari keteguhan hati dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Beliau mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat, di mana masjid menjadi tempat bersatunya seluruh kaum muslimin untuk beribadah dan menguatkan keimanan. Masjid Nabawi menjadi teladan bagi masjid-masjid di seluruh dunia yang tidak hanya menjadi tempat sholat saja, tapi juga pusat pendidikan dan pengembangan umat. Nah, pendengar, demikianlah kisah tentang tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah. Kisah ini penuh dengan cinta, kerinduan dan semangat persaudaraan yang mendalam. Semoga kita bisa meneladani sikap kaum Ansor yang penuh ikhlas dalam menyambut Rasulullah SAW serta menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas yang bermanfaat bagi umat. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan meneladani akhlak mulia beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Pilihan anda. Di acara ini anda kami beri kesempatan untuk memilih materi pilihan anda dari materi-materi yang anda sukai di antara materi yang paling penting yang anda harus pahami. Selamat mengikuti.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah 101.2 FM, Suara Dakwah Islam Purwakarta yang semoga dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya berharap para pendengar dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah pada malam hari ini, Ahad tanggal 17 Mei atau bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Mei 2026. Kita berjumpa kembali dalam rangkaian acara Pilda, materi pilihan Anda, tempatnya berbagi ilmu pengetahuan agama Islam dalam berbagai materi pilihan, yang tentunya masih bersama saya Fatih di kesempatan Pilda pada malam hari ini. Para pendengar bisa bergabung dengan memilih materi-materi yang menarik, tentunya insya Allah sampai pada pukul 21 WIB. Adapun materi menarik yang bisa dipilih, di nomor 1 kita memiliki keutamaan bertaubat oleh Ustadz Hawari. Nomor 2, adakah seorang hamba masuk neraka kemudian masuk surga oleh Ustadz Irfan? Nomor 3, hukum menyemir rambut oleh Ustadz Abu Salman. Nomor 4, tujuan hidup di dunia oleh Ustadz Arifin. Nomor 5, amalan-amalan yang dapat menghapuskan doa Ustadz Fatih. Dan yang ke-6, pentingnya ilmu dalam dakwah oleh Ustadz Rahendra. Silakan bagi para pendengar yang ingin memilih materi dengan format, ketik nama, tagar alamat tempat tinggal, tagar nomor materi yang dipilih, kirim pesannya melalui SMS, WhatsApp atau Telegram ke nomor 0811-1380-1012. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada pendengar yang bergabung. Di sini di antara lain ada Bu Sri Dartini, ada Pak Nur Adi, ada Bu Nani dan Bu Obing, dan juga sudah ada Pak Lili ya. Dari Bu Sri Dartini, Pak Nur Adi dan juga Bu Obing memilih tausiah nomor 1, yakni keutamaan bertaubat oleh Ustadz Hawari. Baik, dan inilah materi pilihan Anda.
1: Apa itu keutamaan dari bertaubat? Yang pertama, para pendengar yang budiman, secara singkat saja, banyak sekali keutamaan bertaubat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah takfiru sayyiat wa ghufran al-khati'at, yaitu dihapuskan kesalahan-kesalahan seseorang tersebut dan diampuni dosa-dosanya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, kemudian beriman dan beramal soleh. Taubatnya tadi apa? Diikuti dengan iman dan amal soleh, maka mereka itulah yang akan digantikan

rahimahullah, sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, maka akan ada titik bekas hitam dari dosa tersebut. Kanat nuktatan ya sauda fi qalbihi, ada satu bekas titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wastaghfara saqula qalbuhu, apabila dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, maka akan mengkilaplah hatinya. Wa in zada zadat hatta ta'lua qalbu, ketika dia meneruskan perbuatan dosa, maka akan bertambah titik dan bekas-bekas hitam di dalam hati seorang yang berbuat dosa tersebut. Fadzalikum arran alladzi dzakara Allah taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, itulah yang dinamakan apa, penutup. Jadi bekas-bekas hitam dari dosa tadi, itulah yang dinamakan penutup, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ya. Yang selanjutnya, yang ketiga di antara keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah merupakan satu karunia yang diberikan bagi hamba-hambanya yang benar-benar dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. Kemudian yang selanjutnya di antara keutamaan bertaubat yang keempat adalah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Wad-Darimi dan Imam Ad-Darimi, walaupun hadis ini apa ada yang mempermasalahkan tentang kesahihannya, tapi banyak juga yang mensahihkan ya hadis ini. Salah satunya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, kullu bani Adam khatta wa khairu khatta'in at-tawwabun, ya sesungguhnya setiap anak Adam atau manusia itu apa, senantiasa berbuat kesalahan, ya, bukan sekali dua kali dia terjatuh kepada kesalahan. Wa khairu khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dan dosa adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, para pendengar yang budiman, di antara keutamaan bertaubat adalah Allah sangat senang sekali ya dengan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahagia ketika melihat seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa, diberikan gambaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah hadis yang sangat indah sekali ya. Lillahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Hina yatubu ilaihi, ketika seorang hamba tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih bahagia, min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah, lebih bahagia dari seorang yang mempunyai satu kendaraan yaitu unta penuh dengan perbekalan makanan dan minuman. Fan falatat anhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di dalam unta tersebut ada apa? Ada makanan, minuman, harta dia untuk bekal perjalanan, tapi hilang di tengah padang pasir, tidak ada apa-apa ya. Fa aisa minha, kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencari tempatnya, fa atasyajaratan, mencari tempat berteduh. Fa taja'a fi dhilliha, kemudian berteduh di pohon tersebut. Qad aisa min rahilatihi, kemudian dia berputus asa dari kendaraannya yang hilang. Fa baina huwa kadzalika idza huwa biha, ketika dia setelah berputus asa tiba-tiba datang tadi kendaraannya, ontanya yang penuh dengan bekal makanan dan minuman, pakaian dan sebagainya, tiba-tiba hadir di hadapan dia, di samping dia. Qa'imatan indahu, ya, di samping dia. Fa akhadha bi khitamiha, diambil dengan apa, tali kendali unta tersebut. Summa qala min syiddatil farhi, kemudian saking bahagianya seorang hamba tersebut, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya, saking bahagianya dia salah dalam mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan ana dan

0: saya apa Rabbmu akhta'a min syiddatil farhi. Dia apa salah dalam mengucapkan perkataan tersebut, ya pujian tersebut, karena saking bahagianya. Ini saking bahagia sekali. Dan Allah apa lebih bahagia ketika melihat hambanya bertobat, mendapati hambanya bertobat, dia lebih bahagia daripada orang tersebut. Kemudian yang ke-6, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bertobat adalah sabilu dzafar birahmatillahil wasi'ah. Jalan kemenangan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang tidak membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita tidak akan mampu untuk menembus jannah Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sedikit, terlalu kecil amal-amal kita, meskipun kita apa bersedekah dengan segunung emas, terlalu kecil untuk dibanding dengan apa.
1: Ya, Masya Allah, itu dia tadi materi yang telah dijelaskan dengan tema keutamaan bertobat oleh Ustadz Hawari, di mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat meskipun taubatnya membuat ia tadi ya, perumpamaannya seperti seorang hamba yang saking senangnya dia malah terbalik ya. Tadi bicaranya, ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku ya. Dimana memang kita harus berbahagia dan juga harus tidak putus asa terhadap taubat dan juga ampunannya Allah, agar kita bisa memasuki jannahnya Allah. Baik, itu dia tadi materi yang telah dijelaskan, yaitu materi nomor 1, keutamaan bertaubat oleh Ustadz Hawari. Saya sudah masuk permintaan lainnya dari Bu Obing Serang Panjang, memilih tausiah nomor 2. Dan inilah materi pilihan Anda.
2: Dengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang benar ada, yaitu seorang muslim yang berbuat maksiat atau dosa besar, kecuali dia melakukan kesyirikan, kekufuran atau kemunafikan yang besar, maka menurut akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, ia dihukumi di dunia ini sebagai orang muslim yang fasik atau mukmin yang lemah dan tidak sempurna imannya. Ya, sedangkan di akhirat dia berada di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya, maka dia dibebaskan dari siksa api neraka dan berhak untuk masuk surga secara langsung. Namun jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka dia disiksa di dalam api neraka sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Lalu setelah itu dia dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil syar'i akan adanya seorang muslim ya yang disiksa terlebih dahulu di neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga dikarenakan kemaksiatan yang dilakukannya. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang orang yang terakhir masuk surga setelah dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh aku mengetahui orang-orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir masuk surga. Dia adalah seorang laki-laki yang keluar dari neraka sembari merangkak." Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Pergilah kamu. Masuklah ke dalam surga." Kemudian dia pun mendatanginya dan dikhayalkan di benaknya bahwa surga itu telah penuh. Lalu dia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku dapati surga telah penuh." Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Pergilah dan masuklah engkau ke dalam surga." Nabi berkata, kemudian dia pun mendatanginya dan dikhayalkan padanya di benaknya bahwa surga itu telah penuh. Lalu kemudian dia pun berkata, "Wahai Rabbku, aku dapati surga telah penuh." Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Pergilah, masuklah kamu ke dalam surga. Sesungguhnya kamu akan mendapatkan kenikmatan yang semisal di dunia dan 10 lagi yang sepertinya. Atau kamu akan memperoleh 10 kali lipat kenikmatan di dunia." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang itu pun berkata, Apakah engkau hendak mengejekku, wahai Rabbku? Ataukah engkau hendak menertawakanku, sedangkan engkau adalah sang raja? Para pendengar, Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh ketika itu aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi taringnya. Periwayat mengatakan, maka orang-orang pun menyebut bahwa dialah sang penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, maka Ibnu Mas'ud pun tertawa. Beliau meriwayatkan sambil tertawa. Lalu kemudian dia berkata, apakah kalian tidak bertanya kepada aku, mengapa aku tertawa? Ya, maka para sahabat yang lain, mereka menjawab, mengapa engkau tertawa? Beliau menjawab, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, demikian itulah tertawanya Rasulullah SAW. Ketika itu mereka para sahabat bertanya, mengapa anda tertawa, hai Rasulullah? Disebabkan tertawanya Rabbul Alamin. Ya, saat orang itu mengatakan, apakah engkau mengejekku, sedang engkau adalah Rabbul Alamin? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aku tidak sedang mengejekmu, akan tetapi aku maha kuasa melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki. Mengenai hadis tersebut, ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juz yang kedua halaman ke-323, bahwa orang mukmin yang dihukum di neraka karena dosa besarnya, maka suatu saat akhirnya dia pun akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Sehingga ini merupakan bantahan bagi kaum Khawarij yang beranggapan bahwa pelaku dosa besar dia akan kekal di dalam neraka. Dan dari keterangan tersebut, ya, beserta hadis yang sudah jelas bahwa termasuk akidah yang wajib diyakini oleh kaum muslimin adalah adanya orang yang disiksa terlebih dahulu di neraka sebelum dia dimasukkan ke dalam surga, dikarenakan dosa maksiat yang dilakukannya selain dosa kesyirikan atau kekufuran yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu.
1: Ya, Masya Allah, itu dia tadi materi daripada Ustadz Irfan mengenai dengan tema adakah seorang hamba masuk neraka dulu kemudian masuk surga. Dengan jawaban ternyata memang ada beberapa hamba yang akan masuk neraka dulu dikarenakan ada dosa-dosa yang tersisa. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak perlu dimasukkan dulu ke neraka agar kita langsung saja masuk surga, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik para pendengar, itu dia tadi pilihan Anda yang kedua, di mana itu dengan tema adakah seorang hamba masuk neraka dulu kemudian masuk surga oleh Ustadz Irfan. Dan selanjutnya sudah ada pesan masuk lagi dari Bu Obing dari Serang Panjang yang meminta materi nomor 5, ya. Materi nomor 5 berarti di sini dengan tema amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa oleh Ustadz Fatih, dan inilah pilihan Anda.
3: Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dapat menghapus dosa, amalan-amalan yang dapat melebur dosa. Kita akan bahas secara singkat, mudah-mudahan ini menjadi satu batasan buat kita, menjadi semangat buat kita agar kita tidak kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang dapat menghapus dosa, melebur dosa seseorang, yaitu bertaubat. Ya, bertaubat, kapok, taubat, menyesal dengan apa yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Wahai para hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menyeru orang-orang yang telah melampaui batas atas diri mereka. Bukan menyeru orang-orang yang memang sudah dari awal sudah taat kepada Allah. Bukan menyeru orang-orang yang memang dari awal sudah menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini seruan khusus untuk orang-orang yang telah melampaui batas, orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah hidup di dunia hitam selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 60 tahun, yang umur sisanya tinggal 3 tahun, tetap la taknatu min rahmatillah. Yang boleh jadi karena darah dinginnya sudah membunuh 10, 20, 30 orang tanpa salah, tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, la taknatu min rahmatillah. Yang telah terjerumus ke dalam dunia hitam, dunia perzinahan, dunia pelacuran, ya, dan dunia-dunia kotor yang lain, la taknatu min rahmatillah. Bahkan yang sudah terjerumus ke dalam bandar narkoba, dunia hitam yang sebentar lagi akan dieksekusi mati sekalipun, la taknatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala selama matahari masih terbit dari timur dan masih nafas terhembus dengan lancar, nyawa belum sampai ke kerongkongan, la taknatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni dosa jami'a seluruhnya. Enggak ada yang tersisa. Seharusnya dengan kalimat innallaha la yaghfiru dzunub itu sudah cukup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan taukid satu sifat dengan atau hal jami'an. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim, ditekankan lagi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Di dalam surat Asy-Syura ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat dari seluruh hamba-Nya dan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tahu bahwa taubat itu memiliki beberapa rukun. Yang pertama adalah menyesal apa yang telah kita lakukan. Harus ada penyesalan. Jangan sampai sudah salah tapi ngerasa enggak ada dosa sama sekali. Salah harus merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di malam hari kalau perlu. Kemudian malu ketika dilihat orang lain. Ini penyesalan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al azmu ala atamil auti laha fil mustaqbal. Berjanji untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ketika kita mengatakan taubat, menyesal, mau ngulangi lagi, tentunya kita akan katakan tidak ingin mengulanginya lagi. Walaupun suatu saat kita juga terjerumus dan terulang lagi itu, tapi setiap kita melakukan dosa, kita bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, azamkan ke dalam diri kita tidak akan pernah mengulanginya lagi. Walaupun boleh jadi kita akan terjatuh lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Yang terpenting enggak jatuh. Setelah jatuh enggak bangun-bangun. Ini yang tidak diinginkan, ya. Jatuh, bangun itu sudah satu hal yang biasa. Ini manusia. Kemudian yang ketiga, al-ikhla ani zambi fil waktil hadir. Dibuktikan, direalisasikan di suatu saat nanti sesuai dengan yang dia azamkan, sesuai dengan yang dia sesalkan, dia tidak lagi terjerumus ke dalam dosa tersebut. Dan salah satu hal yang bisa membantu kita untuk tidak melakukannya lagi adalah menghindari tempat-tempat, menghindari orang-orang yang dapat memudahkan kita terjerumus kembali ke dalam dosa yang sama.
1: Ya, baik, itu dia telah dijelaskan materi dengan tema amalan-amalan dapat menghapus dosa oleh Ustaz Fatih. Dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa emang ada beberapa amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa kecuali dosa syirik, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan apa saja tadi yang sudah disampaikan. Baik para pendengar, sebelum kita lanjut ke dalam materi selanjutnya, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam.
4: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
5: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum

Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi 0811 1380 1012.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: Baik para pendengar, tren dakwah 101.2 FM Purwakarta dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah memilih ada beberapa yang sudah bergabung dan memilih materi nomor 1, 2, dan 5. Sambil kita menunggu pendengar yang lain untuk ikut bergabung, kita akan memutar yang selanjutnya. Di sini sudah ada materi nomor 3 dengan tema hukum menyemai rambut oleh Ustadz Abu Salman. Dan inilah tausiah pilihan Anda.
1: Adapun hukum menyemir rambut, terutama rambut yang sudah beruban, adalah dianjurkan. Akan tetapi, dilarang memakai semir rambut berwarna hitam, sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyemir rambut yang sudah beruban untuk menyelisihi ahl kitab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal Yahuda wan Nasara la yasbughuna fakhalifuhum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan kaum Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka selisihilah mereka itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dapat kita katakan bahwa mewarnai uban lebih utama daripada tidak mewarnainya, berdasarkan pendapat ba'dul ulama, ya, sebagian ulama. Adapun pendapat yang mengatakan lebih utama membiarkan uban daripada mewarnainya, maka ini adalah pendapat yang lemah karena dibangun di atas hadis yang lemah. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Makkah, ya, Fathu Makkah, Abu Quhafah, yakni ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas, ya. Artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawada." Ubahlah uban ini dengan suatu, tapi hindarilah warna yang hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ulama besar Syafi'iyah An-Nawawi, ya, membawakan hadis ini dalam bab dianjurkannya menyemir uban dengan safrah, ya, warna kuning, hamrah atau warna merah, dan diharamkan menggunakan warna hitam. Adapun ancaman bagi orang yang merubahnya dengan warna hitam disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiri zamani bisawad kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah." Pada hari zaman nanti, ya, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka tidak akan mencium bau surga. Wal'iyadubillah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Menyemir jenggot, ya. Hukum menyemir jenggot atau rambut kepala dengan warna hitam, maka semuanya adalah haram. Alasannya adalah karena Nabi SAW bersabda, ubahlah uban ini dengan suatu, tapi hindarilah warna hitam. Juga dalam masalah ini terdapat dalil dalam kitab Sunan yang menunjukkan ancaman bagi orang yang menyemir ubannya dengan warna yang hitam. Lalu bagaimana hukum menyemir rambut yang masih hitam dan belum beruban? Misalnya, ada orang yang umurnya masih muda, ya, tapi dia menyemir rambutnya yang hitam dengan warna pirang. Jika tujuan dari perbuatannya tersebut karena ingin menyerupai orang-orang kafir, maka jelas hal ini sangatlah terlarang. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti hal ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian daripada mereka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Yang namanya tashabbuh, ya, atau menyerupai orang kafir, termasuk bentuk loyal atau wala kita pada mereka. Sedangkan kita diharamkan memberi loyalitas kepada orang kafir. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkata, adapun mengenai seorang wanita mewarnai rambut kepalanya yang masih berwarna hitam menjadi warna lainnya, maka menurut saya hal ini tidak diperbolehkan karena tidak ada alasan bagi orang tersebut untuk mengubahnya. Karena warna hitam pada rambut sudah menunjukkan keindahan dan bukanlah suatu yang buruk atau aib. Mewarnai rambut semacam ini juga termasuk tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kufar. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum menyemir rambut jika ada hajat semacam sudah beruban, maka pada saat ini dibolehkan bahkan diperintahkan. Namun apabila rambut kita ya masih dalam keadaan hitam lalu ingin disemir, dipirangkan misalnya menjadi warna selain hitam, maka hal ini seharusnya dijauhi. Kenapa kita katakan dijauhi? Jawabannya adalah karena mewarnai rambut yang semula hitam menjadi warna lain biasanya dilakukan dalam rangka tasyabbuh atau meniru-niru orang-orang kufar ya, ataupun meniru orang-orang yang gemar berbuat maksiat semacam meniru misalnya para artis. Inilah yang bisa terjadi. Inilah yang biasa terjadi. Apalagi kita melihat bahwa orang yang bagus agamanya tidak pernah melakukan semacam ini. Jadi perbuatan semacam ini termasuk larangan karena rambut hitam sudahlah bagus dan tidak menunjukkan sesuatu yang jadi tidak perlu diubah lagi. Allah
0: alam. Baik itu dia tadi materi dengan tema hukum menyemir rambut oleh Ustadz Abu Salman, di mana kita tidak ada larangan untuk menyemir rambut asalkan rambut yang disemirnya tidak dengan semiran berwarna hitam ya. Jadi boleh apa saja asal jangan berwarna hitam. Baik, selanjutnya ini ada materi nomor 4 dengan tema tujuan hidup di dunia oleh Ustadz Arifin. Dan inilah tausiah pilihan Anda.
2: Para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya tujuan hidup di dunia ini adalah ibadatullahi ta'ala, yaitu mewujudkan, merealisasikan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan daripada peribadatan adalah untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian jannah, itu surga Allah subhanahu wa ta'ala, di mana surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan tempat yang diidam-idamkan, tempat yang dicita-citakan oleh manusia sejak generasi pertama hingga generasi terakhir. Sehingga mereka berusaha berlomba-lomba untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun rela mengorbankan nyawa mereka, rela mengorbankan harta mereka, rela mengorbankan segala apa yang dimiliki oleh mereka. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaklah memiliki semangat hidup. Kenapa demikian? Karena ketika seorang masih diberi waktu, seorang masih beri modal Allah subhanahu wa ta'ala, ia bersegera untuk mencari sebesar-besar pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan beramal, dengan berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beramal tanpa adanya ilmu, beramal hanya mengikuti taklid saja, mengikuti adat istiadat setempat saja, tanpa didasari oleh pengetahuan sedikit pun. Para pendengar yang berbahagia, sebagai seorang muslim pula, hendaklah kita merenungi, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan, memerintahkan supaya seorang muslim bersungguh-sungguh ketika beramal, seorang muslim meraih pahala Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Para pendengar dimanapun antum berada, kemudian
0: baik, masya Allah, telah kita dengarkan bersama. Itu tadi adalah tujuan hidup manusia dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tadi tausiah tentang tujuan hidup di dunia oleh Ustadz Arifin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya. Yang terakhir di sini adalah materi terakhir nomor 6 dengan tema pentingnya ilmu dalam dakwah oleh Ustadz Rahendra. Dan inilah tausiah pilihan Anda.
3: Antum sumberada, kemudian urgensi pentingnya ilmu, keutamaan ilmu dalam dakwah adalah asharu tafaqquh fi ma'rifati da'iyah li'afati nufus wa asalibi ilajha. Sesungguhnya nampak, dengan sangat nampak sekali, keurgenan dan kepentingan bahkan keutamaan ilmu dalam dakwah adalah dikarenakan ilmu memberikan pengaruh efek tafaqquh, kecakapan, kelayakan dalam pengetahuan seorang da'i, dalam wawasan seorang da'i. Untuk apa? Untuk mengetahui kekurangan dirinya dan bagaimana metode ataupun terapi untuk mengobatinya, terapi untuk mengentaskan kekurangan dirinya. Kita tahu kelemahan kita, masing-masing kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang, orang-orang yang minim, orang-orang yang gembel, orang-orang yang rombeng, banyak sekali kekurangannya. Karena ini sifat bawaan manusia. Zaluman jahula, sudah banyak berbuat zalim, banyak jahil pula. Ya, ini sifat kita, harus kita akui. Bagaimana kita mengetahui kelemahan diri kita? Melalui ilmu. Wa ahammiyatul ilmi bi'a'malil kulubi wa wasaili islahiha wa salahiha wa hadha aslul jihadi wa qiwamuhu. Kemudian mengetahui ilmu tentang amalan-amalan hati. Hati kita adalah panglima perang kita. Panglima perang kita adalah hati kita. Oleh karena itu, jagalah baik-baik hati kita. Ikatlah baik-baik hati kita. Perhatikanlah baik-baik hati kita. Termasuk amalan-amalan hati. Sarana untuk memperbaiki hati, keadaan hati. Dan agar hati menjadi baik, bagaimana? Adalah dengan ilmu. Ilmu tentang hal ini, keadaan hati kita, khususnya hati para da'i, hati kita sebagai da'i, masing-masing kita adalah da'i, adalah hal yang sangat urgent. Penting sekali. Dari mana tahunya? Ilmu tentang hal tersebut. Seorang ulama berkata, al-jihadu nau'an. Jihad ada dua. Sebagaimana diungkapkan bahwasanya asal panglima kita adalah hati, dan mengetahui ilmu tentang hati, sarana memperbaikinya dan membuat hati jadi baik adalah asal jihad, pokok pangkal jihad. Maka dikatakan oleh seorang ulama, al-jihadu nau'an. Jihad ada dua. Jihadun yuqsadu bihi salahul muslimina wa islahum fi aqaidihim wa akhlaqihim wa adabihim wa jami'i syu'unihim ad-diniyati wa dunyawiyati wa fi tarbiyatihim al-ilmiyati wal-amaliyah. Jihad ada dua macam. Yang pertama adalah jihad yang ditujukan untuk kebaikan kaum muslimin dan untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin. Untuk kebaikan dan untuk menciptakan kebaikan pada diri kaum muslimin. Baik mencakup ataupun meliputi akidah-akidah mereka, akhlak-akhlak mereka, adab-adab mereka, ataupun seluruh aspek dan sisi kehidupan mereka, baik sisi beragama maupun sisi duniawi. Dan untuk mentarbiyah mereka, mendidik mereka, baik sisi ilmiah maupun sisi amalia, sisi teoritis maupun sisi praktis dan empiris, adalah melalui apa? Melalui ilmu tentunya. Ini pun masuk dalam kategori jihad. Wa hadzan nau'u huwa aslul jihadi wa qiwamu. Bahkan ilmu yang ditujukan seperti tadi adalah asal jihad, pilar jihad, bahkan penopang jihad. Wa alaihi yata'assasu nau'u tsani. Bahkan dengan ilmu pula, dengan jihad melalui ilmu, maka jihad jenis kedua tertopang, terlandaskan, yaitu berdasarkan ilmu. Dan jihad yang kedua tidak lain adalah wahwa jihadun yuqsadu bihi daf'ul mu'tadina 'alal islami wal muslimina minal kuffari wal munafikina wal mulhidina wa jami'i a'da'id din. Jihad yang kedua adalah jihad yang ditujukan untuk mengalahkan, membungkam orang-orang yang berbuat aniaya kepada Islam dan kepada kaum muslimin, baik dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ateis, ataupun seluruh musuh-musuh agama yang lainnya. Ini adalah jihad jenis yang kedua. Dua-duanya harus sama-sama kita perhatikan, dan mudah-mudahan bermohon dua lahan jihad ini Allah berikan anugerah kepada kita semuanya.
0: Ya, itu dia para pendengar, sebuah tausiah, materi tausiah daripada Ustaz Rahendra dengan tema pentingnya ilmu dalam dakwah, yang mengartikan kita bahwa jika kita ingin berdakwah dan juga menyampaikan Islam, maka memerlukan ilmu ya pada akhirnya, agar tidak salah kaprah dalam penyalurannya. Baik para pendengar, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam.
4: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
5: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Alhamdulillah, kita sudah di akhir acara Pilda. Semoga para pendengar bisa mengambil faedah dan manfaat daripada materi keislaman yang telah dijelaskan oleh para asatiz di kesempatan Pilda Ahad malam hari ini. Dan semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah bergabung dan menyimak acara Pilda pada malam hari ini. Syukron jazakumullahu khairan. Saya Fatih undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah sampai jumpa di acara Pilda pekan depan. Mohon maaf bila ada salah kata. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'awani anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah materi pilihan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun saat ini Anda berada, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kami doakan semoga Anda beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua masih tetap semangat untuk menjalankan amalan-amalan yang insya Allah akan diberkahi pada bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik mendengar, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya bersama saya Syafi'i, dan dalam rubrik yang sangat istimewa, yaitu salah satu rubrik yang insya Allah akan menjelaskan ataupun akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui meja redaksi kami, tentunya dalam rubrik Wawasan Islam. Dan alhamdulillah pendengar, pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Fatih Haidaril Iltizam MPDI, yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Baik, kita sapa terlebih dahulu kepada Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pada hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan dari Ibu Eli. Pertanyaannya, Pak Ustadz, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah disebut orang yang sabar walau di dalam hatinya ngedumel atau kesal, tapi kita tetap berperilaku manis? Pertanyaan yang kedua, apa boleh sedang berpuasa kita membersihkan lubang hidung dan lubang telinga? Terima kasih atas jawabannya. Demikian Ustadz, pertanyaan dari Ibu Eli. Ada dua pertanyaan, yang pertama tentang sabar dan yang kedua yaitu tentang boleh atau tidaknya kita membersihkan lubang hidung dan lubang telinga ketika kita sedang berpuasa. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk menjelaskan. Tafadol.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, maka kesabaran itu banyak sekali jenisnya. Di antaranya adalah sabarnya hati dari menggerutu sehingga menimbulkan keridhaan dan keikhlasan. Kemudian sabarnya lisan dari berkata-kata yang melanggar syariat dan norma. Dan sabarnya anggota badan dari menahan keinginan untuk bermaksiat yang melibatkan anggota badan. Jika kita bisa bersikap manis walaupun hati ngedumel dan menggerutu, maka kita telah berhasil menyabarkan lisan dan anggota badan, tapi belum berhasil menyabarkan hati untuk bersikap rela dan memaafkan. Oleh karena itu, perlu kesadaran betapa pentingnya menyabarkan hati di samping menyabarkan lisan dan anggota badan. Perlu diketahui bahwa kehidupan bersosial dan berinteraksi itu membutuhkan kesabaran. Karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda, sehingga tidak jarang menimbulkan perselisihan dan ketidaknyamanan. Baik itu dengan orang tua, saudara, pasangan hidup, teman, tetangga, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran dalam menghadapi perbedaan sikap, perilaku, dan pandangan hidup. Sebagaimana ungkapan kalimat sebaris bisa merusak persahabatan sekian tahun. Oleh karena itu, tentunya penting menjaga lisan. Jika ada yang mengganjal di hati, maka kita perlu sabar untuk menunggu waktu yang tepat untuk menghilangkan ganjalan tersebut. Sehingga kita sabar memasang wajah yang manis, meski di dalam hati menggerutu. Tidak jadi masalah selama kita berniat untuk memperbaikinya. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, mungkin merupakan bagian dari semangat kaum muslimin agar puasanya sah dan diterima di sisi Allah, sampai-sampai hal yang kecil semacam ini dikhawatirkan bisa membatalkan puasa. Namun, kaidah yang harus kita ketahui bahwa tidak ada perbuatan yang statusnya membatalkan puasa kecuali jika ada dalil yang menegaskannya. Atau dengan ungkapan lain, kita tidak boleh menganggap bahwa suatu perbuatan tertentu bisa membatalkan puasa tanpa ada dalilnya. Karena semua pembatal ibadah telah dijelaskan oleh Zat yang membuat syariat melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, siapa yang mengklaim bahwa sebuah perbuatan bisa membatalkan puasa sementara dia tidak memiliki dalilnya, maka berarti dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan tentu saja ini hukumnya terlarang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Terkait hukum mengorek hidung atau telinga, kami belum menjumpai ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa itu membatalkan puasa, baik dalil khusus maupun dalil umum. Andai pun kita analogikan dengan pembatal puasa yang kita kenal, seperti makan, minum, atau hubungan badan, tidak ada yang sesuai. Karena kita juga sepakat bahwa mengorek-ngorek hidung dan telinga tidak identik dengan makan, minum, apalagi hubungan badan. Karena itu, dengan tegas bisa kita pastikan bahwa semua ini sama sekali bukan pembatal puasa. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita ucapkan syukron jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Eli yang terkait dengan sabar dan terkait tentang puasa. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjalankan sifat-sifat yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, pertanyaan yang selanjutnya atau pertanyaan yang kedua datang dari nomor 087721122 sekian sekian sekian. Pertanyaannya, Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana puasa dan salat tarawih bagi wanita yang sedang istihadah? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Demikian Ustadz pertanyaannya, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menjelaskan. Tafadol.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabaat. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, kita tentu mengetahui bahwa istihadah adalah darah yang keluar di luar jadwal haid dan juga di luar masa nifas. Darah ini disebut darah penyakit karena bukan berasal dari rahim sebagaimana darah haid atau nifas, namun disebabkan oleh adanya urat yang pecah atau putus dan kalau keluar langsung mengental. Sifatnya hampir mirip dengan darah yang keluar saat terluka. Para ulama menjelaskan bahwa hukum yang berlaku pada darah istihadhah berbeda dengan darah haid. Wanita yang haid dilarang untuk sholat, puasa dan tawaf. Adapun wanita yang mengalami istihadhah, hukumnya seperti keadaan suci. Dia tetap diwajibkan sholat, puasa dan boleh melakukan ibadah lain.

0: wallahu a'lam.
1: Baik, kita ucapkan syukron jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaannya. Semoga kita semua bisa memahaminya, amin ya robbal alamin. Baik, mendengar jawaban dari Ustadz tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan katsiran kepada para pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan kami juga minta maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk namun belum sempat kami jawab. Dan insya Allah akan kami jawab pada pertemuan yang berikutnya. Baik, saya Syafi'i dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang zalim. Demikian pula orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Mereka telah melakukan kezaliman yang besar dan memilih kesesatan daripada petunjuk. Kelak, ketika mereka telah melihat azab neraka di depan mata, menyaksikan dari jauh gejolak apinya yang sangat dahsyat, ketika itu mereka menampakkan penyesalan yang sangat dalam, seraya berkata, "Duhai, seandainya kami dikembalikan ke dunia, agar kami dapat bertaubat dan berbekal diri dengan amal-amal saleh." Mereka memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dikembalikan ke dunia. Akan tetapi, permohonan mereka tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, mereka pun digiring oleh para malaikat azab menuju neraka jahannam. Mereka semua tertunduk ketakutan. Tidak ada secercah harapan pun di hati mereka. Mereka diliputi oleh keputusasaan dan kehinaan, seraya mencuri pandang pada api neraka yang terpampang di hadapan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidaklah mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Sementara itu, orang-orang yang beriman telah menghuni surga-surga yang tinggi, berada dalam kenikmatan yang sempurna. Ketika para penghuni surga melihat para penghuni neraka dalam keadaan yang sangat mengenaskan itu, mereka berkata, "Sesungguhnya, orang-orang yang benar-benar merugi adalah mereka yang membawa diri mereka sendiri dan keluarga mereka ke neraka jahannam. Sungguh, mereka tercegah dari kenikmatan akhirat yang kekal abadi dan menanggung penderitaan serta kesengsaraan yang tak berkesudahan. Inilah kerugian sejati dan kesengsaraan yang hakiki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari perkara ini." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: "A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Dan siapa yang disesatkan oleh Allah karena kedzalimannya, maka tidak ada baginya penolong yang dapat memberinya petunjuk.

Dan engkau akan melihat orang-orang yang musyrik ketika mereka melihat azab, mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan engkau akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat ke neraka dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar merugi ialah mereka yang menjerumuskan diri mereka sendiri dan keluarga mereka menuju lembah neraka. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan tinggal di dalam azab neraka yang kekal. Surah Asy-Syura ayat 44 hingga 45. Inilah peringatan demi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Sebelum datangnya hari kiamat yang penuh dengan peristiwa-peristiwa dahsyat dan hal-hal yang mengguncangkan hati itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru para hambanya, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmul la maraddalahu minallah. Sambutlah seruan Rabbmu, patuhilah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangannya sebelum datang kepada kalian suatu hari yang tak dapat kalian tolak. Pada hari itu kalian tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat menyembunyikan dosa-dosa kalian.

0: qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kita berharap Anda dan keluarga yang dicintai selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Juga tentunya kita berharap semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan serta rahmat darinya, dan juga selalu diberi petunjuk untuk selalu menetapi jalan kebenaran. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di rubrik Wawasan Islam, yang insya Allah melalui rubrik ini kita akan mengupas berbagai keilmuan tentang keislaman dari tema-tema yang beragam. Nah pendengar, telah hadir bersama kita Ustadz Yusuf Supriyadi ya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Antum bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Ustadz sehat. Nah Ustadz, pada kesempatan wawasan Islam kali ini kita akan mengupas tentang akhlak terpuji, yakni akhlak tentang taubat ya. Nah berkaitan tentang taubat itu sendiri Ustadz, apakah yang dimaksud dengan taubat dan apa saja syarat-syaratnya? Ya, bisa langsung ditanggapi Ustadz.
1: Ya, jazakallah khair untuk pertanyaannya tentang taubat ya. Baik, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat adalah meninggalkan perbuatan dosa disebabkan karena rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap buruk perbuatan itu, menyesali perbuatan itu, dan bertekad untuk tidak mengulanginya serta memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri kita untuk menutupi keburukan-keburukan kita itu dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan baik. Taubat ini pun mencakup penyerahan diri kita, penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Inabah, yakni kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, taubat itu sebenarnya bukan sekedar meninggalkan perbuatan dosa saja, bukan. Bukan hanya meninggalkan perbuatan dosa lantas tidak beribadah kepada Allah. Ini belum dianggap taubat secara benar. Nah, taubat itu dianggap benar jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melepaskan dirinya dari berbagai ikatan yang membuatnya terus-menerus berbuat dosa. Ya, dengan demikian dia senantiasa berdoa dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mengharap dengan penuh harap dan juga dengan kecemasan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya dan menghapuskan dosa-dosa serta kesalahannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan bahwa taubat ini hukumnya wajib, fardhu ain, wajib bagi setiap yang memiliki dosa. Ini bukan sekedar perintah, tapi hukumnya wajib. Dan untuk mencapai taubat yang sempurna, paling tidak ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keikhlasan niat. Ikhlasnya niat taubat kita itu semata-mata mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ingin dipandang terhormat oleh manusia, bukan untuk mendapatkan harta atau wanita apalagi ya, bukan. Jadi dorongan untuk bertaubat adalah rasa cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar kita mendapatkan pahala dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua adalah kita wajib menyesal. Ketika kita melakukan dosa, maka saat bertaubat maka harus menyesal. Menyesali apa yang telah kita perbuat, dan sebagai bukti penyesalan kita adalah merasa bersalah. Ini penting sekali. Adanya rasa bersalah ketika kita melakukan dosa, sehingga ini adalah bukti penyesalan. Kalau orang tidak merasa bersalah, ya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang menyesal. Ya, menyesal. Dia harus merasa bersalah. Dia telah menempuh jalan yang salah, sehingga dia menyesal. Kenapa saya begini? Ini menyesal. Penyesalan ini harus diiringi dengan hal-hal yang lain. Yang ketiga, ya, yakni segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jika maksiat atau dosa itu disebabkan karena dia melaksanakan suatu perbuatan haram, maka dia langsung tinggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga. Jangan ditunda. Ini kadang orang sudah merasa bersalah, menyesal, tapi penyesalannya hanya sebatas di lisan. Ya, hanya sebatas di hati. Bukan direalisasikan dengan perbuatan dia meninggalkan dosa itu. Dia masih saja begitu. Ini bukan taubat yang seperti ini. Jadi taubat itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan dia hentikan perbuatan dosanya. Ya, salah satu perbuatan dosa yang sering kita jumpai dan ini berkepanjangan adalah seseorang yang melaksanakan pacaran misalnya, atau memakan riba misalnya, mencuri. Ketika dia sudah bertaubat, maka hentikan perbuatannya itu, jangan dilanjutkan. Nah, kalau perbuatan dosanya itu berupa meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib, misalkan dia meninggalkan sesuatu yang wajib adalah sholat, zakat, maka hentikan dosanya itu dengan cara apa? Laksanakan kewajiban tersebut saat itu juga, ya. Ketika sudah datang waktunya azan, maka segera sholat. Ketika sudah jatuh hitungan saatnya membayar zakat, ya, jatuhnya haul dan nisab, maka segera tunaikan zakat. Ketika datangnya waktu haji, segera tunaikan haji. Ini cara bertobat meninggalkan dosa yang pernah kita perbuat. Yang ketiga ini. Yang keempat adalah kita harus punya tekad kuat. Seorang yang bertobat, dia harus punya tekad kuat agar dia tidak lagi jatuh pada kesalahan yang sama. Di waktu yang akan datang, dia berusaha semaksimal mungkin supaya tidak lagi terjatuh pada kesalahan yang sama. Tentunya dengan dibuktikan, bukan sekedar tekad. Misalkan dia ada seorang pecandu minuman keras, maka taubatnya adalah dengan membuang semua ingatan-ingatan dia tentang minuman itu. Ya, dengan membuang semua koleksi-koleksi dia, menolak ajakan-ajakan teman-temannya yang masih mengajaknya kepada perbuatan tersebut. Ketika dia adalah seorang yang senang sekali melakukan zina mata, zina telinga, maka dia buang koleksi-koleksi foto-foto yang bisa menjerumuskan dia di suatu saat nanti untuk jatuh kepada kesalahan yang sama. Tidak boleh disimpan-simpan terus. Harus dimusnahkan. Dimusnahkan seperti ini. Nah, ini adalah sebuah upaya maksimal untuk membuktikan tekad agar tidak mengulangi dosa tersebut di waktu yang akan datang. Baik, yang kelima adalah taubat ini harus segera. Jangan ditunda-tunda hingga habis waktunya. Apakah taubat itu ada masa waktu berlakunya? Iya, ada. Taubat itu hanya berlaku ketika sebelum ajal menjemput. Dan yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari barat. Ini yang pertama, sebelum ajal di kerongkongan. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh kita. Karena yang namanya ajal, tidak ada yang tahu kapan datangnya. Boleh jadi 1 jam, 1 hari, 1 pekan kemudian. Ini semua masalah gaib. Jadi yang aman adalah segera saat itu berbuat dosa, saat itu juga kita bertobat. Jadi kalaupun saat itu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wafat dalam keadaan sudah bertobat. Tidak menundanya. Apalagi menundanya terlalu jauh sampai menjelang hari kiamat, ya, ketika matahari terbit dari barat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla yatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Satu hadis lagi yang berkenaan dengan ajal, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menerima taubat seorang hamba selama nyawa atau ruhnya belum sampai tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad. Ini, dua hadis ini harus menjadi perhatian besar buat kita agar tidak menunda taubat. Nah, kemudian yang keenam, hal yang perlu kita perhatikan, jika dosa yang kita lakukan berhubungan dengan hak-hak manusia, maka taubatnya tidak akan sempurna, tidak akan sah kecuali dia membebaskan diri dari hak-hak kezaliman yang pernah dia perbuat. Seperti ketika dia pernah mencuri, maka taubatnya dengan cara mengembalikan harta yang dia curi. Kalau dia pernah menjatuhkan nama baik seseorang, maka dia pun harus memulihkan nama baik seseorang yang pernah dia jatuhkan, yang pernah dia cela. Nah, ini adalah cara bertaubat yang benar, ya. Jadi bukan dia mencuri barang orang, kemudian lantas dia taubat, barang curiannya masih dia bawa. Tidak benar ini. Harus dia kembalikan. Nah, ada pertanyaan, kalau saya mengembalikan berarti nanti saya ketahuan mencuri. Maka cara mengembalikannya tidak harus diketahui oleh orang yang memiliki barang tersebut. Kita bisa kembalikan dengan diam-diam, kita bisa kembalikan dengan jasa kurir misalkan, dengan membuat nama samaran di kita. Ini bisa ditempuh dengan berbagai cara, yang penting barang itu bisa kembali kepada si pemiliknya dan kita tidak ketahuan bahwa kita adalah yang mengambilnya. Ya, ini 6 hal yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal seperti ini, maka yakin Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengampuni dan Maha Penyayang. Jadi Allah itu punya dua sifat. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Allah menjanjikan yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa tanpa terkecuali. Dosa apapun itu, dosa zina, dosa riba, dosa mencuri, dosa meninggalkan salat, itu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah bertaubat. Maka jangan sampai kita mati dengan membawa dosa, sebab hal itu semua akan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Baik pendengar yang beriman, tadi telah kita simak pemaparan yang begitu rinci dan gamblang dari Ustadz ya tentang taubat dan syarat-syaratnya. Semoga saja pemaparan tadi bisa menambah cakrawala pengetahuan kita dan tentunya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, yakni untuk selalu bertaubat ketika kita melakukan kesalahan dan tentunya tidak bosan untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz atas waktu dan jawabannya. Dan semoga uraian tadi bermanfaat. Saya Husni Mubarok, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkumpul dengan anak cucu dalam suasana gembira dan sukacita adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Terlebih lagi jika perkumpulan itu tidak disusul dengan perpisahan atau kematian. Dan inilah salah satu kenikmatan surga yang akan dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin. Setiap orang mukmin yang anak cucunya juga beriman, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan dan mengumpulkan mereka di surganya. Anak cucu tersebut akan disampaikan pada tingkatan orang-orang tua mereka di surga, meskipun amal-amal mereka tidak mencapai tingkatan orang-orang tuanya. Hal ini sebagai salah satu anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu, alangkah pentingnya setiap orang tua memperhatikan pendidikan keimanan putra-putrinya, merawat dan menjaga pohon keimanan agar tumbuh subur dalam hati mereka, serta memperhatikan lingkungan pergaulan anak-anaknya, agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan para orang tua tersebut dengan anak cucu mereka di surga. Inilah harapan terbesar orang tua terhadap anak-anaknya. Sungguh suatu kebahagiaan yang tak dapat dilukiskan jika sebuah keluarga besar berkumpul kembali di surga dalam suasana yang jauh berbeda dengan suasana di dunia. Kehidupan yang tak berakhir dengan kematian, masa muda yang tak disusul dengan ketuaan, dan kegembiraan yang tak disusupi oleh kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Surah Tur ayat 21. Karena pentingnya perkara ini, maka Al-Quran mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihimassalatu wassalam berwasiat kepada putra-putranya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Inilah misi yang harus dipegang kuat oleh setiap orang tua, yaitu mengawal keislaman putra-putrinya agar mereka semua mati dalam keadaan Islam.

0: termasuk dari penjagaan syariat Islam terhadap kaum wanita adalah Islam mengharuskan seorang mahram laki-laki untuk menemani seorang muslimah yang hendak bepergian atau safar. Hikmah dari hal ini adalah sebagai penjagaan bagi kaum muslimah agar terlindungi dari keburukan orang-orang jahil yang bermaksud mengganggunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
0: Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan yang jauhnya sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal safarnya seorang muslimah. Marilah kita terapkan hukum ini dalam rangka mencari kebaikan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 30 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Imam Al-Marwadi rahimahullah berkata, sesungguhnya ada orang yang menyerupai binatang ternak dalam rupa orang yang bisa mendengar dan melihat. Dia cerdik jika ada musibah yang menimpa hartanya. Namun jika ada musibah yang menimpa agamanya, dia tidak peduli. Dikutip dari kitab Adabu Dunya Wad-Din, jilid 1 halaman 227.
0: Satu satu poin dua Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
4: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuliah Islam bersama Ustaz Ibrahim Bafadol LC MPDI. Selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sekian banyak limpahan nikmatnya, baik nikmat yang lahir maupun yang batin. Karena sesungguhnya kalau kita renung-renungkan, kita pikir-pikirkan, kita tafakuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat banyak. Nikmat yang lahir, yang kita rasakan sehari-hari, makanan, minuman, udara, kesehatan dan sebagainya, dan nikmat batin. Nikmat batin berupa hidayah, berupa iman, Islam, istiqamah, menjaga salat berjamaah, dan beramal di jalan Allah. Nah, ikhwati fillah, kalau kita lihat situs-situs berita, atau kita perhatikan permasalahan manusia di bumi ini, di dunia ini, baik di kota ini maupun di ibu kota, di negeri ini, di luar negeri, di dunia seluruhnya, kita dapati sebagian besar permasalahan manusia, agenda utama mereka, sumber konflik mereka, sumber persengketaan dan persaingan serta sesuatu yang menguasai pemikiran dan hati mereka itu rata-rata tidak jauh-jauh seputar syahwat dunia. Jadi seputar dunia dan kelezatannya, kedudukan, kekuasaan, harta, pengaruh, hegemoni. Walhasil hal-hal yang seputar duniawi semuanya. Dan kadang hati kita sempit, sesak. Bahkan kita terpengaruh kadang-kadang, bukan cuma sempit dan sesak, kita terpengaruh, larut dalam alam berpikir mereka, itu tentang dunia yang sempit, yang singkat. Makanya seorang yang lebih banyak baca berita daripada Al-Quran, dia lebih sibuk dengan informasi yang sekarang luar biasa dahsyatnya, sehingga porsinya dari Al-Quran itu sedikit, dia akan jauh dari hidayah, ya. Akan terbawa arus pemikiran manusia yang jauh dari taufik, jauh dari petunjuk Allah SWT. Karena Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti, ya, engkau patuhi sebagian besar manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ini Allah SWT menghukumi. Jadi sebagian besar manusia itu menyesatkan dari jalan Allah. Hanya orang-orang yang mendapat taufik, yang mendapat hidayah saja, yang mereka itu alam berfikirnya benar, ya. Jadi ambisi atau harapannya yang terbesar, sesuatu yang menyibukkan pemikirannya, sesuatu yang membuat dia risau hatinya itu benar, tidak keliru, benar, ya. Nah, kalau kita dapati petunjuk Al-Qur'anul Karim, ya, kita baca Al-Qur'anul Karim, banyak sekali ayat-ayat yang mengarahkan kita untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat tanpa mengabaikan kehidupan kita di dunia. Jadi kita diarahkan untuk banyak mengingat akhirat, mengingat kematian, untuk bersiap bekal kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, telah meraih kemenangan, keberuntungan, ya. Lantas prestasi kehidupan dunia, keberhasilan dunia dan sebagainya apa? Allah mensifati wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sedangkan kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu, mengecoh. Di kesenangan dunia ini seperti Fata Morgana, seorang musafir melihat dari jauh ada oase, ada mata air yang jernih, yang segar, ya. Dia haus apalagi, ya. Dia pacu kendaraannya, dia pacu untanya mungkin, atau dia berjalan dengan cepat untuk meraih oase tadi, danau yang segar tadi. Dilihat dari jauh danau, tapi setelah didapati ternyata padang pasir yang tandus, ya. Jadi seperti itu, kasarab, seperti Fata Morgana, kesenangan dunia seperti itu. Apa yang dibayangkan oleh seorang itu sangat lezat, sangat indah, sangat memukau, sangat penuh kenikmatan, setelah dia kenyang, setelah dia datangi, biasa-biasa saja, bosan, akhirnya bosan, ya. Enggak terlalu luar biasa. Itu pun kesenangan dunia sangat singkat dan bercampur dengan kekeruhan. Tidak ada kesenangan dunia yang murni, yang bersih, yang jernih, tidak ada. Semua kesenangan dunia, na'imud dunia, kenikmatan dunia, bercampur dengan kepedihan, dengan kesedihan dan kesusahan. Tidak ada kebahagiaan dunia yang jernih, tidak ada. Itu hanya di akhirat nanti kelak. Jadi kesenangan dunia, kelezatan dunia ini, apa saja kelezatan dunia, itu singkat, kadarnya sedikit sekali, ya. Kadarnya itu, kalau dibuat persentase, ya, persentase itu mungkin 5%, 7%, sedikit. Sudah gitu singkat dan bercampur dengan kesedihan, kepedihan, dan sebagainya. Itu tabiat kesenangan dunia. Sedangkan kesenangan akhirat, kenikmatan akhirat di surga, itu jernih, bersih dari sesuatu yang mengeruhkan atau mengurangi kebahagiaan mereka, dan selamat dari kematian, kekal abadi. Nah, oleh karena itu, jika seorang hamba menjadikan fokus utama pemikirannya, ya, cita-citanya, cita-cita, harapan terbesar, ambisi dan obsesinya itu dunia, ya. Sebut saja misalnya ya, mobil. Target dia ingin punya mobil, meskipun enggak tercela. Cuman itu targetnya, kalau itu targetnya dia sesat dan tidak mendapat taufik. Atau dia ingin gaji sekian, atau ingin rumah yang mewah, villa, atau pokoknya semua, atau titel yang tinggi, atau kedudukan yang tinggi, jabatan, pengaruh, wibawa, dan seterusnya. Pokoknya semua hal yang bersifat duniawi itu yang dijadikan target utama dan fokus harapannya, maka orang ini jauh dari taufik, jauh dari petunjuk Allah Ta'ala. Karena dia mengejar sesuatu yang remeh, mengejar, membunuh, membunuh sesuatu yang tidak layak untuk dia berlomba dan mengerahkan pikiran, tenaga, waktu untuk sesuatu yang tidak layak dibanding dengan pengorbanan yang besar tadi, ya, sangat tidak layak. Seharusnya waktu yang seperti itu, perhatian, ya, energi, jerih payah itu diarahkan untuk sesuatu yang kekal abadi, untuk sesuatu yang memang layak untuk dipersaing, untuk diperlombakan, untuk berkompetisi, kita berkompetisi di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Setelah Allah menyebut tentang surga sebelumnya, sesungguhnya orang-orang yang saleh, al-abrar, orang yang banyak berbuat kebaikan, orang mukmin yang banyak beramal saleh, la fi na'im, dalam kenikmatan yang sempurna, na'im, kenikmatan yang bersih dari sesuatu yang mengurangi. Alal ara'iki yanzurun, di atas sofa-sofa yang mewah, ya, kursi-kursi sofa yang mewah mereka bersandar, ya, yattaki'un, bersandar, menunjukkan suasana yang santai, yang rehat, yang nyaman, bersandar, ya, duduk bersandar ini luar biasa nikmatnya, ya, duduk bersandar di atas sofa-sofa yang mewah, yang zurun, mereka memandang, memandang apa? Syekh Utsaimin mengatakan memandang wajah Allah Ta'ala dan juga memandang semua kenikmatan yang ada di surga. Jadi yang mereka pandang itu kenikmatan yang tertinggi, itu wajah Allah Ta'ala yang Maha Agung dan juga semua kenikmatan surga yang enggak pernah dilihat di dunia, ya. Alal ara'iki yanzurun, di atas kursi-kursi sofa yang bagus mereka memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau melihat pada wajah-wajah mereka keceriaan karena kenikmatan, ya. Wajah mereka berseri-seri dan ceria karena sepanjang waktu mereka bergelimang dalam kenikmatan, kelezatan lahir batin, sehingga asar pengaruh dari kenikmatan dalam kebahagiaan dalam hati itu memancar pada wajahnya. Wajah mereka berseri-seri, ceria, ya. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari rahiq, arak. Tapi arak surga beda dengan arak dunia, khamr. Arak makhtum yang disegel, khitamuhum misk, dan segelnya itu adalah kasturi. Kemudian Allah berfirman wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk meraih yang seperti itu hendaknya berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Jadi siapa yang mau berlomba-lomba, ya, ke situ arahnya, untuk itu, untuk meraih itu, bukan untuk meraih dunia dan kesenangannya yang penuh tipu daya, ya. Seperti itu Allah mengarahkan kita semua, ya. Nah, kalau kita, kita muhasabah diri kita masing-masing, kita muhasabah, ya, karena setiap manusia pasti ada kelalaian, kekeliruan, khilaf dan sebagainya, itu pasti. Nah, kita masing-masing muhasabah diri kita, sebenarnya apa yang ada di kepala kita, di benak kita ini apa? Apakah yang kita kejar, yang kita buru, yang kita idamkan itu sesuatu yang duniawi atau ukhrawi, ya? Yang menguasai hati kita, ya, paling menyibukkan hati kita itu kelezatan dunia, kenikmatan dunia, atau kelezatan akhirat? Tidak perlu dijawab, karena ini jawabannya untuk kita sendiri, ya. Jadi kita bertanya kepada diri kita dan kita jawab sendiri. Dari situ nanti kita tahu apakah kita termasuk orang yang mendapat taufiq atau tidak. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat taufiq, ya. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, ya, bahwasanya suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama para sahabatnya dalam sebuah safar perjalanan, ya, mungkin jihad atau perjalanan biasa enggak disebutnya, jelas dalam wahwa fi safar, beliau dalam safar bepergian jauh bersama para sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang badui, seorang Arab badui, mencegat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mencegat rombongan tadi, dan orang badui ini muslim, dia tahu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipegang kendali ontanya, ya. Tali ontanya itu dipegang. Kok onta dipegang talinya berhenti, ya. Di sini Nabi sedang berjalan sallallahu alaihi wasallam, berjalan bersama para sahabatnya. Lewat seorang badui, dia memegang tali kendali onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar." Kabarkanlah kepadaku, terangkanlah kepadaku sesuatu yang akan mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku sesuatu yang akan mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Pertanyaan singkat, ya. Secara adab mungkin kurang adab, ya, tapi ini dimaklumi, ini orang Arab Badui, ya. Dia pegang kendali unta Nabi, sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah." Dalam riwayat lain, "Ya Muhammad." Dalam riwayat lain dia menyebut namanya. Dan itu terlarang sebenarnya, "Ya Muhammad." Ini terlarang, cuma orang Badui dimaklumi ya. "Akhbir nih, terangkan kepadaku tentang apa yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka." Mendengar pertanyaan ini, Nabi memandang para sahabat, menoleh ya, pada para sahabatnya dan berkata, "Laqad wuffiq." Orang ini telah mendapat taufik. Laqad, sungguh ya, sungguh orang ini telah mendapat taufik, dapat petunjuk dari Allah. Nabi kagum dengan pertanyaannya ya, dan kagum dengan sesuatu yang menyibukkan pemikirannya, sehingga dia perlu bertanya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagum Nabi ya, pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang sangat penting ya. Dan orang yang bertanya seperti ini menunjukkan dia orang yang mendapat taufik. Maka Nabi langsung menjawab, dia memandang, melihat kepada sahabatnya dan berkata, "Lihat, orang ini telah mendapat taufik." Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Maka Nabi karena senang dengan pertanyaan itu, Nabi berkata, "Coba ulangi, apa pertanyaanmu ya?" Bukan Nabi lupa, tapi ingin supaya para sahabatnya dengar ya, perhatian. Beliau berkata, "Madza taqul?" Apa yang kau katakan tadi? Ulangi. Orang Arab Badui mengulangi pertanyaan lagi. Maka Nabi menjawab, empat hal ya, empat hal. Pertama tadi Nabi mengatakan, "Laqad wuffiq." Orang ini telah mendapat taufik. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan seperti ini pertanyaan yang patut diajukan. Dan sesuatu yang merisaukan pemikiran seperti ini tepat sesuai dengan taufik Allah ya. Betapa banyak manusia yang harapan terbesar ya, puncak pencapaian ilmunya itu hanya bersifat dunia. Tapi orang Arab Badui ini, dia bertanya tentang sesuatu yang akan memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Kita kembali ke ayat surat Al-Imran tadi, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung, beruntung besar. Orang ini telah mendapat taufik ya, karena bertanya sesuatu yang paling pantas untuk menyibukkan pemikiran seseorang. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim da'in naqah." Beliau bersabda, "Engkau sembah Allah Ta'ala dan jangan kau sekutukan dengan suatu apapun." Tauhid, menjaga kemurnian tauhid ya. "Engkau sembah Allah Ta'ala dan jangan kau sekutukan dengan suatu apapun. Engkau dirikan salat, engkau bayarkan zakat, dan kau sambung tali silaturahim." Lepaskan unta ini ya, sudah cukup empat ini saja ya. Lebih enggak panjang-panjang ya. Menyebutkan hal yang pokok, yang kalau ini dijaga benar-benar, pasti si penanya ini dan siapapun akan jauh dari neraka dan dekat dengan surga ya. Nabi menjawab dengan jawaban yang sederhana, tapi ini kunci masuk ke surga ya, dan selamat dari neraka. Menjaga kemurnian tauhid, "Anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'ah." Engkau menyembah Allah semata dan engkau tidak sekutukan dengan yang lain. Engkau dirikan salat, engkau jaga salat ini benar-benar dengan berjamaah. Engkau dirikan salat secara benar. Ini kunci keselamatan dan yang pertama dihisab nanti di akhirat. Dan yang ketiga, engkau bayarkan zakat jika engkau sudah mampu, jika hartamu mencapai nisab. Karena zakat tidak wajib atas semua orang, tapi yang sudah mencapai nisab hartanya, kecuali zakat fitrah. Dan yang keempat, silaturahim, menyambung silaturahim kerabat kita ya, kerabat family kita, jaga hubungan baik, jangan diputus. Siapa yang menjaga empat hal ini, dia akan selamat dari neraka ya. Nah, kenapa selamat dari neraka ini sesuatu yang luar biasa ya? Orang yang diselamatkan dari neraka, dia telah beruntung besar. Karena kalau kita baca sifat-sifat neraka ya, itu sungguh sangat dahsyat sekali. Orang yang paling ringan azabnya di neraka ya. Orang yang paling ringan azabnya di neraka, sebagaimana telah kita baca ya. Seorang laki-laki yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya, jamratani minan nar, dua bara dari neraka. Bukan api ya, bukan apinya, tapi bara, sepongkah bara ya. Di telapak kaki itu diletakkan dua batu bara dari neraka. Ya, dengan itu otaknya mendidih, nasallahu afiyah. Otaknya, pusat syarafnya ya, itu mendidih. Dan dia menyangka bahwa ini adab yang paling dahsyat, ini adab yang paling berat, padahal itulah adab yang paling ringan. Nah, jika adab yang paling ringannya seperti itu, lalu bagaimana yang lebih dari itu ya? Jadi panasnya api neraka, kedahsyatan di neraka ini enggak bisa dibayangkan ya. Dahsyat sekali. Nauzubillah min dzalik. Kalau antum baca surat Al-Muluk ya, di awal-awal surat Al-Muluk, Dan di banyak surat-surat Makkiyah, ketika Allah mensifatkan neraka, itu ngeri, sangat ngeri sekali ya. Na'udzubillah minan nar. Itu. Dan semua penderitaan dunia, semua kesulitan, semua penderitaan dunia, tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan neraka. Tidak ada nilainya. Begitu juga, semua kenikmatan dunia, tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan surga. Dalam hal ini ada sebuah hadis sahih. Bersabda Rasulullah SAW, akan didatangkan nanti pada hari kiamat seorang yang paling menderita di dunia dan dia termasuk penghuni surga. Seorang hidupnya di dunia paling menderita. Ya, kecil sampai meninggal, paling sengsara hidupnya. Paling sengsara. Tapi dia seorang mukmin, ya. Nah, didatangkan nanti di akhirat, lalu dia dicelupkan ke surga, dimasukkan ke surga secepat kilat. Artinya dimasukkan ke surga sejenak, setelah itu dikeluarkan kembali. Sekejap mata saja, ya. Enggak berlama-lama di surga, ya. Dia dimasukkan ke surga sekejap mata, sebentar saja, lalu dikeluarkan lagi. Setelah itu ditanya oleh Allah, ya. Allah bertanya, apakah dahulu ketika di dunia engkau pernah merasakan penderitaan atau pernah melihat kesengsaraan, kesulitan hidup? Maka hamba itu berjawab, la warab, tidak, demi Rabbku, ya. Aku tidak pernah merasakan kesedihan dan tidak pernah melihat kesulitan sedikit pun. Jadi lupa, ya, hamba ini, padahal dia menjalani hidupnya semenjak lahir atau semenjak kecil sampai mati itu dia dalam kesengsaraan, segala macam problema kehidupan dia alami, kesulitan, kesengsaraan, pahit getirnya hidup dia jalani. Tapi begitu dia mencium aroma surga yang wangi, semerbak, dan dia melihat keindahan surga, dia belum mengenyam buah-buah surga, belum menikmati minuman surga, belum. Cuma baru hidungnya baru mencium aroma surga yang semerbak dan melihat indahnya, megahnya istana surga, sudah lupa, hilang dari memorinya semua penderitaan dunia. Lenyap semua sudah. Sampai dia bersumpah atas nama Allah. Dan dia tidak berdusta. Memang dia benar-benar lupa, ya. Demi Rabbku, wallahi, wallahi demi Allah, aku tidak pernah melihat kesulitan sedikit pun di dunia. Padahal dia orang yang paling menderita di dunia. Dan kemudian didatangkan seorang yang paling bersenang-senang di dunia. Ini mesti raja-raja atau pangeran, ya. Raja-raja atau pangeran. Yang sejak lahir di istana sudah, ya. Seorang yang paling bersenang-senang di dunia, paling puas menikmati kesenangan dunia. Tapi dia dari penghuni neraka. Maka dia dicelupkan ke neraka sekali celup, sekejap mata saja. Begitu dicelupkan sekejap mata, dikeluarkan lagi. Kemudian ditanya oleh Allah, apakah dahulu di dunia engkau pernah merasakan kesenangan? Engkau pernah melihat suatu kebaikan? Orang ini bersumpah, ya. La wallahi, tidak, demi Allah, aku tidak pernah melihat kebahagiaan, tidak pernah merasakan kesenangan sedikit pun. Jadi lenyap itu semua. Kesenangan dunia, kenikmatan dunia, lenyap begitu dia masuk ke neraka sekejap mata, ya. Nah, ini hadis sahih. Ini semua menggambarkan kepada kita betapa kita wajib menjadikan akhirat sebagai prioritas tujuan kita, sebagai ambisi kita, dan akbaru hammina, sesuatu yang paling menjadi harapan kita, wa mablahu ilmina, dan puncak pencapaian ilmu kita itu harus diarahkan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dan dalam doanya Nabi berlindung, ya, dalam doanya Nabi selalu berlindung, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan, ya Allah, dunia itu harapan kami yang terbesar dan juga puncak pencapaian ilmu kami. Berlindung dari hal itu. Nah, sekarang kita lihat kehidupan para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang telah mendapat taufik, ya, bahkan teladan dalam perolehan taufik ini. Kita ambil satu contoh, seorang Ansar yang tidak terkenal. Seorang sahabat Ansar yang tidak masyhur. Itu Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Kita enggak ambil dari 10 sahabat yang dijamin surga, tidak. Dari sahabat Ansar yang biasa, sahabat yang biasa, tidak begitu masyhur. Itu Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah namanya. Rabi'ah ini termasuk Ahlus Suffah, seorang yang tinggal di Serambi Masjid Nabawi. Dia tidak punya rumah tinggal, tidak punya keluarga, tidak punya ma'isyah atau sumber pencarian hidup, mata pencarian. Dia enggak punya kebun kurma sebagaimana Ansar yang lain, enggak punya toko atau lapak sebagaimana kaum Muhajirin. Enggak punya keluarga. Masih bujang, ya, pemuda. Dia tinggal di Suffah Serambi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rabi'ah ini berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau beliau berwudu diambilkan, beliau mau berwudu diambilkan satu mangkok atau tempat wudunya itu ya, diambilkan tempat wudunya ya, semua keperluannya dilayani oleh Rabi'ah ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, salni, mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku ya." Jadi Rabi'ah ditawari minta apa saja ya. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping seorang nabi, seorang khalifah, artinya seorang pemimpin negara ya. Dan Baitul Mal itu, kebijakan Baitul Mal di tangan beliau. Beliau bisa memberi dari Baitul Mal sesuatu yang sangat besar ya. Kas negara itu di tangan beliau. Maka beliau berkata kepada Rabi'ah, "Salni, mintalah kepadaku." Ya. Apa yang diminta oleh Rabi'ah ya? Seorang pemuda yang bujang ya, yang belum punya rumah, belum punya istri, belum punya pekerjaan. Biasanya harapannya ingin menikah, ingin punya rumah ya, seperti itu. Tapi jawaban Rabi'ah adalah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya. Aku minta kepadamu wahai Rasulullah supaya bisa mendampingimu di surga. Bukan aku ingin masuk surga, tapi aku ingin di surga kelak sebagai pendampingmu ya. Jadi di tingkatan yang tinggi, karena mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Apakah ada permintaan selain itu wahai Rabi'ah?" Rabi'ah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, cukup itu saja." Ini permintaan Rabi'ah ya. Obsesi. Obsesi artinya harapan yang terbesar. Cita-citanya ya. Target kehidupannya itu bukan dunia, tapi akhirat, surga ya. Maka Rasulullah bersabda kepada yang sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni 'ala nafsika bi katrati sujud." Kalau itu permintaanmu wahai Rabi'ah, maka bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat-salat sunnah. Ini riwayat Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Seperti itu teksnya. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad sedikit lebih panjang, beda redaksinya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, "Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keperluannya sepanjang siangku." Jadi sepanjang hari, sepanjang siang dia melayani keperluan hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau salat Isya. Nabi tidak meminta ya. Jadi kira itu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tapi Rabi'ah yang menawarkan diri atau merelakan dirinya menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diminta. Nah, kalau sudah salat Isya, beliau pulang ke rumahnya, sudah menutup pintunya, baru selesai. Tetapi Rabi'ah masih duduk di depan pintunya. Ketika Nabi sudah masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, Rabi'ah masih duduk di depan pintunya. Dia berpikir, kalau-kalau nanti mungkin beliau di malam hari ada suatu keperluan, suatu hajat, saya akan layani. Nah, Rabi'ah berkata, ya, aku pun duduk di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Maka aku terus-menerus mendengar beliau mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Jadi beliau bertasbih terus. Di rumahnya bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi. Aku terus-menerus mendengar beliau mengucapkan seperti itu sampai aku ngantuk. Sampai aku bosan dan akhirnya tertidur, ya. Ini, ya. Nah, pada suatu hari, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat betapa ringannya aku ini, demikian cepat dan ringan dalam melayani beliau, ya, mungkin beliau tersentuh hatinya atau terharu gitu ya. Maka beliau berkata kepadaku, "Salni ya Rabi'ah, optik. Mintalah kepadaku wahai Rabi'ah, niscaya aku beri." Dijamin, "Mintalah kepadaku, pasti aku beri." Maka Rabi'ah berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku tempo. Aku enggak bisa jawab sekarang. Berilah aku tempo, aku pikir-pikir dulu apa permintaanku. Nanti aku beritahu engkau." Kata Nabi, "Silakan." Aku pun pulang. Dan semalaman aku renungkan, mikir apa yang sebaiknya aku minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sekejap menjawabnya. Jadi beliau pulang dulu, mikir dulu, apa ya sebaiknya yang saya minta ini, apa ini? Beliau sudah menawarkan dan memastikan akan memberi. Apa sebaiknya yang aku minta? Karena beliau sudah menjamin pasti aku beri. Rabi'ah berkata, ya. Lalu aku merenung, ya, dan aku tahu bahwa dunia ini terputus dan akan sirna. Dunia ini kalau aku minta perkara dunia, akan aku tinggalkan. Mungkoti'atun za'ilah. Dunia itu terputus dan akan berlalu, ya. Dan di dunia ini aku akan mendapatkan rezeki yang pasti akan sampai kepadaku. Rezekiku akan sampai, ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Sebaik aku minta perkara akhirat. Maka esokan harinya ketika Rabi'ah datang, ditanya oleh Rasulullah SAW, maka Rabi'ah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku minta kepadamu agar engkau memohonkan syafaat kepada Allah untukku, agar aku dibebaskan oleh Allah dari neraka." Ini jawabannya. "Aku minta kepadamu wahai Rasulullah
6: karena engkau punya kedudukan di sisi Allah, agar engkau memohonkan syafaat bagiku supaya aku dibebaskan dari neraka. Maka Nabi tercengang dengan jawaban itu dan berkata, siapa yang menyuruhmu minta seperti ini wahai Rabi'ah? Apakah ada seseorang yang menyuruhmu minta seperti ini? Rabi'ah menjawab, la wallahi, tidak demi Allah, tidak ada seorang pun yang mengajari aku atau menyuruhku. Ini memang murni permintaanku. Maka Nabi terdiam sejenak. Setelah itu beliau berkata, inni fa'il, ya baik, aku lakukan. Tetapi bantulah aku terhadap dirimu dengan cara engkau memperbanyak sujud wahai Rabi'ah. Ya. Ini alam pikiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini yang seharusnya menjadi alam pikiran kita. Sebagaimana kita bisa meraih keselamatan nanti di akhirat dan kedudukan yang tinggi di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit dari saya, dan jika ada yang benar itu dari Allah taala, jika ada yang salah itu dari kelemahan saya, dan saya berlindung kepada Allah dari syaitan dan dari keburukan diri saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Ibrahim Bafadol LC MPDI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 101.2 tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Satu tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda. dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ahmad Jamaluddin. Nah baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Apa yang harus kita bentengi diri kita? Bagaimana caranya kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islami? Yaitu al-irtibat bil Qur'anil Karim. Kita harus ribat. Ribat itu berada di perbatasan dengan menunggu lelah-lelah karena menjaga sebuah wilayah Islami. Ini asalnya gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita menjaga iman kita itu dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukan dengan yang lain. Kita kan banyak nih hanya karena takut tidak dianggap tidak gaptek ya. Gagap teknologi gitu kan. Seakan-akan kalau kita sering baca Al-Qur'an dan banyak baca Al-Qur'an itu orang-orang apa? Orang-orang Badui gitu ya. Enggak ngerti tentang tentang dunia modern. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Padahal dengan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, semua muncul dalam dirinya. Hidayah, takwa, syukur, kecerdasan. Wah, semua muncul. Tetapi sayang sekali, ini yang tadi, tidak ada kesabaran dalam irtibat terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sedikit jiwa-jiwa yang tadi gangguan-gangguan banyak dari orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 102 ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang sangat besar buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa itu? Al-Qur'an. Wahyu. Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kokoh kuat ya. Besar jiwanya. Dalam surah An-Nahl ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik bil haqqi." Katakanlah, nazzala, telah turun kepada dia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhul Qudus. Ruhul Qudus al-malaika, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam Al-Qur'an disebut Ruhul Qudus ya. Mir rabbika bil haq, dari Rabbmu, benar-benar dari Rabbmu. Bil haqqi, dengan al-haq, dengan kebenaran. Untuk apa ya Rabb? Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Bayangkan, liyuthabbit, agar orang-orang yang berilmu itu sabat ya, terbentengi, kuat, kokoh, enggak terganggu oleh godaan lingkungan gitu ya, rayuan lingkungan yang tentu yang bertentangan dengan mainstream Islami, dengan world view-nya Islami, dengan wawasan berpikir Islami yang benar, dengan akidah Islami yang benar, tentu itu maksudnya. Jadi dia sabat. Sabat itu asalnya kaki itu seperti di beton, tahu kan, di beton di bawah tanah gitu, di beton kakinya enggak bergerak. Kenapa? Enggak kuat dia bergerak, sudah ditahan di situ, sabat gitu ya. Ini siapa? Orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya wahuda. Al-Qur'an itu huda, hidayah. Anda pengen tahu mana hidayah tabi'iyah? Bayangkan, ini contoh saja bahwa bagaimana orang menguburkan orang yang sudah meninggal? Enggak ada dulu syariatnya waktu pertama kali datang Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, enggak tahu cara menguburkan orang yang meninggal, enggak tahu. Tapi ketika dua putranya berseteru gitu ya, yang akhirnya mati salah satu, dikasih hidayah sama Allah cara menguburkan.
8: Manusia itu dikasih pelajaran. Bayangkan, nggak perlu belajar, dikasih pelajaran. Sebab itu memang sudah bawaan. Wa 'allama Adamal asma kulla, semua yang ada di alam semesta ini sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Datanglah burung, ngapain? Berantem sama burung yang lain, mati yang satu, lalu kaki sang burung yang satu itu ngais-ngais di tanah sampai bolong itu tanah, dikubur itu. Diajari, subhanallah. Ya, kita mungkin tidak tahu, tapi banyak sekali. Ini memang penelitian, itu yang disebut. Bahwa penelitian itu sesuatu yang sudah pasti akan bisa terjadi bagi orang-orang yang dikokohkan oleh Allah. Hidayah, dikasih hidayah oleh Allah. Itu hidayah tabi'iyah. Lalu wa bushra, dan kabar gembira buat kaum muslimin. Kenapa? Jangan takut dengan dunia ini. Sebentar lagi engkau akan menikmati sebuah negeri keindahan yang bahagia selamanya. Bahagia. Tidak ada sedikit pun selain bahagia. Gitu ya. Ini bushra, bushra lil muslim. Artinya ya enggak apa-apa toh, cuma 1 tahun, 2 tahun Anda diejek, Anda diapain? Anda di ya dikelitik-kelitikin gitu ya. Keluarlah Mbak, ngapain aja di rumah gitu kan, itu bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa rayuan untuk keluar dari jalur benteng Islami kita, di rumah kita gitu ya. Ditarik oleh banyak lingkungan kita, akhirnya terjebak. Ini bushra, kabar gembira. Sabari, insya Allah akan sukses. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, untuk membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islami adalah doa. Senjata silahul mukmin, senjata mukmin. Tidak ada yang tidak berubah dengan doa, tidak ada yang tidak sukses dengan doa, tidak ada yang tidak berarti dengan doa. Semua akan terwujud dengan doa. Doa, gitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan para nabiul anbiya, para nabi yang jelas-jelas sekali orang manusia-manusia yang paling tahu tentang Allah Rabbul Alamin. Berdoa. Salah satu doa mereka adalah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami. Kenapa? Jiwa kami selalu mendorong untuk apa tadi? Ikut mainstream. Jangan enggak ikut mainstream, itu dorongan. Makanya ighfir lana ya Rabb, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, sering melampaui batas. Ya. Kadang-kadang melampaui batas yang enggak sabar tadi ya. Enggak sabar caci maki orang. Gitu ya. Udah kita dikasih kehormatan caci maki orang. Gua diomongin mulu sama itu tetangga, enggak mau mampus bahasa itunya. Itu israfana, jangan. Israf kami ya Allah, ampuni. Kenapa? Kadang-kadang kami enggak sabar sehingga kami caci maki orang yang mengajak kami kepada kesalahan gitu. Bukan dicaci maki gitu, israfana. Lalu wasabbit aqdama, kekekan, kuatkan, tancapkan mata kaki kami. Subhanallah ya, aqdam, langsung di yang paling bawah dari kaki kita, qadam. Tancapkan di tanah. Wansurna 'alal qaumil kafir, dan bantu kami terhadap kaum yang kafir. Sehingga banyak doa yang

kita berdoa di rumah, kita berdoa sendiri, kita berdoa bersama-sama keluarga, kita berdoa, subhanallah, indah sekali gitu ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang keempat ya, yang keempat adalah al-irtibat bisuhbah as-salihah. Kita harus sering berada dalam suhbah salih, persahabatan yang saleh, dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang memperjuangkan agama ini, dengan orang-orang yang berdakwah, dengan orang, subhanallah, ini penting sekali. Ini yang akan membentengi diri kita, salah satu benteng yang Allah subhanahu wa ta'ala bahkan turunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi diri beliau dari pengaruh rayuan orang-orang musyrikin Quraisy ya, musyrikin kafirun, dengan mengatakan ketika, mana Muhammad? Kami ingin bertemu dan ngobrol dengan Muhammad. Mana Muhammad? Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berada dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang mereka anggap orang-orang Quraisy rendah sekali. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Mantan budak saya, suruh saya duduk dengan mantan budak. Gak mungkin saya mau gitu kan. Panggil, suruh bilang Muhammad itu singkirin teman-temannya itu. Kenapa? Kita mau ketemu nih, ini pembesar, kata siapa? Ini mainstream lingkungan Nabi Muhammad SAW saat itu. Turun ayat pada Rasulullah SAW dalam suratul Kahfi, ya, ayat 28. A'udhu billahi samil alim minasyaitan, wasbir nafsak, sabari dirimu. Wah Allah, siapa yang ini? Kita, ini Rasulullah, bukan kita nih. Rasulullah, wasbir nafsak, sabari dirimu. Dengan siapa ya Rabb? Ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang berdoa, subhanallah, kepada Rabb mereka. Cirinya begitu. Sebab apa? Sebab mereka orang-orang lemah, enggak punya kemampuan apa-apa selain berdoa kepada Allah. Kalau lagi diancam, kalau lagi dimusuhi, kalau lagi dicaci, kalau lagi dihina, mereka hanya mengangkat tangannya kepada Allahu Rabbul Alamin, ya Rabb, ya Rabb. Ini maksudnya sabari ya orang-orang kayak gitu, gitu ya. Baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Kenapa? Orang mulia mereka, jangan tinggalkan. Ada dengan mereka, Anda akan selamat. Tidak ada bersama mereka, Anda akan merasa gelisah dan kecewa. Ini ayat yang sangat jelas sekali, sehingga Rasulullah SAW selalu mengenangnya. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu sangat amat tergantung dengan agama kawannya, kawan dekatnya, kawan setianya, kawan cintanya gitu ya. Maka hendaklah seorang kalian itu lihat dengan siapa dia bersahabat baik, bersahabat akrab, siapa gitu, hati-hati gitu ya. Ini karena pengaruhnya sangat besar. Nah untuk itu kita akan bisa membentengi diri kita kalau kita sering hidup dengan bersama orang-orang saleh. Kita menjadi orang saleh gitu ya, bukan kita membersihkan bahwa kita saleh, tapi subhanallah, banyak bacaan Al-Quran, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, banyak itu kan pandangan bahwa ini lingkungan yang bisa kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak islami. Lalu yang kelima ya, yang kelima adalah qira'ah sayr salafus saleh. Kita harus banyak mempelajari, membaca pelajaran para salafus saleh. Jangan anak-anak kita banyak dipelajari pelajaran yang kita gak tahu. Masa kebanggaan kita pada, mohon maaf ya, Hindu. Ini kita bangsa Indonesia ini sudah terjebak oleh kaum musliminnya sendiri, sudah diajari dengan bahwa kehebatan Indonesia ini dengan Hindu dan Buddha. Ya, Majapahit, apalagi itu Gajah Mada. Mereka gak kenal dengan siapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Talha, Abu Ubaidah, banyak sekali yang sama sekali tidak dimengerti oleh anak-anak kita. Tetapi kalau sudah bicara tentang Ken Arok, Ken Dedes, ya, apalagi cerita apa itu? Iya, banyak sekali. Ya Allah, ini mengerikan. Nah, dalam hal ini membaca pelajaran salafus saleh sangat berharga. Pulang ke rumah bacakan kepada keluarga kita tentang bagaimana salafus saleh berjuang, bagaimana berdakwah, bagaimana menuntut ilmu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dikatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 120, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa qul lan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diceritakan oleh Allah langsung tentang kisah-kisah nabi-nabi dan rasul sebelum beliau.

0: Sampai-sampai semua itu kami kisahkan kepadamu ya Rasulullah. Kami kisahkan kepadamu langsung tentang berita para rasul untuk mengokohkan jiwamu, kalbumu. Jadi pelajari itu. Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah ar-rasikhah asy-syamilah. Kita harus memulai mendidik diri kita dan keluarga kita dengan tarbiyah yang rasikh, yang kokoh dan mencakup seluruh unsur-unsur agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dibentuk, bukan sekedar dipelajari. Zikir pagi sore, kita duduk dengan keluarga, zikir pagi sore dihafalkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya gitu ya, dianya juga, terus membaca Al-Quran setiap hari rajin kita kepada anak-anak kita dan keluarga kita, lalu beribadah yang benar, bagaimana tuntunan sholat sesuai sunnah, begitu terus. Tarbiyah yang sangat penting, sangat-sangat penting, bagaimana Rasulullah SAW membentuk para sahabatnya sampai-sampai ya gulam, anak muda, anak kecil umur 9-10 tahun ya, diajarkan ya gulam, ihfadillah yahfadzka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, bayangkan Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya di lingkungannya ya, dari mulai dini sekali sampai-sampai ya gulam, qul biyaminik, hai anakku gitu ya, makan dengan tangan kananmu, subhanallah, sampai tangan kanan, jangan tangan kiri ya, tangan kanan gitu. Minum seenaknya aja sambil berdiri, minum tangan kiri gitu kan. Enggak ada yang negur satu pun di antara orang tuanya. Seharusnya kan dididik, dibentuk ya. Jadi sampaikan, "Dek, jangan. Makannya dengan tangan kanan ya." Tangan. Siapa tangan kanan? Kalau tangan kiri nanti dimakan setan. Memang makanan setan. Memang setan yang makannya dan minumnya dengan tangan kiri. Demikian selalu dijelaskan tentang mana yang benar, mana yang tidak. Inilah benteng-benteng yang bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari lingkungan yang tidak Islami. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak Islami. Wallahu a'lam.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril 'ilmi wal fahmi. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma amin. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bersama bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya dan maghfirahnya serta ilmu yang bermanfaat untuk menggapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin rabbal alamin. Insyaallah kita akan bersama mencoba merenungkan tentang sebuah tema yang sangat urgent, yaitu kesuksesan menurut Al-Quran. Agar kita bisa menggapai kesuksesan abadi itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara lain untuk menggapai kesuksesan hakiki itu kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang agung. Karena dia telah melakukan sebab-sebab yang mengantarkan mereka ke syurga, dan itu merupakan sukses yang sebenarnya. Yang keempat, jemaah sekalian, bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah, takut, khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan ta'zim, pengetahuan tentang Allah yang Ma'agung. Wa yattaqi, dan dia bertakwa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Yang berikutnya yang menjadi sebab kita menggapai kesuksesan hakiki itu adalah ittiba' as-salafus salih, mengikuti jejak para ulama salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan." Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah meridai mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung. Mengikuti salaf, mengikuti para sahabat dalam beragama, itu jalan menuju kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menggapai kesuksesan hakiki dan abadi adalah as-sabr, bersabar. Sabar itu memang pahit, berat, tapi begitulah kehidupan dunia ini, harus selalu dihadapi dengan kesabaran atau dengan syukur. Hanya dua cara. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, maka tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain kita bersabar dan bersabar. Dan sabar ini amal soleh yang sangat luar biasa. Bahkan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Dan ini salah satu sebab menggapai kesuksesan. Allah berfirman, inni jazaitumuhumul yawma bima sabaru, sesungguhnya aku memberikan kepada kalian balasan pada hari ini, hari kiamat, bima sabaru, disebabkan kesabaran kalian. Annahum humul faizun, bahwasanya mereka semua itu adalah orang-orang yang sukses. Berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya, mereka itu orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Iman, hijrah, jihad, semua itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sejati. Dan yang terakhir di antara hal yang perlu kita lakukan untuk bisa menggapai kesuksesan sejati adalah jujur. Jujur dalam segala hal. Dalam beriman, dalam beramal, dalam bersikap, kejujuran itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sebenarnya. Allah berfirman, qala Allahu hadza yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah hari di mana orang-orang yang jujur itu akan bermanfaat kejujurannya. Walaupun di dunia orang jujur itu terkadang tidak dihargai, orang jujur itu dimusuhi, tapi ingat, dunia memang begitu, banyak ujiannya. Terkadang orang yang baik dimusuhi, yang buruk malah diagung-agungkan, diidolakan. Orang yang benar-benar dicemoohkan, orang yang jahat dimuliakan. Dunia begitu. Maka enggak aneh. Tapi ingat apa yang tadi saya katakan di awal, dunia bukanlah tempat pembalasan. Tapi semua akan dibalas di akhirat nanti. Kejujuran seorang hamba di dunia ini, walaupun mungkin tidak dihargai di dunia, tapi Allah katakan pada hari kiamat nanti kejujuran itu akan bermanfaat. Apa bagi mereka itu? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kesuksesan yang agung. Semua kesuksesan itu membutuhkan perjuangan. Jangan pernah kita mengira untuk menggapai kesuksesan ukhrawi itu mudah. Sebagaimana mungkin orang mengira bahwa untuk menggapai kesuksesan duniawi pun mudah, enggak? Sulit, berat. Tanya pada orang-orang yang sukses duniawinya, berat perjuangannya. Tapi kita sedang tidak membahas tentang kesuksesan duniawi, karena kita sedang membahas tentang kesuksesan menurut Al-Quran, yaitu kesuksesan ukhrawi, yaitu masuk surga. Dan masuk surga itu sesuatu yang sulit. Sulit apa mudah sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita simak satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana seorang sahabat bertanya. Sahabat ini namanya Mu'ad ibn Jabal. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dullani ala amalin yudkhiluni jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan apa saja yang menyebabkan aku bisa masuk surga dan terselamatkan dari neraka. Perhatikan pertanyaan para sahabat. Orientasinya itu ukhrawi. Pertanyaannya amal untuk masuk surga bebas dari neraka. Itu pertanyaan para sahabat hasil didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orientasi mereka itu ukhrawi, bukan duniawi. Nabi menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'az, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat agung. Ini pertanyaan amal masuk surga itu bukan ya hal yang mudah sebenarnya. Tapi Nabi berikan satu kata kunci. Laqad sa'alta an azim, innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ini jawabannya. Sesungguhnya untuk masuk surga itu sesuatu yang mudah. La yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah masuk surga mudah? Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Betul enggak? Kita tahu banyak amal-amal yang dapat menyebabkan kita masuk surga, tapi begitu sulit kita lakukan itu. Bagaimana kita bisa berhak masuk surga kalau kita beramal yang susah? Maka agar kita dimudahkan dalam melakukan amal-amal surga, maka hanya satu langkah yang harus sering kita lakukan dan enggak boleh kita tinggalkan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beramal dengan amal surga, agar kita bisa menggapai surga biidznillahi taala. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, Nabi banyak mencontohkan doa-doa tentang meminta surga. Bahkan Nabi bersabda, kalaupun kita meminta surga itu minta yang tertinggi. Idza sa'altumullah fas'alu firdausal a'la. Kalau kalian ingin minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Ini Nabi mengajarkan tentang cita-cita tertinggi. Jadi kalau mintanya jangan, ya Allah, saya ingin masuk surga, enggak apa-apa walaupun di depan pintunya saja. Minta yang tertinggi. Nabi perintahkan minta yang tertinggi. Walaupun mungkin kita berjuangnya masya Allah, tapi mohon kepada Allah yang tertinggi, ya. Jadi doa ini sangat penting untuk kita lakukan karena surga itu mahal. Allah Nabi bersabda, "Ala inna sil'atar rahmani ghaliyah." Apa yang Allah tawarkan itu mahal. Yang mahal itu apakah bisa digapai dengan harga yang murah? Bisa saja, Ustaz. Bahkan tanpa bayar pun bisa. Ya enggak? Dunia, Pak, ini ada motor harganya 1 miliar buat Bapak hadiah. Perlu bayar enggak? Enggak, gratis. Dunia bisa mungkin. Tapi untuk akhirat perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Allah ini bersabda, "Ala inna sil'atar rahmani ghaliya, ala inna sil'atar rahmani jannah." Yang Allah tawarkan itulah surga. Maka surga itu harapan kita semuanya dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita lupa akan kesuksesan abadi ini. Kita hidup dunia ini, kita berjuang di sini, iya, maksimalkan apa yang kita bisa untuk menggapai kesuksesan duniawi, tapi jangan sampai kita lalaikan akan kesuksesan hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan kita dapatkan semua yang kita harapkan. Adapun dunia, ingat, kullu nafsin dzaiqatul maut, akan menyelesaikan semua kesuksesan duniawi yang ada hanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua perjuangan kita, jerih payah kita akan dinilai pada hari kiamat kelak. Faman zuhzi'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, barang siapa yang diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke surga maka sungguh dia telah beruntung. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi dan juga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Mutiara Ayat. Perbuatan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204 sampai ayat 207.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ada.
1: Dan di antara manusia dari kaum munafik ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia. Dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam. Dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu. Bangkitlah kesombongannya dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa. Maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya.
2: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fama yaf'aluhu subhanahu minal ma'ruf wal ihsan dalun ala karamihi wa rahmati. Apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan baik yang Allah ciptakan menunjukkan atas kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah ciptakan minal batsh wal intikam dalun ala ghadabihi wa sakhatihi. Yang Allah ciptakan dari berbagai macam bencana, ya, misal terjadi bencana, banjir, terjadi gempa bumi, itu menunjukkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan jin, menciptakan iblis bahkan min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan Allah. Allah menciptakan iblis. Allah ciptakan iblis dari api. Ya, itu dengan hikmahnya. Allah ciptakan orang-orang kafir dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tahu siapakah orang-orang yang mujahadah, siapa yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan para pembilanya. Ya, itu ya sir atau rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja yang dimuliakan, wal ikramu dalun ala mahabbatihi wa halimihi. Ya, dan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan atas pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apa? Banyak sekali yang bisa kita petik ya dari beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata yajuzul ihtijaju bil qadar. Ini juga penting. Kapan kita bisa berdalih berdalih dengan takdir. Oh, ini sudah takdir. Apakah boleh ketika kita mencuri? Wah, ini saya jadi seorang koruptor, saya sudah menjadi seorang pezina, saya menjadi seorang pemakan riba. Ini sudah takdir Allah. Ya sudah. Kalau Allah sudah takdirkan, kenapa sih harus direpotkan, diribetkan, ya? Kan kita sama-sama ditakdirkan. Apakah hal yang demikian itu boleh, ya? Kita berdalih dengan takdir. Karena ada orang yang seperti itu. Wah, saya ini sebagai seorang berandalan, ya, sebagai seorang misalnya pembunuh, ini semuanya sudah memang takdir Allah. Ya sudah, saya jalani saja. Kan semuanya kan sudah Allah takdirkan. Emang betul seperti itu, ya. Tapi, ya, untuk hal-hal yang berbuatan dosa, hal-hal perbuatan dosa dan maksiat, itu kita tidak diperintahkan untuk berdalil dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dijelaskan, ya, oleh para ulama, al-ihtijaju bil qadar yakunu 'alal masa'ib wal alam wa la yajuzu al-ihtijaju bihi 'alal ma'ayib wal asam bal tajibu taubah minha wa yulamu fa'iluha. Ini jelas sekali, ya, bahwasanya berdalih atau berdalih dengan takdir itu tidak boleh dalam masalah apa? Masalah kemaksiatan. Saya berzina, minum khamr memang karena takdir Allah, ya. Jadi enggak usah saya bertobat, tidak. Tapi dibolehkan dalam masalah musibah. Saya tadi kena ketimpa kecelakaan, ini memang takdir Allah. Saya sakit, takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berzina, ya Allah sudah takdirkan begini, gimana lagi, gitu kan? Enggak. Ini apa? Akan tetapi, ya, yajibu at-taubah, ya, bagi orang yang memang dia mungkin terjatuh kepada perbuatan syirik, bid'ah atau dosa-dosa besar, itu semua memang tidak terlepas dari ketentuan Allah, tapi diwajibkan untuk bertobat akan hal tersebut. Wa yulamu fa'iluha, dan pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu ayah ayuhtajja bil al-insanu bil qadar 'alal masa'ib kama apa Subhanallah wa taala jelaskan. Ya, dibolehkan berdalih dengan qadar atau takdir terhadap masalah-masalah yang menimpa kita dari musibah. Seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wabasysyiris sabirin. Allah sudah benar-benar akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Takut meninggal, takut sakit. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Kekurangan dalam masalah harta, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dari apa? Anfus, dari jiwa, wasamarat dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar, ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita tenang. Kebanyakan, ya, yang menjadikan kita gundah, gulana, resah, galau, itu karena kurangnya iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita suka memprotes kejadian musibah kepada diri kita? Karena kita memang tidak mendalami rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang Allah takdirkan meskipun terasa buruk bagi kita, ya kan? Antum minabil qadari khairihi wa syarihi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Sampai Allah takdirkan kita sakit, kita mungkin cacat mungkin, itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi hambanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, sangat takjub, ya, ajaban li amril mukmin, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu. In asabbahu syarra syakara, ketika dia ditimpa satu kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia, ya. Wa in asabbahu dharra sabara fakana khairan lahu, ya. Kalau ditimpa dia nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa keburukan, dia juga bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jauh ada yang lebih berat daripada yang saya alami. Saya cuma sakit begini, masih banyak saudara-saudara saya yang jauh lebih sakit daripada saya. Kalau kita ditakdirkan miskin, kita apa namanya? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang lebih miskin daripada saya. Nah, begitu, ya. Banyak sekali apa ketenangan ketika kita mengimani takdir ini dengan benar, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan husnudzan bahwa Allah tidak menciptakan kecuali dengan hikmah yang besar. Memang ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah dia menjadi miskin. Kalau seandainya dia dikayakan, mungkin dia akan kafir, akan rusak keimanannya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dia menjadi kaya. Kalau dia dimiskinkan, mungkin dia akan rusak juga kondisinya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk sakit. Seandainya dia diberikan nikmat sehat, Allah apa? Dia akan mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia mandul, tidak mempunyai keturunan. Boleh jadi ketika Allah berikan keturunan, nanti kondisinya akan lain. Ya, Allah Maha tahu. Ya, jadi segala apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk ridho. Kita berusaha untuk mengimani hal tersebut, pasrah benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Yang terakhir sebelum kita tutup dalam masalah takdir ini, ya, ada peran usaha kita. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan al-inqita'u ilal asbab syirkun fit tauhid, ya. Jadi tidak mengambil sebab, ya, tidak mengambil sebab itu adalah ya, syirkun fit tauhid. Enggak mau misalnya pengen sehat, enggak mau berobat. Pengen kaya, enggak mau bekerja. Kemudian pengen sehat, enggak mau berolahraga. Pokoknya hanya tawakal, tapi tawakalnya salah. Benar-benar tidak mengambil sebab sama sekali, meninggalkan sebab secara keseluruhan. Ini bagian dari syirik ketahu dalam ketauhidan, ya. Sangat bertentangan sekali. Wal i'radu anil asbab, tapi berpaling, dia apa? Berpaling dari sebab bil kulliyah qadhun fi syar, dicela dalam syariat. Wa nafyu ta'thiril asbab, ya, mukhalafun li syar' wal aql. Dan tidak meyakini bahwasanya sebab itu bisa merubah, berpengaruh kepada satu kondisi, itu juga bertentangan dengan syariat dan akal. Wa tawakkul la yunafil akhdhu bil asbab. Bertawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Artinya apa? Kalau kita pengen sehat, ya mari kita misalnya berpola hidup sehat. Kalau kita pengen sembuh, ya mari berobat, ya, mencari kesembuhan. Kalau seseorang pengen kaya, ya harus bekerja dia. Itu apa? Mengambil sebab seperti itu. Jadi mengambil sebab ini tidak bertentangan dengan ketawakalan dan ketauhidan. Bahkan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Dalam masalah takdir, ya, kita apa? Diperintahkan untuk mengambil sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan poin-poin penting tentang beriman kepada takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun iman, ya, di dalam agama kita, yang kita wajib semuanya untuk mengimani hal tersebut, ya, dengan benar, ya, sehingga kita menjadi muslim, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahagia, ya, dan ridha dengan kejadian, dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Ikhwati al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. InsyaAllah kita akan mengkaji satu bab, yaitu bab tahrim ittikhadil kalbi illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu untuk menjaga hewan ternak atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun dan sebagainya. Sanksi kedua adalah para malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau gambar dan lukisan-lukisan yang bernyawa, ya. Nah, di sini berarti saya kaitkan dengan gambar juga karena hadisnya berkaitan, ya. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat di dalamnya seekor anjing atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya, gambar-gambar. Nah, kalau kita koreksi rumah-rumah kita, ya, kalau kita perhatikan rumah-rumah kita, kaum muslimin, maka kalau terkait dengan seekor anjing, mungkin hampir tidak ada atau jarang sekali kita dapati seorang muslim yang memelihara seekor anjing, ya. Ini insya Allah jarang sekali, kecuali orang muslim yang fasik, hanya orang muslim yang fasik yang memelihara seekor anjing di rumahnya, yang meniru-niru, yang suka meniru-niru tradisi orang-orang kafir. Padahal dalam sebuah hadis diancam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru-niru tradisi atau kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tetapi yang memprihatinkan adalah gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya. Tidak jarang kalau kita masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, dan perhatikan juga rumah-rumah kita, jangan sudah merasa aman atau bersih. Lihat rumah-rumah kita, perhatikan apakah ada foto-foto terpampang di dinding, lukisan-lukisan, gambar-gambar burung, hiasan, yang di situ terdapat makhluk-makhluk hidup, ya. Binatang atau manusia, besar atau kecil, makhluk-makhluk yang bernyawa, ya. Apakah itu di dinding atau di hordeng, ya, atau di spray, ya, di bantal, di pakaian, ya. Ini semua harus dihilangkan, ya, kalau kita ingin rumah kita dimakmurkan oleh para malaikat rahmat, ya. Sebab sanksinya, kalau di dalam rumah seorang muslim itu terdapat lukisan atau gambar-gambar yang bernyawa, apalagi ornamen-ornamen yang berbentuk, yang memiliki bayangan, ya. Terkadang gambar nggak ada, tapi ada keramik-keramik atau bahan-bahan yang hiasan-hiasan yang terbuat dari sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Kecuali boneka yang main untuk mainan anak-anak, dikecualikan, ya. Boneka yang untuk mainan anak-anak kecil ini dikecualikan. Ada rukhsah, ada keringanan. Tapi hiasan-hiasan rumah yang berbentuk makhluk hidup, meskipun itu untuk hiasan, tidak diagungkan, tidak disembah, tidak dikultuskan, sudah jelas tidak mungkin diperlakukan seperti itu, tetap itu mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Dan terhalangnya malaikat rahmat masuk ke dalam suatu rumah, ini suatu kerugian tersendiri, suatu musibah tersendiri, ya. Karena Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim bahwa ketika para malaikat Allah tidak masuk ke dalam suatu rumah, maka yang masuk ke dalam rumah itu, yang menghuni dan memakmurkan rumah itu adalah para syayatin, para syaitan, musuh-musuh Allah, ya. Jadi kalau para malaikat tercegah masuk dalam rumah, yang betah, yang senang tinggal di situ adalah para syaitan. Dan keberadaan syaitan di rumah-rumah itu bukan tidak ada efek negatifnya, banyak efek negatifnya, ya. Karena syaitan itu tidak pernah menyuruh kecuali perbuatan yang keji dan mungkar. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu menyuruh kepada yang keji dan mungkar, membisik-bisikkan keburukan, menghasung permusuhan, kebencian, pertengkaran, dan melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Sebaliknya para malaikat rahmat itu kalau masuk dalam suatu rumah, manfaatnya banyak. Apa manfaatnya kalau malaikat itu senang dan betah tinggal di rumah kita? Mereka akan mendoakan para penghuninya. Begitu dikatakan para ulama, ya. Di para malaikat kalau masuk dalam sebuah rumah, mereka itu di samping bertasbih, bertahmid, memuji Allah, juga mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan bagi penghuni rumah tersebut. Dan para malaikat itu tidak membisikkan, tidak memotivasi kecuali kepada kebaikan. Kehadiran malaikat itu rahmat, suatu kebaikan, ya, masya Allah, ya. Bukan kalau kita mendengar suara kokok ayam jantan, ya, ayam jantan berkokok, kita disuruh apa? Meminta dari karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Kenapa? Karena ayam jantan itu melihat malaikat, ya. Kapan saja kita mendengar ayam jantan berkokok, baik subuh, siang, atau malam, baca doa, panjatkan doa kepada Allah. Paling tidak, ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika itu adalah waktu yang mustajab, waktu ijabahnya doa. Ketika malaikat turun, waktu ijabahnya doa.
5: Sebaliknya, kalau syaitan itu menghuni rumah kita, maka dia akan selalu menyuruh kepada hal-hal yang keji dan mungkar, menyebabkan ketidakharmonisan, ketidaktenangan, ketidaktentraman para penghuni rumah tersebut, ya. Mengundang berbagai macam keburukan, ya. Sebab kehadiran syaitan itu selalu buruk. Kita berlindung dari dihadiri oleh syaitan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Dan katakan, berdoalah wahai Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan syaitan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai mereka hadir kepadaku, jangan sampai mereka mendatangiku atau menghadiriku, ya. Satu pun kita berlindung jangan sampai didatangi syaitan. Bagaimana kalau para syaitan menghadiri rumah-rumah kita, ya, memakmurkan rumah kita, ya. Ini, jadi ini suatu musibah besar kalau para malaikat tidak masuk dalam rumah-rumah kita, sebaliknya para syaitan masuk ke rumah-rumah kita, ya. Ini. Kemudian ikhwati fillah a'azzakumullah, diharamkannya memelihara anjing di dalam rumah-rumah kita, di dalam rumah-rumah. Ini ternyata juga berlaku pada syariat umat-umat sebelum kita, tidak hanya pada umat ini, tapi umat sebelum kita. Allah SWT menceritakan dalam surah Al-Kahfi, ya, yang kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumat, ya, bahwa ketika para pemuda yang beriman dan Allah tambahkan hidayah kepada mereka, ya, ini mereka mencari-cari gua, ya, kemudian mereka diikuti oleh seekor anjing, ya, dikawal atau ditemani oleh seekor anjing. Dan ketika para pemuda itu masuk ke dalam gua, ya, maka anjing itu tidak ikut masuk ke dalam gua, tapi tinggal di samping mulut gua, ya. Allah menceritakan tentang ini di surah Al-Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka itu menjulurkan kedua lengannya di mulut gua, ya, di samping mulut gua. Tidak ikut masuk. Kenapa? Ibnu Katsir rahimahullah berkata, karena seandainya anjing itu masuk ke dalam gua, niscaya para malaikat tidak akan masuk ke dalam gua tersebut, ya. Maka Allah mencegah. Allah mencegah anjing itu masuk ke dalam gua, tapi diletakkan di samping mulut gua untuk mengawal, ya, menjadi pengawal gua tersebut. Dan setiap orang kalau ada orang lewat melihat, ya, ada gua, kemudian di sampingnya ada seekor anjing hutan yang gede, pasti akan ketakutan, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, hikmah atau faidah dari kisah tersebut diantaranya adalah, pertama, para malaikat tidak akan masuk rumah atau tempat apa saja yang di dalamnya terdapat seekor anjing. Nah, karena Allah hendak merahmati para pemuda yang saleh ini, pemuda Ashabul Kahfi, Allah hendak mencurahkan rahmatnya, melindunginya, maka Allah mencegah seekor anjing itu masuk ke dalam gua, supaya malaikat tidak tercegah masuk dalam gua tersebut. Faedah yang lain adalah keutamaan bergaul dengan orang-orang saleh, ya, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh. Seekor anjing saja, ya, ketika dia bersahabat, menemani para pemuda yang saleh, yang beriman, maka Allah sebut kisahnya dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat, ya. Ini. Nah, jadi ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, inilah suatu hukum syar'i yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu haramnya memelihara seekor anjing di rumah-rumah, ya. Yang dikecualikan hanya tiga, yaitu anjing pemburu, anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak, atau anjing untuk menjaga ladang, ya, sawah-sawah dan ladang. Ini yang dikecualikan. Selain ini, hukumnya haram, ya. Dan seorang muslim senantiasa tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meyakini dengan keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, bahwa seluruh kebaikan itu terdapat dalam syariat Allah, ya. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat, seluruh kemaslahatan itu pada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh keburukan itu terdapat pada apa yang dicegah atau dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan, akidah yang merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati setiap muslim. Oleh karena itu tidak perlu bertanya, ya. Para sahabat tidak ada yang bertanya kalau datang perintah mewajibkan atau melarang. Mereka tidak bertanya, kenapa wahai Rasulullah, kenapa diharamkan? Tidak ada. Jika telah datang perintah, langsung mereka taati. Mereka tahu ini perintah dari Allah yang maha bijaksana, Al-Alimul Hakim, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, dan Dia Maha Bijaksana. Tidak mensyariatkan sesuatu kecuali untuk kebaikan hambanya, untuk kemaslahatan hambanya. Dan tidak mencegah sesuatu kecuali untuk kebaikan dan kemaslahatan hambanya. Ya. Ini. Dan satu faedah pula ya, disebutkan oleh sebagian ulama ya, bahwa sikap muslim ketika membaca atau mendengar ya, misalnya ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini begini begini ya, maka adab seorang muslim itu hendaknya seolah-olah dia membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya ya, atau dia membayangkan seolah-olah dia sedang berdiri atau sedang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengar langsung sabda itu dari mulut beliau yang mulia ya. Nah, seandainya seorang muslim atau kita ya,